dia ada zang tu maya ke make mikrofon nyu kita getar peningo nyu lembut tulang nyu kurus teratuai jarang makai laban nama ke buah duit ke de bekal hari menua nyu tadi nyu dah habis de kena beli ke pemakai de kena ngiga kerja antibiotik ya antibiotik itu tambang taksi lagi tambang bas nyu na du tai game tu dah tuai nyadi amadah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja nak kisah ku gaji janji bisik kerja kasih apa indah ikut menua dengan harap kaku gawak ketegah agama jahit bakal ku tak kasut lawan berita kita keterubah dikirim ke tuai rumah luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali itu badau genang ya kita ingenang orang tip pedias dekat birak di menua England dan peningal bisi sikok lelaki itu nyadi pintar nyadi pandai nyadi landia udah bekal keluput ketegak pedias dekat birak tentu kita pedias tengok aku badau karik-karik elemen berita udah nusi ke pemanggar kau kita nak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tarik peningau dah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat? Nak kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu lama mendalam jamban de dia ketua-ketua pintu agonya tadi narai ke nyawon apo badi terluput derumpang bini pintu peninga pedai nya tadi nyu meluat ke mata ketika ke kena stroke angin ahmar ke okay, angin tikus saya munyu ke family angin ahmar kena stroke alu de baik ke hospital ke peninga lebuah dutu ngeciak nya dutu madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak gitu tadi itu. Sah ku kamadah ku dutur. Nama pun kena stroke. Ku bini nanya ku dutur. Ya tu, birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Ku dutur. Bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Aku pihak kok bini ya. Uleh gerai dia tu. Uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutu harap peningau. 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan. Ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekau ke birak sendat. Kau ngujuang kayak kena strok. Ha, nasa sebarang. Aku birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat birak. Anak-anak naban diri ke hospital. Tau ke ngagih klinik. Nah lah kena strok. Tundik-tundik ke aku. Ah, nama dia udah bekau 10 hari. Nama otak jihahnya di. Maya kencelak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama tak pedak dia deh. Kau bini bisik tepat peti ya tak pedak dia. Nak lain bakal bisik numbur. Bisik tertulis-tulis tak ada pedak ku tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo. Bisik utai tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gama utai kala-kala bak dia ku. Ya madah ke bini ya. Oh nuan tu ngigau nuan tu. Kau bini ya. Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis. Lalu ngalau. Tai mayu. Mayu macam. Tai de. Kalau habis dinding. Peti ayas de. Cuntiang ya de. De okey cuntiang apanya. Tak sigi de gagak. Mana de cat. Mana-mana. Bisik gambar-gambar. Tai de gagak ya. Nyo landiak yang derong. Lama tu dini. Landiak nak. Dedero yang mana hutan degagak kau ngujuang bini tadi nantu rindu nama ulah ditu tak nyelai orang bukai kerja dek tak gila nyunting utai bakal nemiak kau bini ngai nyadi ngajak utai temu utai di kerindu kau kau lelaki bernama Tommy Hughes tu nak tan bergolai ngoya bini pun ninggal ke ya tang lelaki bernama Tommy tu nak ada rawatif ayah ni kudik meh dek ngai bergolai ngoya aku nak gak kau aku kau ngelukis je gagak gambar mana ya? Maka cecunti yang tai mana-mana tak ada gagak ya. The color ya mana-mana. Ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur. Lalu mansia ya nama ke buah ya tu berketuk. Ha? Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi tidak tertemu ke bisik utai dalam muntah. Dia kira munyi jakuk tundik kita. Ya. Bisik suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisik putus tau kangus. Aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi. Nyupan suat. Ha. Ke ngujuang ke lelaki. Ke itu tadi lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai ke de draw, utai ke de lukis, utai ke de color. Mayu hame barang de beli orang gambar-gambar ke de cat mana-mana yang tadi mana tadi gagak ke babula. Ke ngujuang ke tadi lalu berduit
hari nya tarik peringa. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 ubah udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Nya mentadi kisah penghidup lelaki ke Tegal ke Birak Sendat kena strok ke ngujung ke lebuah ya ke angkat hari tindua 10 hari ya ke ditindua korang ya lelulan dia ngelukis utai ngala utai. Nya mentadi kenyadi peninga. Terima kasih ngagai unggal Bel IL lari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali itu. Bisi siti gini kiruam ke cerita dari benua Jerman. Duduk jenuh kita aku nusi ke kita cerita dari benua Jerman tu, dari Munich Jerman. Ngenang senentang jalai jam, jalai sekuat. Dini di tu di Sarawak di tu anang umai nak nyangkuang aku di Miri jam, di Bentulu jam, di Selangau jam, mimit. Di Sibu jam, mayuah. Di Semanggang dia, di Serikai, di Bentangur, di datai kita di Kuching, datai di Lunduk. Nadai nak jam. Menua kita sebut aja taman dini. Samarinda, Taman Belian. Belian stabil yang guna stabil. Semua dia tu. Nah, segi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke dia air jam ni pihak. Kita yang kata bisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi ngenam sikal. Nanti semak mamai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidak yang tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja peninga ya. Ya bisik kereta. Dan ke Tegal dua reka diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh mai kereta lagi. Nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama dan depan bas. Mai Benjamin. Nurun lagi dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya mai tadi ke Tegal jalan kelalu sekut. Jam punya kau kitanya. Kau ngujung ke yang tadi ada pakai yang ajak mak cerita ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bakaya bekena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang ndak ya depan bas lah benuran nyu sekuat sama betepan ke bas nyadi berunding tu dah ya yang tadi apo bekeni metuk ko ya ngena kereta nak uliah ngena bas ngena uliah ya nyu mayuh ke orang berunding ya peningan nyamai kau kena bersikal. Dia beli bersikal, alung ngena bersikal meh nurun kerja. Nyamai meh ya. Tang nak lama genya tadi 2-3 bulan. Ya ke ngena bersikal. Pedaknya kedua-dua segorang hari belakang. Nitiah ke yang ngena bersikal. Nyo jem baru gak jalai. Akai pedih nanti Benjamin. Tu sah nal ke ya duap tu berketuk ku ya. Bekeni macara tu. Jadi maya nyak peningai. Ya duduk abatisi sungai. Duduk abatisi sungai. Jadi sungai kendua ya duduk tu ya. Bernama Sungai Isar di Munich Dedin. Ya duduk abad dia seraya ke beberati kute jem. Keni makutukat nurun kerja. Ngenak kereta kediri nak uliah. Ngenak bas tu sah. Ngenak sikal pun orang maya. Bekeni kap jalan kaki pemadiri gitu. Nyo peluan rusan datai dupis. Kuya apa ni ngah? Seraya ke Bejakuk, seraya meda air sungainya. Air sungai yang tadi rarat, hari ulunya rarat, kili. Betul-betul nuju ngagai upia sekian. Berpikir apa ni ngah? Lebuah yang kemendak bala serati, bala itiat menom mainan dia. Apa? Nyamai aku tak nyemerai. Kau rundi yang ada dia. Nyamai aku tak nyemerai ni kuya. Amai-amai, dia beli ya baju kena orang nyemerai yang peninga. Dia beli ya siti beg getah yang tadi. Gari, kasut, semua stukin, utai kena-kena yang kawak. Disimpan dalam begnya. Lalu duduk-duduk mana-mana ada baik ya nyemerai peringan. Nah sikit nak tamak air biaknya. Nah sikit kena orang berikan. Dia kena orang tamak ngagai air biak ke dia beli yang tadi. Dia kena air baju tadi. Terjun ya ke sungai yang peningan. Sungai Isar yang tadi. Nak nyemerai ya tadi. Punya kokor pun tadi. Nak nyemerai ya. Nyin beranyut ya. Kilik kan. Lalu datai bapak pengkalan nak jauh hari upis dia. Datai dia dian. Ya nikai. Lalu bertukar gari. Datai dia upis. Apunya main agak berketuk. Ya. 20 minit aja hari rumah hanya peningan. Tanya. Mereka tadi bakal cerita ke tadi. 2-3 bulan dia. Semua orang ngau beranyut. Kau ngujuang ke sungai Isarnya tadi. Ya ke abad Munichnya. Nyo penuh lah orang. Nyo jam. Jalai jam. Sungai pun jam. Laban orang medak yang beranyut. Semua beranyut ngoyo. Macam-macam tekenya ni. Nada cara. Langit ngajak sama kaki kusuang. Berkenina. Ilak ngiga cerita ya. Nya mencerita kedua ke dikirum ke Bel IL dari seratu. Terima kasih. Puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuh nak lemak. Udah lagu telgi bisik duit teman berita nanti kita. Temu baru kita udah tahu.

Kita mansang ke round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang ke leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ingat aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu Pias Ndora Gawak ketegana oleh Nikit Pangkat atau sikit carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai yang tadi As. Ha? Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia din. Udah bekau peminta ya. Ia minta dari Nikit Pangkat ngagai bos, ngagai ketua nya tadi ketegak lama udah kawak. Ia minta Nikit Pangkat nah dia jauh hari 3B ngagai 3C kan yang Nikit kelas punya reti ya. Dia pinta ya bekenya tang nak de kemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan, nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak dia tu tuan. Minta kasih ke kita me tuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu Niki pangkat mimit me tuan pamam me. Kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Berketuk ayak. Kai ngai ngai menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandar itu. Kelebih 10 tahun kawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mulai Niki pangkat. Nah ngagai nuan tu baru 10 tahun kawak itu. Nanti bisa jadi kira ilah kau. Kok ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak mudah-mudah hati peningah. Kengujuang kata tadi, orang bukai sudah pulai. Tinggal dia aja ada UPS dia. Bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada pedak orang dalam CCTV. Kinding-kinding. Ngesan gilin minyak. Gilin binjiannya tadi. Lalu diimbur-imbur unsai ya. UPS ke nur ketuanya tadi gawak. UPS bilik UPS bosnya tadi. Lalu tunung kenapa. Pukul 6 lemai yang tadi. Hari ke samanya. Udah bekau tu tuno ya. Ya nak lari ambil gambar dia lalu berselfie dia. Nak nemu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betit tu. Madah ke dari ngaje bos nya. Pada ada bos. Angu supis deh laban ni. Ngai ni ke kepangkat aku. Ko ya madah ngaje. Engka jangan bejak lem titu pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ke ngujuang ke UPS nya tadi retuang. Laban nama ke buah. Mayu UPS sudah dia nagi UPS lama de gagak ari kayu. Nang sigi kayu ke kering-kering. Tu ngujuang ke ya tadi peningal de temu orang polis sigi nemu laban gama CCTV udah de temu orang deh. Tambah megak ya yang tadi sigi ngeransi de peda orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya Ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak nikik pangkat. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru duliah ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tau. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dedian. Pulau tu ndak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ia bisik sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah abak sekolah primary-nya. Jadi dia tahu sidak benong ngigak cikgu. Siapa cikgu ke ulih ngadi guru besar sekali banyak abak sekolahnya tadi. Alaban dia cikgunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 tahun. Tak pulang lagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kenang duarnya megah bak pulau Fola. Tu nama pulaunya. Pulau Fola. Pulau Fola tu nasi gimayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena sikit jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai. Nadai berbuai ke duit dia sikit nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nadi ni nungi gage api air semua sekolah megang tanggung.
Gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong ngigak cigo. Cigo sidak dia, ya ke pincin nak lama lagi bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergigak ke siku cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar. Empat ikut je nembiak, nada stres, rumah bisik, makai dia sedia aku rata. Nada asyik rada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak Pulau Faula dia tau. Di menua Scotland dia dentik nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Nyadinya tadi peningan leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi merik besar terima kasih lagi kita bertemu baru kita bak leman berita ke bukai mupu aku. Bye bye.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Y FM.

0: Okey, kita bergelai ba YFM segmen pegerak pagi kita hari itu ba YFM kalai ba segmen pegerak pagi kita hari itu kita mega dekat berkongsi ke info-info serta mega berita-berita untuk kita semua. Kalai hari itu kita dekat bergelai dengan Yon tau ke Sharon ba Bintulo untuk hari itu. Yon, nombor berita Yon.
1: Tonel, yang ko mat hari kami buat Bintulu itu, Tonel.
0: Oh, di Bintulu dia benuang panas, Yon, hari dini hari
1: panas. Ya, panas.
0: Mula ke ko mat hari dini hari tadi, nah. Hari tumbuh pagi tadi, nah.
1: Ya.
0: Okey, Yon, terus ke ngau report dari kita SKS di Bintulu, okay. Itu, nah.
1: Okey, terima kasih, Tonel. Selamat pagi, Genua. Selamat pagi, pengawal lalu. Selamat pagi, mengalami bala peningat ke benua kolam kita, bawa ke pagi itu. Jadi, berita ke dipusik aku, hanya rombak pengerami Serak Aku Sayang 2026, Tikas Bintulu, Tok Niel. Serituk hari kedua, kalai pukul 8 pagi, sudah buka, sidak ke berjual Tok Tadi Niel. Lalu, dia ada pukul 10.30 pagi itu lagi, dia majlis perasmian program Serak Aku Sayang Bintulu 2026. Lalu, bisik megak maya macam pameran ke diatur itu mesti menggap muka kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan. Lalu muak kelemah itu lagi bisi aktiviti sukan ba kawasan tapak program nyanya wall climbing, si pekit memanah tradisional, pekit slingshot ngau pekit nyurak anak mit ba pentas utama ngau ke nadet ati tu pekit berapi tok ke masak masakan tradisional bak Bintulu Kitchen tu. Sepiak kau namanya mini studio kita itu je tu, Neil.
0: Oh, renggut-renggut bau ni.
1: Renggut-renggut bau. Jadi, namanya bisik cabutan e-peraduan tu, kediatur nintiang hari bak kemah Sarawak Pavilion ngau services. Lalu, nama kini kau madahnya ke grand prize, Neil. Utai ke diantik-antik bala peningat tu. Ianya, orang kereta kita, ianya Proton Emas. Siapa nak bertuah tahun tu, ke Mike pulai kereta tu Neil sama-sama kita nganti pergi lah tu Neil.
0: Kalau ke kita RTM nak kalau boleh grand prize.
1: Nak boleh pala nama petugas nak boleh.
0: Nak boleh ne.
1: Ini yang ajak meh. Oh. Jadi aku berkongsi megak program malam tu lagi Neil. Malam tu lagi bisik konsert rakyat ngau siaran secara langsung piala final Piala Malaysia. Pukul 8 malam tu lagi. Jadi sama-sama kita datang itu kita meda Kuching City laban ngau Johor Darul Takzim ba screen ke besai. Lalu bisi megak diatur konsert ngau sidak kemerenan tu lagi ianya Iwan Dasri, Rahmat Mega, Chien Eng, Yadi Ben di Jaksa ngau Dayangku Fazilah. Jadi ngonya ngelalau bala peninga lebih lagi kita ke dia ba pelilih menab dulu dia tu haram sampal kita datai kita laban mayuh megak kaunter bayaran ngau perkhidmatan ke dibuka tu nguntang ke pengawal kita ke kelebih agak kita ke pedis kat mindah kin gitu jadi dituk sidak ya datai jadi muka kaunter macam-macam kaunter ke bisa dibuka gitu tahu ni pelabak aku nyak tadi nanya nak kat report ku ke boleh dipungsi ke aku hangat lah tu berdaya ngapi panas keluar tu
0: udah enggak nak pukul 8.30 aruh ya enggak
1: ya
0: okey Yon terima kasih Yon.
1: Masa-masa
0: boleh
1: sempat pagi
0: terus
1: pengawal
0: ke pengawal agak hanuan terus sangat meh nak kacau pengawal kita seru itu.
1: Ya betul. Okay,
0: bye-bye. Okay, bye-bye. Yon Ari Bintulu lasa ke jalan dia tu bisi diatur Sarawak Ku Sayang. Kita ke dia di Bintulu tak tahu sebawah datai meh ngelawa SKS atau ke pengerami SKS ya ke diatur bapak pada beliau lama Bintulu Grand Prize EV Emas dua emas emas lima emas lima ni tadi ianya EV kereta kereta bateri punya electric vehicle. Okey, terus bergabung dengan kami by YFM. Lagu kita ke sekali tu lagu Ari Haley pelakon.

Multi band ke lagu ke The Break nama Joget Anang Naban ke Tui. Okey, malam tu ingat JDT dekat bersatu dengan Kuching City FC. Lama udah tim Mari Sarawak nak masuk ke final. Jadi tu main final Piala Malaysia atau ke Malaysia Cup Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita akan turun serta ngaram ke Likun datang bandur ke dituju jaga ulah menyikaku kemari sampai hana moy sengapa Anang mega provoke bala penyokong Bukai bagi penyokong JDT. Okey. Nak kau tajuk segmen pengarah pagi. Perkenalkan aku Daniel Stephen 23/5/2026. Okey, kita dengarkan lagu baru Ari Isali. Sweetie Sayau ditangkan kengau lagu gawai. Kena ngujung ke pengarah pagi sehari itu.

Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Baik, lagu daripada Mas Idayu dan juga Faris Adnan dengan lagunya Air Titik ke Batu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik kembali mendengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Masih bersama 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan di frekuensi utama 104.9 MHz pasti di hati. Bertemankan N pada pagi ini untuk hari ini 23 Mei 2026 masih bersama 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Walau di mana jua anda berada pada waktu ini, semoga semuanya sehat di samping apa jua yang anda lakukan. Baik, untuk jam yang pertama ini nanti, insyaAllah pada pukul 9.30 pagi kita akan bersama menerusi cerita hari itu bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sarawak FM, Miri FM, Bintulu FM, Sibu FM dan juga Sri Aman FM. Jadi kepada anda, teruskan kekal mendengarkan Limbang FM, Aging Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dan saya nak kongsikan juga ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini yang berkuasa dari pukul 9 pagi sehingga pukul 9 malam selama 12 jam. Pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Baik, kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan untuk suhu di permukaan bahagian Limbang pada hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Jadi teruskan kekal mendengarkan Aging Sambat Limbang FM. Jom dengarkan dulu lagu daripada Dato' Hatan dan juga Hazama dan juga Black Hitam Manis.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Ladies and gentlemen,

0: Okey, 9.32 minit pagi. Yep. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Cerita hari tu.
1: Ya.
0: Rakan-rakan kita dah pun ready untuk pagi tu.
1: Asal-asalnya. Memang dah ready semua cedaknya tu.
0: Aha. Jadi, ready for take.
1: Alright.
0: Okey, jadi apa-apa pun untuk pagi tu, cerita hari tu kita bawakan kepada anda. Mm-hmm. Di mana kita dari Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Syaman akan berkongsikan apa perkongsian cedaknya untuk hari tu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita nak menyapa sidaknya, kita nak nalo sidaknya. Hello, selamat pagi Bintulu.
2: Let's see Bintulu. Halo, assalamualaikum.
1: Ya, ada.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam.
0: Ya, ya, ya. Halo, halo. Hai, hai, hai.
2: Halo.
0: Zana di sia.
2: Nak. Au. Au Zana situ.
0: Lepas ya di Limbang, kita ada N. Assalamualaikum N.
3: Waalaikumsalam, Bab dan Aida.
1: Ya. Ya.
0: Okey, lepas ya kita ada di Miri. Tia. Tia, assalamualaikum Tia.
4: Waalaikumsalam Bab dan Aida. Ya. Selamat hujung minggu.
1: Hujung minggu.
0: Apa ditilit-tilit di bawah meja tadi dia?
4: Cari air.
0: Oh, okey, baik. Lepas saya juga kita ada di Sibu. Ah, ya, tuan, Desmond. Yes.
1: Yes.
5: Selamat pagi Bab dan juga Aida.
1: Ya, selamat pagi. Pagi. Yes.
0: Dan yang terakhir sekali Amy.
6: Hai, hai ya. Amy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah. Rasa muda setiap hari Sabtu tu pun bersama nak.
0: Mengembalikan.
6: Alia je nama.
0: Mengembalikan nama apa kan?
6: Alhamdulillah. Semangat, semangat.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Okey, jadi untuk perkongsian kita pada pagi tu, elok rasanya kita nak kongsi dulu Aida. Kita nak kongsi dulu yang mana. Berkenaan dengan Belia Sarawak, kita orang dah ready ke belum? Yang mana yang tu 22 hingga 23 Mei tu kelak akan di akan langsungnya Hari Belia Negara HBN.
1: Hari Maret, Bab. Start. Hari Maret dengan
0: yes, sampai hari tu.
1: Betul.
0: Sampai hari tu yang mana peringkat negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Di Redeem Center Sungai Bau.
1: Betul.
0: Jadi toknya bukan event nak biasa-biasa lah. Sebab tok event Belia paling antap untuk tahun tu. Sebab apa? Yang ada game di sini, PUBG Mobile Tournament. Lepas ya ada karaoke, ada persembahan daripada artis. Lepas ya ada permainan cabaran aktiviti yang non-stop lah, tanpa henti. Dan juga yang paling specialnya, banyak hadiah-hadiah best menanti anda. Jadi mungkin kita orang nak tahu yang tok lah yang sedang berlangsung kini tok. Tok merupakan hari yang terakhir bagi Hari Belia Negara HBN 2026 peringkat negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Bertempat di Redeem Center Sungai Bau. Halu polis.
1: Ya. Tapi yang bestnya untuk hari tu antara aktiviti yang akan diadakan juga pada malam kelak, sit lain sit bukan. Tadi ada nanya nak sini lagi ada tayangan skrin besar kan. Untuk perlawanan akhir bola sepak Piala Malaysia Kuching City FC dan JDT di Tasik Biru Food Village ada disediakan
0: skrin layar besar.
1: Yes, betul. Jadi best lah tidak. Sambil-sambil kita pergi sambutan Hari Belia Negara nak di Redeems nak. Malam jangan lupa kita tunjukkan sokongan kita, okey?
0: Kita dulu lah, tak hulu lah.
1: Olah.
0: Okey, seterusnya kita nak dengar apa perkongsian daripada rakan penyampai kita untuk pagi tu.
1: Yep.
0: Kita nak bersama dengan N. Hello, N.
3: Ya, Bab.
0: Ya, perkongsian dari kita di Limbang. Silakan.
3: Baik, terima kasih Bab dan juga Aida. Selamat pagi semua.
1: Pagi.
3: Okey, baik. Terima kasih. Dan untuk pagi tu saya nak kongsikan ada tiga perkongsian kita. Yang pertama, program yang sedang berlangsung iaitu Northern Region Music Festival ataupun singkatannya NRMF yang memasuki edisi yang ke-6 pada tahun tu. Dan antara aktiviti yang berlangsung sepanjang program pastinya pada hari tu, diteruskan lagi pameran dan juga jualan kraf tangan dari persatuan etnik yang ada di Limbang. Dan juga kaunter derma darah dibuka bermula pukul 9 pagi tadi tu. Dan juga antara lain akan diadakan bengkel aktiviti daripada Majlis Seni Sarawak, Majlis Kraf Sarawak. Dan pada malam tu kelak akan diadakan konsert NRMF yang menampilkan persembahan daripada artis jemputan, antaranya ada Aziz Mustafa, Bob Sentuhan, Alex Wan, Donny Daniel dan juga Ellie. Selainnya juga akan diadakan persembahan kebudayaan daripada Gambus Sadaman, Rining Peter Paris dan juga Rutun Tari Kreasi. Itu yang akan memeriahkan lagi suasana pada malam ini, konsert NRMF. Dan sebelum itu akan diadakan juga majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh tetamu kehormat pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap ADUN N79 Bukit Kota Limbang. Itu antara aktiviti yang berlangsung pada hari itu. Dan untuk esok akan diadakan jualan agro madani bertempat di kemah utama di lot 777 Limbang. Baik, itu untuk aktiviti yang pertama. Dan seterusnya berkenaan dengan jualan rahmah madani yang akan diadakan bermula esok ataupun hari itu. Sebenarnya hari itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jualan rahmah madani yang akan diadakan pada bermula hari itu 23 Mei bertempat di Limbang Sun Seng Supermarket Abang Kita Limbang, bermula 9 pagi tadi sehinggalah selesai. Dan seterusnya pada hari Ahad esok diadakan di Chun Chong Departmental Store Limbang, manakala pada 25 Mei akan diadakan di So Nice Trading Limbang, dan akhir sekali pada 26 Mei bertempat di Hock Ming Mini Market. Itu untuk jualan rahmah madani ataupun PGRM. Dan untuk aktiviti yang terakhir yang akan diadakan pada bulan Jun kelak, iaitu program vaksinasi anjing ataupun pelesenan dan juga pemasangan microchip secara besar-besaran di bahagian Limbang, bertempat di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang, bermula 20 Jun sehingga 21 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 3.30 petang. Iaitu untuk program vaksinasi yang akan diadakan pada bulan Jun kelak, bertempat di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang. Baiklah, itu dia Bab dan Aida, antara aktiviti yang berlangsung di bahagian Limbang untuk cerita hari tu.
0: Ya, ya je adanya program untuk pagi tu. Terima kasih N untuk perkongsian kita. Dan seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, takut kelak ditinggal lama-lama kelak yang pergi masih cari botol lain. Jadi kita nak bersama dengan Tia. Tia, silakan Tia.
4: Baik, terima kasih Bab dan Aida.
1: Ya.
4: Oh, kaca Aida makin jeket jeknya kita. Ya.
1: Sejuk.
4: Baik, untuk itu cerita hari itu untuk perkongsian yang pertama, ada banyak aktiviti di minggu-minggu itu. Dan antaranya ada program jualan agro Sarawak, program jualan agro Sarawakku Sayang, anjuran pejabat Pharma yang sedang rancak berlangsung di perkarangan tempat letak kereta di gereja The Parish of Good Shepherd Lutong, bermula jam 8 pagi tadi. Dan jualan tu akan berlangsung selama satu hari aja. Dan antara jualannya ada combo jas, combo jualan agro Sarawakku Sayang, di mana hanya RM10 je boleh dapat gula dan minyak masak 1 kilo dan sayur kobis. Ya, kombonya. Yang menariknya juga ada ada satu set telur ayam grade C pun hanya RM10 aja. Dan pastinya ada juga jualan snack ikan gunting 3 rasa, ada snack ikan 4 rasa, sambal ikan manis, serunding, acar timun dan juga keropok dabai mentah. Okey, jadi jom singgah beramai-ramai bagi memeriahkan lagi jualan agro Sarawakku Sayang anjuran Pharma. Dan jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan penjimatan harga dari 10% hingga 30%. Baik, seterusnya kita ada Festival Budaya Baram 2024 bertempat di Pekan Long Lama Baram selama 5 hari bermula hari Rabu yang lepas sehingga hari itu, 23 Mei 2026, hari yang terakhir, bermula jam 10 pagi hingga 11 malam. Antara aktiviti yang menarik pada hari itu ada pertandingan menyumpit, ada perlumbaan berlaju, pertandingan tarian datun julut serta cabutan bertuah. Jadi jom datang beramai-ramai ke Pekan Long Lama Baram, kerana disediakan juga bas percuma dari Wisma Pelita Miri ke Pekan Long Lama. Ini atas keprihatinan Yang Berhormat Dato' Dennis Ngau, ADUN 70, ADUN Telangusan N77. Dan dinyatakan juga untuk hari itu bas sehingga waktu malam pukul 10 malam. Okey. Dan malam ini juga diadakan untuk perkongsian yang terakhir Majlis Penutupan Gawai Dayak Bazar dan Ethnocultural Fest 2026 bersama dengan sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Sarawak 2026 di tempat letak kereta bersebelahan Bank Rakyat di Bandar Baru Permai Jaya. Dan aktris jemputan yang turut menyerikan Majlis Penutupan malam tu ada Gabriel Mawad. Nervous indah saya nyebut namanya. Oh. Gabriel Mawad dan diumumkan juga pemenang bagi Gawai Bazar Karaoke. Ya ajaklah perkongsian untuk hari tu. Dan untuk program Miri May Festival yang akan saya kongsikan dalam Silang Budaya jam yang ketiga kelak. Okey, dari cerita hari tu dari Miri, sekian aja perkongsian tiga gig aja. Bab dan Aida.
0: Okey. Okey, jadi Tia kena pandai tersipu-sipu oh. Crush kah?
4: Ya lah tadi. Kebe mawat eh.
0: Sekali je bawa bah crush katanya. Oh lah ngakon ni aku. Okey, terima kasih Tia untuk okay, kongsian kita. Ha. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Amy untuk pagi tu. Kakakku. Oh kakakku.
6: Ya, adik-adik.
0: Ya, tu dia. Perkongsian dari Sri Aman FM.
6: Okeylah. Okey, dua perkongsian kita. Yang akan datang kita nak meraihkan sambutan Hari Raya Haji, Hari Raya Aidiladha. Jadi itu berkenaan dengan pelaksanaan program ibadah korban ya. Merupakan anjuran jawatankuasa pengurusan Masjid Bandar Seri Aman yang akan melaksanakan aktiviti tersebut pada hari Sabtu 30 Mei 2026 tu Aida dan juga Bab, yang akan bermula di pukul 7 pagi bertempat di Masjid Bandar Seri Aman. Jadi jumlah korban yang akan ditumbangkan lah ya, jumlah sembelihannya sebanyak 2 ekor lembu yang telah yang akan disumbangkan oleh Ahli Parlimen Batang Lupa yang berhormat Muhammad Syafizan Kipli dan juga Adun N 28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurasah binti Haji Awang Sohor. Jadi ya, salah satu program yang akan diadakan sempena dengan Hari Raya Aidiladha untuk makluman semua pendengar kita. Ini yang pertama. Yang keduanya, untuk bulan Jun yang akan datang akan diadakan sambutan Hari Penderma Darah peringkat bahagian Sri Aman ya, merupakan anjuran Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Sri Aman yang akan dilangsungkan pada 14 Jun 2026 hari Ahad bertempat di Dewan Suara Sri Aman ya. Jadi ia akan bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Untuk itu, orang ramai diseru untuk mengunjungi sambutan tersebut kerana kehadiran dan sumbangan darah anda mampu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan ya. Bukan itu sahaja, pelbagai aktiviti menarik turut menanti para pengunjung ya, terutamanya anda dan juga keluarga anda. Iaitu kempen pendermaan darah ini untuk sasaran sebanyak 150 beg darah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan yang akan dilakukan khususnya untuk anak-anak kita, juga diadakan booth pameran, gunting rambut secara percuma dan banyak lagi ya. Itu antara perkongsian kita yang kita mak ataupun yang kita bawakan dari Bandar Semanggang bahagian Sri Aman tu. Dalam apa cerita hari tu ya. Aida dan juga Bab.
1: Yep.
6: Ya ajaklah. Sebenarnya banyak lagi tapi saya tu milih yang penting ajaklah. Duit gap kongsian baik peluang dengan rakan-rakan kita yang lain. Biasanya mun kita banyak kelak ujung-ujung dah melimpas garis jam kita tu lagi.
0: Berubah.
6: Kembali bersama kita dua.
0: Berubah bukan di S kelak. Jangan kak.
6: Si-nya si boleh majuk. Si boleh majuknya.
0: Okay.
6: Now di S.
0: Terima kasih Amy.
6: Sama-sama.
0: Dan seterusnya di S ada perkongsiannya. Untuk pagi tu dari Sibo. Silakan di S.
5: Terima kasih Bab juga Aida juga rakan-rakan sekalian. Yeah. Si banyak tu cuma ada tiga aja. Ataupun dah kami ringkaskan sebenarnya. Ini tahu beri laluan kepada rakan-rakan lain lah untuk info sedangnya. Oh. Okey, terutama dari dulu lah sebenarnya. Baik, dari Sibu untuk kali itu di mana tu di Julau ya. Pelajar dari Julau dapatkan Sidatuk dah berjaya menunjukkan bahawa pelajar luar bandar mempunyai potensi besar untuk cemerlang dalam bidang sukan. Dan tentu menurut Ahli Parlimen Julau Yang Berhormat Datuk Larry Seng Wei Shin, Nyamadah walaupun berdepan dengan ialah pelbagai kekurangan kemudahan fasiliti berbanding kawasan bandar, golongan luar bandar telah membuktikan Sidatuk tidak menjadikan kekurangan untuk berjaya. Dan daerah Julau terus membuktikan keupayaannya sebagai antara kawasan yang paling berjaya dalam arena sukan, khasnya di bahagian Sikis itu, apabila ramai pelajar mewakili daerah ya, sentiasa mencatat keputusan terbaik dalam setiap pertandingan yang disertai. Beliau berkata demikian pada Majlis Temasya Sukan, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah ataupun MSSR di Stadium Pakan semalam. Dan seterusnya, itu di Sibu di mana Grand Projek Kecil Luar Bandar MRP diagihkan secara adil kepada Wang Panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Bawangsan untuk bagi memastikan lebih ramai penduduk menerima manfaat menerusi bantuan yang disalurkan. Dan menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bawangsan, Yang Berhormat Datuk Seri Wong Sungkoh, Nyamadah setiap tahun beliau menerima ratusan permohonan bantuan ya, untuk dari pelbagai pertubuhan, persatuan, kelab, badan sukan dan rekreasi, sekolah, gereja, tokong serta pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Dan menurutnya kawasan Bawangsan, kawasan Bawangsan itu aja katanya mempunyai kira-kira 105 rumah panjang sekaligus menjadikan proses bagi hal bantuan secara adil kepada semua pihak adalah satu cabaran katanya. Okey, dan yang terakhir dari Sibu untuk perkongsian Setitis Darah Sebesar Harapan. Okey, dan sila apa nama tu kepada penerima-penerima kita. Okey, sila datang ke Dewan MUC Sibu apa nama tu pada 30 Mei 2026 hari Sabtu minggu depan 8 pagi hingga 1 petang untuk mendema darah. Dan antara yang menarik menanti para pendema untuk minggu depan tu termasuklah pemeriksaan kesihatan secara percuma, eye screening percuma, produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan juga. Okey, bolehlah kita sama-sama datang ke Dewan MUC di Sibu situ, di area Kampung Angka situ untuk kempen derma darah. Ya, ajak perkongsian dari Sibu tu Bab dan juga Aida.
0: Ya.
5: Jadi baju tak dua jaket ya.
0: Oh, terima kasih. Pada
5: satu zaman nembiak kampus dulu lah.
1: Ya. Si nak merasa muda balik bah.
0: Oh, betul. Betul tu nak merasa muda balik.
5: Yalah, tapi jaket dah pakai ni aja Bab. Pakai dah ya mengingatkan kapik pada zaman alternatif dulu ya.
0: Jangan zaman nak limit sikit dah. Dah limit sikit pakai ya.
1: Jangan. Ini antara official jaket untuk tim apa Bab? Tim kita lah Bab.
0: Tim kita MU.
1: Ya yeah, ya yeah, betul.
0: Lah nyokong MU ke? Ada nyokong MU saya dah nak.
6: Malam tu jangan lupa. Malam tu.
1: Anjing.
6: Bergegar rumah tu orang.
0: Selain daripada ya Zana pun. Zana pun dah bergegar tu.
6: Campur lagi seorang Zana. Campur lagi seorang Zana. Zana. Dan juga ke Amy nyatuk dengan Tia.
0: Aduh.
6: Jadi 400 dalam rumah.
1: Ay, bingung nanti.
0: 400 megahertz.
6: Iyalah. Tunggu je Zana.
5: Okey Zana. Kita Chelsea lah
0: sudah. Oh, Chelsea
3: dah. Sama kita. Sama
6: kita. Nanti siapa lagi nya?
0: Okey Zana, silakan Zana.
2: Okey, terima kasih Bab dan Aida. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Seperti apa yang kita sedia maklum, Bintulu pun meriah pagi tu. Mana bermulanya semalam Jumaat 22 Mei hingga esok hari 24 Mei berlangsungnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan seperti apa yang kita orang nangga, Zana Ritok pun bersiaran secara langsung dari studio mini di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan apa yang Zana nak kongsikan bersebenar dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu tu, pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan berlangsung selama 3 hari, adanya pameran Sarawak Pavilion, pameran projek pembangunan di Sarawak dan seterusnya juga kaunter perkhidmatan Sarawak daripada pelbagai kluster bahagian dipahamkan sebanyak 47 kaunter pameran yang disediakan adanya daripada pelbagai bahagian kluster kesihatan, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, kluster pendidikan dan pembangunan modal insan, kluster keusahawanan, Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Saham Sarawak, kluster sosial dan kebajikan, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Jabatan Wanita dan Keluarga, Sedidik, kluster digital dan inovasi, kaunter pembayaran, pihak LHDN, Jabatan Pendaftaran Negara, Tabung Haji, Tabung Baitulmal dan banyak lagi sebenarnya kaunter yang perkhidmatan untuk pengunjung yang datang, yang mana semua kaunter perkhidmatan itu memberi peluang kepada rakyat untuk mengakses pelbagai urusan dan kemudahan secara terus sempena dengan program Sarawak Ku Sayang ini. Dan seterusnya juga tidak ketinggalan gerai jualan pelbagai makanan, minuman dan barangan kraf tangan, dipahamkan sebanyak 50 gerai usahawan tempatan. Si jauh sebelah aja daripada studio mini tu. Mungkin kami orang lapar haus pergi ke sebelah. Dan turut diadakan aktiviti masyarakat. Malam tadi dah berlangsungnya Malam Budaya Sarawak, persembahan kebudayaan Sarawak Harmoni, adanya gendang bermukun dan juga penampilan khas artis tempatan, Gabriel Mawat, Karen Libau malam tadi. Dan pagi tu apa yang Zana nak kongsikan, sekitar jam 10.30 minit pagi tu kelak, yang mana perasmian bagi program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu, majlis perasmiannya yang akan turut dihadiri dan disempurnakan oleh Premier Sarawak kita Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, sekitar jam 10.30 minit pagi tu kelak. Dan aktiviti lain yang turut diadakan, e-peraduan cabutan tiket bertuah, hadiah utamanya sebuah kereta. Siapa yang bertuah di Bintulu untuk tahun tu bagi program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Dan turut diadakan juga aktiviti sukan rakyat, dan untuk esok hari adanya larian Sarawak Ku Sayang Fun Run at Jomran Gawai Dayak Half Marathon. Dan Zana lupa nama dah tak, malam kelak turut diadakan konsert rakyat Sarawak dan siaran secara langsung final Piala Malaysia Kuching City FC menentang Johor, Darul Takzim, tayangan skrin di pentas utama Sarawak Ku Sayang malam tok kelak. Dan turut diadakan juga pelbagai lagi aktiviti sampingan lain, pelbagai pertandingan, adanya pertandingan memasak masakan kampung dan juga masakan tradisional, pertandingan mewarna dan banyak lagi lah sebenarnya pengisian aktiviti menarik yang diadakan sempena berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu selama 3 hari di tapak lapangan terbang lama Bintulu bermula semalam 22 Mei hingga 24 Mei bermula 8 pagi hingga 11 malam. Zana nak mewawarkan kepada orang ramai terutamanya yang berada sekitar berdekatan bahagian Bintulu, datang beramai-ramai sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan seterusnya juga untuk informasi lain yang Zana nak kongsikan juga dari Bintulu, pagi tu turut diadakan

0: Bin Tulu dengan tema kali itu adalah tema ala kampung. Difahamkan banyak aktiviti menarik yang diadakan sempena dengan program Bin Tulu Kafri Morning. Adanya aktiviti senam aerobik, breeze walk, aktiviti plogging membersihkan kawasan pantai Tanjung Batu Bin Tulu, dan turut diadakan pemeriksaan kesihatan, game riuh sekampung, aktiviti bersama bomba dan banyak lagi juga sebenarnya aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan program Bin Tulu Kafri Morning di pantai Tanjung Batu Bin Tulu. Jadi rasanya dua perkongsian informasi yang Zana nak kongsikan dari Bin Tulu untuk makluman semua, menerusi cerita Arito Bab dan siapa nama itu? Aida.
1: Lagi cari. Yang lagi cari.
2: Lupa Indah Zana nama kami. Aduh, hai.
0: Sip, kenapa Aida? Yus madah te, bersama ngendot katanya te kami. Nyanang nama motor sasol.
2: Oh, nyanang
0: ada
2: nyanang
0: ada Yus itu sebenarnya.
2: Oh, nyanang nyanang gianya, jangan didengar gilanya.
1: Padah kan ya. MU tetap juara.
2: Ya, MU tetap juara.
0: Nya dengar ya? Nya dengar situ. Nya ada di situ.
2: Nah, nya nang disuruh dengar, nang disuruh dengar MU tetap juara.
0: Panas. Arsenal katanya, Arsenal.
2: Alah, lalang sungguh.
1: Okeylah, apapun terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita. Limbang N, lepas saya Zana, Dewi Tulu, Tia di Miri, lepas saya Amy di Syaman. Dari Sibu, DS kita. The Legend, DS.
0: Yes.
1: Pakun, terima kasih banyak. Hari Sabtu depan lagi kita akan jumpa lagi, no? Okay. Selamat berjumpa lagi dan selamat Hari Raya Aidil Adha.
0: Betul.
1: Kita.
0: Jumpa lagi semua.
2: Selamat berkorban. Selamat berkorban.
0: Selamat berkorban di Hari Raya.
1: Baik.
0: Untuk yang bertugas lah.
1: Okay. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Jumpa lagi.
3: Bye-bye.
1: Okey, seketika bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk cerita Arito.
2: Yep.
1: Jadi, Aida, kata-kata terakhir anda.
2: Kata-kata terakhir.
1: Hanya mimpi.
2: Ya, saya tak ada kata-kata terakhir. Saya cuma ada kata-kata semangat.
1: Okey, kata-kata semangat untuk pagi tu.
2: Go, go, Kuching City FC.
1: Terbaiklah kata-kata anda itu. Saya suka.
2: Pendek saja.
1: Okay. Kami, itulah tadi. Seperti yang diperkatakan.
2: Okay. Kuasa dua.
1: Yes. Apapun, semoga kita beroleh kemenangan untuk malam tu. Dan juga untuk anda yang sedang merancang aktiviti untuk hari tu, kita doakan semoga dipermudahkan. Yang berniaga, selamat berniaga, moga laris manis jualannya.
2: InsyaAllah.
1: Dan untuk rakan-rakan kita yang berjuang di Bin Tulu sementara dengan Sarawak Ku Sayang, kita doakan juga semoga mojo-jogos
2: semuanya lah, lancar.
1: Dan juga untuk Suruh dengan apa masjid yang dalam persiapan untuk
2: ibadah korban.
1: Ibadah korban. Tangga benar-benar dulu, tali pakai ikat dak sapi kambing.
2: Yang paling penting ikatlah betul-betul. Sebab kita si mau nak ada aktiviti kejar mengejar nanti.
1: Kejar mengejar. Okey, apa-apapun sampai situ dulu untuk pertemuan kita untuk selamat pagi Sarawak. Jangan kamu ketawa di sana. Saya sudah tersasul ini. Dapat pukul 10 pagi anda dapat ikuti ringkas 10 pagi dan selepasnya Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda. Jadi bersama dengan kami lagi, Shore FM.
2: Sati sejiwa.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Baik, lagu daripada Samsul Yusof dan juga Dato' AC Mizal dengan lagunya Senorita. 10.32 pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Aging Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Dan di talian pada ketika ini, saya bersama dengan Iskandar Fikri yang berada di Lot 777 sempena program Northern Region Music Festival untuk edisi yang ke-6. Kita nak tahu cerita pada pagi ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Min.
0: Apa khabar, Is?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, macam mana cuaca di luar sana? Panas?
1: Oh, panas, Ed. Panas.
0: Memang panas, ya?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, teruskan dengan ceritanya.
1: Okey, antara aktiviti ataupun program yang sedang berlangsung di Lot 77 Limbang, antaranya ialah pameran agensi kerajaan, swasta dan NGO, iaitu dari Persatuan IBAN, daripada Sahria, Sarawak Dayak IBAN Association. Kita ada juga Persatuan Kedayan Limbang, Persatuan Lun Bawang Limbang, dan kita ada juga Persatuan Bisaya, Persatuan Melayu dan banyak lagi pameran agensi-agensi kerajaan yang sedang berlangsung di Lot 77 Limbang. Antara itu juga, kita ada pameran dan jualan kraftangan daripada Persatuan Etnik Limbang.
0: Mm-hmm.
1: Okey, kita juga ada gerai jualan yang sedang berlangsung di sekitar lot pekarangan Lot 77 Limbang, di mana mereka menjualkan pelbagai makanan dan minuman yang menarik kepada pengunjung-pengunjung yang berada di sekitar Lot 77 Limbang.
0: Mm-hmm.
1: Selain itu juga, kaunter derma darah yang sedang berlangsung di kemah artis, kepada pengunjung yang ingin mendermakan darah, boleh berkunjung ke marketen di tempat yang disediakan. Okey. Selain daripada itu, sedang berlangsung sound check artis. Antaranya ialah Alex Wan, Azim Mustafa dan Bob Sentuhan yang sedang berlangsung ketika ini. Selain itu juga, program Northern Region Music Festival ini dari 10 hingga 12 tengah hari, di mana bengkel ataupun aktiviti daripada Majlis Seni Sarawak, iaitu Majlis Kraftangan ADT yang sedang berlangsung di Anjung Usahawan, kepada pengunjung yang ingin mengikuti bengkel dan aktiviti daripada Majlis Seni Sarawak boleh berkunjung ke Anjung Usahawan Limbang. Okey, selain daripada itu, pada malam ini dari 7 hingga 11 tengah malam, iaitu Majlis Penangguhan NRMF 2026, kepada pengunjung-pengunjung di sekitar Limbang, Lawas, Labuan, Sabah dan warga Brunei yang ingin berkunjung, yang ingin menyaksikan konsert Northern Region Music Festival 2026, boleh datang ke Lot 77 Limbang dari 7 hingga 11 tengah malam ini.
0: Okey. Baik, itu saja, Is.
1: Ya, itu saja.
0: Baik, terima kasih, Is. Selamat menjalankan tugas, Is.
1: Ya.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia rakan kita Iskandar Fikri yang memberi gambaran dan juga memberi laporan berkenaan dengan suasana yang tengah berlangsung pada ketika ini di Lot 777 Limbang sempena program Northern Region Music Festival. Jangan lupa untuk anda datang beramai-ramai memeriahkan lagi aktiviti yang diadakan sehinggalah sebelah malam ini nanti. Baik, dengarkan dulu lagu daripada Chombi dengan lagunya Sayang I Love You.
2: Bosanlah. Siapa kat ni? Eh, Arik? Chombi, kau nak mumpat kan? Hah?

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan King Sambat. Audio kita ni pasti di hati bersama-sama N untuk pagi ni sehingga pukul 12 tengah hari. Dan juga pada sebelah petang, kita adakan juga program Silang Budaya bersama dengan rakan penyampai nanti pada pukul 3.15 petang, iaitu DJ Sibel bersama dengan Selangor FM DJ Anis dengan topik yang dibawakan pada petang ini nanti, Kemana Kita Ni. Jadi teruskan kekal mendengarkan di 5 FM bersama pertemuan kita nanti, Silang Budaya bersama dengan DJ Sibel dan juga dari Selangor FM DJ Anis. Okey, dan saya nak kongsikan juga Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM memperkenalkan dua kod baru bagi memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak. Dalam talian, Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata dua kod berkenaan ialah kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang diterbitkan di bawah Akta Keselamatan. Dalam talian, kod berkenaan akan mula berkuat kuasa pada 1 Jun depan, dan kedua-dua kod tersebut menetapkan jangkaan dan tanggungjawab jelas kepada penyedia perkhidmatan platform media sosial dalam menangani kandungan memudaratkan. Platform media sosial diwajibkan melaksanakan pengesahan umur pengguna bagi menghalang individu bawah 16 tahun membuka akaun baru demi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan beretika. Langkah itu diperkenalkan hasil sesi libat urus bersama pelbagai pihak berkepentingan sejak awal tahun ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat Peringkat Daerah Kuching yang diadakan semalam. Itu yang

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Agin Sambat. Adio kita ni pasti di hati 11.24 minit pagi. Walau di mana juga anda berada pada waktu ini, mungkin juga ada yang tengah bertugas. Sama-sama kita selamat menjalankan tugasan anda. Dan juga yang dalam kenderaan pada ketika ini, kemana hala tuju anda, and doakan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Sharin Sahak percaya pasukannya mempunyai pelbagai alasan untuk berasa yakin mampu memberi tentangan sengit kepada Johor Darul Ta'zim JDT pada aksi final Piala Malaysia 2025-2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Dan katanya kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 di venue sama membuktikan bahawa skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar, sambil menegaskan bahawa keyakinan dan kerja keras akan menjadi kunci kekuatan pasukannya. Justru beliau menggesa pemainnya supaya menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City yang sanggup datang jauh dari Sarawak untuk berasa bangga. Jadi sama-sama kita doakan untuk skuad Kuching City FC mampu menewaskan Johor Darul Ta'zim ataupun JDT untuk final Piala Malaysia pada tahun ini yang berlangsung pada malam ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Baik, selepas ini saya akan kongsikan untuk anda info solat bagi anda yang tinggal di Zon Khas dan juga Zon 1. Dengarkan lagu daripada Nicky Astria dengan lagunya Samar Bayangan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kembang FM pasti di hati 11.36 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Sabtu 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersamaan 23 Mei 2026 Masihi. Baik, semulakan bagi anda yang berada di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu menunaikan solat fardu Zuhur 12.16 tengah hari. Waktu Asar 3.40 petang. Waktu Maghrib 6.26 petang. Waktu Isyak 7.41 malam. Masa waktu solat fardu subuh 4.50 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.3 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang berada di zon 1 Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zuhur 12.19 tengah hari. Masa waktu solat fardu Asar 3.42 petang. Waktu Maghrib 6.29 petang. Waktu Isyak 7.43 malam. Maksudnya waktu solat fardu subuh 4.53 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.06 pagi. Baik, dengan tadi info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Sabtu 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersamaan 23 Mei 2026 Masih. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: FM, pasti di hati.
1: 5 FM, ada kita ni pasti di hati dan setakat. Ini dulu N bersama dengan anda untuk edisi hari Sabtu. Hari ini, 23 Mei 2026. Bersama 6 Zulhijjah. 12 tengah hari, berita semasa dari Sarawak FM. Dan selepas itu, anda akan bersama dengan DJ JI ataupun Jacob Ishak menerusi perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk siaran Ging Sambat. Ada kita ni pasti di hati sehingga pukul 12 tengah hari setiap hari bersama dengan anda. Jangan lupa untuk anda hadir ke Lot 777 Limbang Sempena Northern Region Music Festival. Dan pada malam ini akan adakan konsert NRMF. Okay? Dan saya tinggalkan anda lagu daripada kumpulan Search dengan lagunya Putri Seroja. Assalamualaikum.

0: Padingaran Namalawa.
1: Hai, kayu rumah sana isali kaban.

Malaysia, Radio Tau Lutap Mo Bang Niat. Ini lembu ban baru kita mendengar bersiaran mapapu ban dengan Tau warga Malaysia Pupuk Kulun Bawang, Pupuk Kulun Daya dan Pupuk Kulun Kelabit di seluruh dunia. Luk bergabung tamulu darang gawa lembaba frekuensi Limbang FM 104.5 MHz. Kira aku dengar inan tuda-tuda cara inan tau ningar siaran radio Limbang. Luk pun inan lembaba Limbang FM 104.5 MHz. Okey, cara luk kedua lembaba TV. Di cara luk katalu lembaba live TikTok Limbang FM. Dan cara lo keempat, kena undingan lembaba live TikTok Facebook. Okay, live Facebook. Dan cara lo kelima, lembaba RTM Klik. Okay, lima cara inan tau ningar siaran radio tau kena ningar. Apa-apa mo inan mu pian ningar radio Limbang. Okay, komiak milik lima cara ini inan tau ningar bersiaran lembaba. Lima cara kena ningar yana live TikTok, live Facebook, TV, radio dan RTM Klik. Okay, anun bala taulun Bawang, anun bala taulun Daya, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ini kena undingan Aco sini Aco 6 Udung Minggu 20 Talu Aco bulan 5 2024 paringanku DJ Jacob. Persiaran kini o telu jam. Okey, we merapat kena undingan Taman Tinan Kinanak Pupuk Kulun Bawang Nun Daya Balado Ratnaku. We balado. Okey, kudang apa balarat namu yo. We merapat namu yo kena undingan balado Bang Tinudo Buruluk Do Siat dan Mawang Niat. Ini rapat ku kena undingan kuanta luk ningar dan niar Bang Live TikTok, Live Facebook, support siaran tau, repost video tau kena undingan, save video tau Bang lama-lama sosial tau mani-mani. Dan setecu di kena undingan like. Okey, nah mengelupan nge-like siaran tau ini temudu darang gawa. Like kena undingan love. Okay, nama kelupaan love siaran tau dari pos. Tapping-tapping kena mendengar kuanta luk bang live TikTok. Okay, tap-tap di layar kunang bala dulu di dan setuju kena mendengar komen lemah balaman komen. Okay, anu luk mia kena tau komen lemah balaman komen kena mendengar mula luk mia kena tau komen ya. Ngacuk ini siaran radio bang bala talun bawang. Siaran radio bang bala talun daya. Jadi taman tina kira nak lupian ngalap bebat. Okay, nak ini tau mapapu bang segmen ngirim tabi. Okay, kuan tau lupian ngirim tabi, kuan awang ngirim tabi, kitamam ngirim tabi, kitinam ngirim tabi, ahli keluarga ngirim tabi, kuan dua kanit-kanit ngirim tabi, kuan dua kawan-kawan dua rurum-rurum tau lo bekan. Okay, lo kemado lah kita mendengar. Okay, lo kemado. Nah, asa ngirim tabi kuan di lo kemamunang nih. Ngacok ani jo temen dua petabi. Mana ni jo temen dua pesiar. Ani jo temen dua namunang arang sebur dengan lo bekan. Jadi kalau miak kena mendengar tabi-tabi matalu, ruan ngirim kuan di lo kemado dari punang arur. Okay, dari punang arur, dari daya, dari yapa-yapa mo, daerah krayan, dari melinau, dari balik papan, dari Samarinda, dari long bawan, dari yapa-yapa mo kena dengar. Okay, bang bawang tau baklalan dari long semadu, dari long looping, dari terusan, dari lawas, dari merapuk, dari sabah, dari sarawak atau dari semenanjung Malaysia. Okay, ramai-ramai tau kena dengar bang siaran radio Limbang, radio tau lu tamam bang niat. We merapat kena dengar popo talun bawang lun daya. Okay, tau ramai-ramai bang live TikTok, tau ramai-ramai bang live Facebook dan tau ramai-ramai bang TV kena dengar. Okay, bang TV support siaran tau. Napa tau lun bawang, napa tau lun daya, ide ke kaya. Okay, napa nak ini idante, ini kena dengar. Okay. Ini siaran radio Bang Bala Talun Bawang. Okey, tapi-tapi matalu kena mendengar miak ruan muyun natet Bang Live TikTok Limbang FM ataupun lembaba komen Facebook. Okey, Facebook Limbang FM. Radio tau lutamu bang niat. Okey, mang. Negeri jam 10.242 minit pulih de cong. Tercuna kena mendengar tau niat ratnan rancangan luk mi keruatan tau puk tau wajah sini ya. Ha,
Barang Gawa. Jam lo pun kira ningar tau mo papo ba segmen ngirim tabi, okay? Taman tinalog piang ngacing tabi lamaba segmen ngirim tabi ini ni kerap nai nan matalu natan tabi matalu di bang live Facebook, live TikTok, palewi miak maca tabi muyu brand kwani de ruang muyu nulu kwani de dan ucapan matalu di kerap ningar, okay? Ucapan matalu nama kelupan ucapan kwani tamam mumah kwani tinam kwan awa kwan ide de mo lubang trawe di panan niatmu lo piang inan mo ngacing tabi bang macoy ni. Satu cu nak kenal dengar berita nasional FM. Yang pendengaran mu bang jam 1 pulih dari cu apa nak. Dan satu cu nak kenal dengar jam 2 saling berita yang pendengaran tau. Selepas ini bang jam 1 setengah apa nak kenal dengar pengatu ku aktiviti Northern Region Music Festival Limbang 2026. Lalu pengen bangun kenal dengar acu sini acu lo kedua. Program ini pengen bangun tungai Limbang Northern Region Music Festival ataupun NRMF. Dan tahu miak pad dengan rumah kerja, lu miak meraih laporan dari tapak lokasi. Ratnan program ini pada aktiviti ini lu pengembangun kira uningan. Ini ada jam pelabar ramai. Okey, salim berita jam 2 pulih deco na pana. Dan segmen nani ngeramai pulih deco miak papuk pad dengan tau kira uningan sepeng berita jam 2 pulih deco na pana. Serta cu nak kenal dengar saya siaran Radio Limbang Miak Mabu da Bang Jam Telu Pulih Deco. Kaya kurang ni kenal dengar Ratnan Lawena tu program siaran Radio Limbang Radio Tau Lutamu Bang Niat apu tau acu sini cu 6.20 telu acu bulan 5.2026. Ya apa pernah inan tau apu pelun bawang lun daya lun tau lun kelabi di seluruh dunia Malaysia, Brunei dan Indonesia. Dok mapapu, dok ningar, Radio Tau, lutap mo bang niat. Okey, ayari nan tuda-tuda tabi lah kena ningar, okey? Tabi-tabi matalu, rat anak-anak talun bawang, anak-anak talun daya, luka bergabung bang live TikTok, Limbang FM. Okey, Wimiak. Wimia pacar ranan tabi-tabi metalu kena dengar luk maya siaran radio Limbang Radio Tau bang live TikTok. Tabi luk pun ini rim kena tau Christina Arun, Koni, Mama Lisbra, Alau, JS, Oliver, Koni, Max Marati, Lolong, Ahok Liao, Rikan Bangau, Dina Angang, Selin, Jared, Jamal, Bungai Terong, Amaliana, Saran Rugu, Induk Stika, Odin, Amaja, Joseph. Ngirim tabi kuan tau pupulun bawang lundaya luk ningar siaran radio Limbang apu tau acu sini. Okey, dan ngirim tabi kuan tau kira ningar bang live TikTok Limbang FM. Kaya setecu kira ningar kinak tau Marta penangat cing tabi kuan tau pupulun bawang lundaya luk ningar siaran radio Limbang. Bang pulih acu sini kira ningar. Okey, setecu na Ayu dia penangat cing tabi kuan tau do ningar dan dengan bala do pulih cok kepala ne. Okey, satu cu dekat awak ningar Induk Stika padangan cing tabi kuan tau anak lun bawang anak lun tau luk ningar siaran Radio Limbang bang puli de cos ni. Okey, satu cu na tabi rakina tau Bagio Island. Malah selamat tengah hari DJ, selamat bertugas. Terima kasih. Dan satu cu dekat awak ningar tabi rat kina nak tau idea berta. Okey, anun bala mu yo. Ini bala rat deku tunge sematan bala do rat kina tau Bagio Island. Dan satu cu dekat awak ningar. Kira nak to Hartini Maru Malado pulih deco Tuhan ngeperuan among tau luk ningar Radio Limbang mampu to bang pulih deco sini ya rat kira nak to Hartini Maru dan setecu nak kau ningar kira nak to Maria malah selamat tengah hari DJ selamat bertugas dan anun bala tau populun babang dan wi pernah ngirim tabi kwani sari dari Ifuma anun nita iya panggang. Udang apa macam ngadan dua ngadan-ngadan mini Maria. Okey, setecuna selamat tengah hari DJ selamat bertugas rata kira nak tahu Corina rada miri. Okey, kira nak tahu Tommy Jenry penangan cinta bi selamat bersiaran Radio Limbang lutap mo bangnya. Okey, kira nak tahu Victor ngirim tabi kwan Iupai. Ai, okey kwan Iupai, luk ningar siaran Radio Limbang bang pulih de cos ni.
Tajuk dengan orang dengar Inang, okay. Inang Radde Muara Badak Indonesia hadir. Okay, selamat bersiaran. Terima kasih Inang. Enggak cukup memiliki siaran radio tahu, mangul ke siaran radio lu peringatan tahu Bang Pulih Rejo sini, ya.

Okey, so tujuan nak kena meninggal tapi aku Ratpak Kabing. Okey, Ratpak Kabing warna matelu. Lu kena kerja. Nan udan nah. Na ba kerja. Na tak mila kaya-kaya. Pat, selamat pagi Pak. Selamat pagi. 20 dah coba. Kenapa nak tengah dalam ini Pat? Pat ka? Pat at? Okey, kau mesti lulu kerja Bang Udan. Na merot Udan ya. Na merot Udan. Na kerja Bang Udan. Ini bala rakyat yang topat ya. Kawan metelu nggak cukup kebalannya, na bekerja, na temila kaya-kaya. Okey, tercuni kena mendengar, kena tahu Jamie ya, Jamie Delun, Radai Anak Melinau. Okey, Anak Melinau, Jamie ngirim tabi kawan tahu. Warga Melinau, anak-anak Lundaya Melinau. Okey, tabi rakyat nak tahu Jamie Delun, kawan muyu. Okey, kena tahu Doni Daniel. Kena tahu Doni Daniel, WIP yang ngirim tabi kawanmu, brother. Nama kelepan kena kuningar malam ini Muyu Miak Niar kena tahu Doni Daniel perform NRMF Limbang 2026 malam ini napa jam. Dan warga Limbang lawas macing tahu ramai-ramai amik niar ki Doni Daniel. Dan mereka support kuan kena kuningar. Okay, support ki Doni Daniel yang ngenau persembahan yang menani malam ini kai. Kena nak tahu Daniel menani malam ini ya. Okey, Tacuna Inang, selamat siang, selamat beraktivitas di hujung minggu. Rakyat nak tahu Inang. Okey, terima kasih. Kena tahu Doni Daniel, support siaran tahu. Mr. Johnny, penangan cintabi, Zarif ngacintabi, kuan tahu. Inang ta, namala do pelita, com. Ratu ngek keningau, wip yang rim tabi, kuan amung tahu. Warga Lundaya keningau. Lokone da ningar radio Limbang Bang Puli de Josiri anun balar temuyo. Ini ya tabi rakin nak tahu inang ta kuan na matelu. Anna satecu de kenau ningar kenak tahu Victor Saliman Victor. Awi piang rim tabi kuan kinan aku lok dai Sri menanti Spitang. Okey tabi rat naku Victor Saliman Victor. Okey, setuju dah kira tahu Rining Peter Paris. We penak piang cing tabi kuanmu. DJ selamat bersiaran. Nah, maklupan papu dai NRMF. Nah, pada cam kira mendengar. Okey, NRMF, Northern Region Music Festival. So, apa kira mendengar? Kira nak tahu Rining Peter Paris penak. Nganau persembahan malam ini, ya. Persembahan meraut tapi. Okey, saksikan. Amik tahu, mencing tahu. Ramai-ramai amik tunggu Limbang. Ameko Northern Region Music Festival. Nierki Rining Peter Paris malam ini napa kira uningar nganau persembahan meraut tapi okay buka okay sape naya sape ia mo tapi. Okay, mantap yang terbaik Rining. Okay, setuju dah kena uningar kilo doa maco DJ ratungnya baklalan wih. Wih yang ngirim tabi kuan warga baklalan luk ningar siaran radio Limbang Bang Puli di cos ini. Rat kena nak tahu kilo ngirim tabi rat dari baklalan ya. Okay, setuju dah kena uningar. Inang, ngirim tabi kuan mohos dan among-among tahu luk ningar siaran radio Limbang FM li, cos ini ya, rat kena tahu Inang, rat de Muara Badak Indonesia. Okey, setecun nah, Rining Peter Paris bro, mana anu ni, mada baru riasel single Bata Udu Gong Guang Nanbang YouTube, Rining Peter Paris. Okey, kena mendengar persembahan kena tahu Rining Peter Paris ya. Malam sini ye inan nguit nani anu ni single Bata Udu dengan nani lok tetanan Gong Guang ya. Merot tapi malam sini nani na inan bang YouTube na kini Rining Peter Paris ya. Ya inan nani Gong anu ni Bata Udu Gong Guang. Okey, setuju nak kita tahu Victor WIP yang ngirim tabi kuan Idunggo Duyung. Ulai-ulai. Okay, mantap, Rining. Ukai sape, au. Tapi. Ayah sape, kena dengar. Tapi, merot tapi.
Okay, ni kalau ninggal ratnan tabi-tabi matalu bang live Facebook, bukan live Facebook, live TikTok Limbang FM ya. Okay, bangun kok kita nak kini. Jam 10.50 telu minit pilih reco sekarang nak berita jam 1. Okay, jam 1 ini nan berita tau ni kenapa dengar. Inan berita sekarang nak berita ini ruan tau pendengaran tau. Ruan ku ngeramai dengan Nani tau Satajuna. Radio Malaysia 5 FM, radio tau lutap mubangnya.

0: utama suatu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nor Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izame. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi

0: laman Sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tu Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
1: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi, terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
2: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, Jantung membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
3: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disarankan lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
2: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
4: terutamanya data center yang membantu perkembangan AI, kerana ia adalah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center. Dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini, kerana bukan sahaja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi, tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten, terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
2: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global, khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji ring. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Sri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran beasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carler berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali Sukan Badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergu lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Sehwoye dijadual menentang Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arifwan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard God Daniel Langgard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidil Adha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: ามุ่งหน้าและมามาเรดิโอ
1: Radio Malaysia 5 FM.
2: Maror pangakerja.
3: 2.
2: Tudo ujuk Selabah.
3: 3.
2: Dengar nekai Maya Aranggawa.
1: Madamit FM 54.5 MHz. Radio Town.

0: Bimbang FM.
1: Maror pengakerja.
2: Dua.
1: Tudo ujuk Selabah.
2: Tiga.
1: Ningar nekai maya arang gawa.
0: Madamit FM 54.5 MHz. Radio Town.

Ok, Malaysia 20 chos. Aku abru kain mala. Aku anak mongtau. Taman tina kena nak. Di nak ini tau mapapu bang segmen rancangan ngirim tabi ya. Ok, ngirim tabi. Apa tau kena mendingar bang puli de chos ni. Di kuan tau lupian ngecing tabi. Lupian ngirim bala ataupun ucapan bang siara radio limbang. Nak ini radio tau ngukab kerap kena mendingar inan tau ngecing tabi-tabi matalu. Bang live TikTok, live Facebook atau ngenot dawan lemah batalian telefon. Okey, nombor talian telefon Radio Tau yang nak 0852112 kuan tau lupian ngirim tabi lemah batalian 0852112 okay, ini nombor talian telefon ataupun lemah batalian komen na live TikTok dan live Facebook Limbang FM. Okay, natura-tura tabi long ngecingian ni, tabi radai Brunei daruka salam, rat kinak tau DK Mastol, malado pelirco, kepalanya anun bala DJ selama bertugas, balado rat naku DK Mastol ya. Okay, kinak tau inang, wip yang ngirim tabi, kuana kine naku luk dai lawas, dengan bala do kerja. Okay, deh ngadan kine nakmu, inang. Naku neten ngadan dua kine nak, mindiman, do nawang niat dah telu. Diko madak dua kine naku, kine nak siapa? Kamu neten ngada anda. Kenapa tau ngacing tabi metalu di kerau ninggar. Tuan muya neten ngada anda. Neten ngada ni tamam. Neten ngada ni tinam. Neten ngada dua kenanak-kenanakmu. Neten ngada dua kanit-kanitmu. Neten ngada rurummu. Ide kalau kau ina rurum, ruan mu neten ngada anda ke? Pale ye mawang niat. Ngacokong udah, ngacokong ngada tetenan. Bang radio, ini pernah bang TV. Ini pernah live TikTok dan live Facebook Limbang FM. Okay, kena aku iaitu Joshua Balan. Okay, kena aku Joshua Balan. Ini Pers, Balan. Selamat petang DJ Alistair. Radio Limbang, Nun Bala, Bala Do Ratnaku Alistair. Nun Bala Ratnamu Alistair. Okay, tapi saya terjun ini nirim kena tau Giak JR Kuantau. Hey, sate cura kena mendengar tabi rakinak tau katong liau. Wip yang ngirim tabi kuan amung tau pendengar setia Radio Limbang. Ratnaku katong liau. Okay, tabi rakinak tau Alistair kuan tau balado. Okay, terima kasih kena tau Alistair ya. Thank you for support ya kena tau katong liau. Okay, saya tercuri kena mendengar Arit Lepo. Arit Lepo, piang ngirim tabi kuantau, populun bawang lun daya, luk ningar siaran radio Limbang, bang puli de cos ni. Okay, tapi saya tercuri ni, yena rat kena nak tau si kafu. Malau salom, among tau, dan do puli de cos, do mapapu, arang gawak rat si kafu. Okay, kena tahu Matias Alaba pernah ngecing tabi kuantau populun bawang lundaya. Selamat bersiaran di Radio Limbang. Okay, tapi setecuna ini rim kena tahu Elvinson. Okay, Elvinson. Ngirim tabi kuantau populun bawang lundaya. Selamat bersiaran, Ratnaku Tunge Serian. Okay, kena mendengar ini ya, mong na, tapi mentalu bang live TikTok ya, live TikTok Limbang FM. Selaba ini kuan mentalu luka ngirim tabi bang live Facebook. Setakat ini kena mendengar na teluk ini, nainan tak, okay, bang live Facebook. Okay, setecu dah kena mendengar kena tau Peter Martin do puli de co DJ selama bertugas. Dok mepapu kuan tau pupu lun bawang ratneku Peter Martin. Ini kena mendengar tapi ada kena tau Peter Martin kuan tau yang. Okay, setecuna Diana Yana ngirim tabi kuan antiku layu amat. Luk dai Malinau anun bala ratna muyu. Ini kena mendengar tapi ada kena tau Diana Yana kuan anti layu na ataupun layu amat. Luk dai Malinau kepala na anun bala ratna muyu bang acos ni. Okay,
tabi sa tachuna inirim kinaktao layon kuan tao kinaw niyar kinaktao layon rade nunukan kan layon nunukan ngirim tabi kuan tao warga nunukan khusus na kuan pupulun daya nunukan luk dengar siara Radio Limbang rat na ku layon. Okay, kena tahu katong liau winninger siaran Radio Limbang Ratunge Hospital Queen Sabah. Katong anuruan mo bang Hospital Queen Sabah katong ay meko nasko pa ka katong. Moto kerja meko nas ataupun meko attendant. Pun driba van ambulan. Katong, sehat ka, Katong? Okay, ni, among na, tabi-tabi matalo, bang, ano ni, nakad, ano ni, Katong, nakad? Bangun kukyo tahun ini jam 1.22 minit pulirico. Okay, kita cuda kena uningar tahun rokong ramai dengan Nani Tau Satajuna. Nani luk tatanan ubur katu rurum luk si ayu.

Okay, kita akan dengar ini ya, Chanani Luk Tatanan na Rurum Luk Si Ayu. Okay, Rurum Luk Si Ayu ini kita akan dengar merapat lah kuan tau luk menjalinkan hubungan kuan anak-anak talun bawang, anak-anak talun daya. Luk unad-unad parurum ni ka. Ini kuan tau luk anak-anak adik ni, anak-anak adik belia-belia, anak adik dicur, anak adik delai. Luk unad parurum na kini kita akan dengar. Okay, luk unad parurum alag tau si Ayu. Okay, bang Rurum tau di na tau si Ayu. Salpa tau parurum, parurum luk munad. Pururum luk masiri, pururum luk matu. Okay, ara pururum bang awa, awa luk matu lah. Naya bang rurum luk si Ayu ya. Okay, na jodol nani na kena uningar. Okay, to maca baru kena uningar na tabi-tabi mata lu. Nadia ngirim tabi kuantau, pupulun bawang, layun ngecing tabi kuantau, pupulun daya. Inang ngecing tabi kuantau, pupulun daya ta, katong liau radai Hospital Queen Sabah ngirim tabi kuan dua nurse-nurse. Dua misi-misi talun bawang. Okey, rat neku katong, katong liau rat de Hospital Queen Elizabeth Sabah. Okey, serta cuan kena uningar. Inanta, tabi-tabi rat metelu. Kenak tau Linda Sapok. Okey, Linda Sapok ngirim tabi kuan tau. Nun bala rat netau, lun bawang, lun daya. Luk ningar siaran Radio Limbang. Bahan pulih reco sini. Okey, serta cuan kena tau Matias. Matias Labah. Dok pulih reco. Kuan tau kebalana. Anak lun bawang, boleh tau sehat-sehat mo. Anida pad-pad. Okey, rat neku Matias Labah. Okay, serta cuan kena uningar. Kena tau Lian. Okey, Lilian. Lilian Barti, malah 20 reco. Wip yang ngirim tabi, kuan tau luk ningar Radio Rimbang, Ratnaku, Tunge Krayan Timur. Lilian, kena uningar dek Krayan Timur. Krayan Timur ni apa-apa, we nama memahami nak kena uningar. Kalau ya Krayan Timur, Krayan Barat, ya apa? Krayan Timur, ya apa? Krayan Utara, ya apa? Krayan Selatan, ya apa? Ya ni Krayan Timur ni kena uningar we pernah nak mengerti ya tulu apa Krayan Timur ini. Okey, sangat pada tanda. Terima kasih kena tahu Lian Berti ngirim tabi rat dari Krayan Timur. Cuna Daniel, selamat bergabung ke Balana. Okay, tajunnya kena tau Peter Martin. Aduk pelih dejo, kuan tau pupulun bawang. Ya, kena mendengar ini ya, Ratnan. Tabi awa-awa, tabi matalu lah. Bang live Facebook, ini pernah live TikTok Limbang FM. Tau lu mubar baru kena mendengar, wakung ramai dengan Nani Tau Setajunnya.

Okey, kalau dengar Pekatu Ratnana program Northern Region Music Festival. Jadi, nak ini kalau dengar tahu apa-apa dengan room sekeja DJ Roslin. Lukmia ka kongsi kuantau Ratnana activity di pada program dari tapak lokasi Northern Region Music Festival. Halo Roslin.

0: Halo, Roslin.
1: Halo.
0: Halo. Pia, do Talianto deh.
1: Iya.
0: Halo, Roslin.
1: Iya, Mia kan dengar apa?
0: Mia. Oke. Bah, tercu dengan laporan.
1: Oke, terima kasih, Kom.

0: pendengar ya, kena cukup. Acah sini kena cukup kedua program Natarajan Music Festival edisi ke-6 ya, langkah 2026. Siapa acah sini kurang lupa kalai, kurang lupa binalam. Acah sini kena lokaden nasiran ataupun pameran kawan tutera persatuan lokala kompas. Jadi penainan agensi kerajaan luka tengah empat bang lukbaden nasiran ini senak ya. Dan bang polis terjauh ini na takut dah kena pekat kaitan pameran ini pada kempen peredara ini pada pasui ratan akan nekan bang but-but persatuan luka ngalah empat ya. Dan napa malam ialah malam konsert di pernah malam perasmian program Natarajan Music Festival dok metron ngatur dan pentas punya lot tuduh-tuduh Limbang ya. Dan kena cukup boleh kena keluar ya program Natarajan ini aja program lok ruang ngatur anitlah ya sungai Limbang. Paliang yang berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman bin Haji Ismail dan RTM Nabi Maran tanggungjawab ngatur program ini Anidlam dan lak ini lak ke-6 dan Anidlam inan itu atau inan pembaruan untuk mengatur dan lak ini memang tahu duit Ratnan Music di depan uni-uni Puputau Pak Utara Sarawak ini dan pian tahu kali Ratnan Anun dia pertemuan tahun yang mesin nak malam nak pada jam dan apa dengan Tuan Kerem ini Tuan Jacob dia kena perbandingan dia dan semua kena tahu kena ke Randy ya kena ke Randy ini kerja bang bis penerangan untuk di bank dok boleh denjo Randy dan pian tahu kali Randy ya tahu pun akan program pertama atau sudah ini sebetulnya
1: apa utara selawat bagian timbang tahun lawas ini ya oh apa tu program kami di dalam region bagian timbang lah ya mata kepercayaan masing-masing lah untuk pulih lawang yang mana kepercayaan tahun dan karena pada minat satu buku pentingnya di saya Iban agak penuh kita kau mesti yang lamut-lamut kerjaan mesti di tengah di mana kadang lain anak salah kadang ini apa dia mengomong bang sebelum mencol kepat dan kau mesti yang pelbagai kerjaan mesti di tengah di mana dan ya pada di sini nampak ya adalah minat itu dan mengulang dia tahu dia punya kemahan mula mengutarakan musik pun tahu etik lebih di Tunggu Lipa
0: dan bang tema ataupun bos persatuan Tawang Bapak Lipang anan tema ataupun anan blok ruang dia ngegala laksik
1: Tuna lupa kain tahu lah ya, kayak masih tahu tahu kita lun, tu kuyu tahu kena kita lun, betul picu tahu rong kain, ni lun lupa ruan tahu lupa bawang lah. Dan sebelum tak masuk potong yang limbang tahu ngeraya pesta nakal ya. Jadi ya ngegalakan tahu pada apa tahu menjajakan kau ni dari nun bawang, apa dan tau nak itu kudang tekel lah kan?
0: Oh, dengan ketika tekel.
1: Oh, dengan ketika tekel, pada kita lebih penting metungnya buat pameran persatuan nun bawang limbang. Yang tahu ni punya tekel lebih nak tahu lah.
0: Oh,
1: yep. Penting dengan bawangnya.
0: Pakai apui, kayu apui.
1: Ya, pakai tekel, kayu apui.
0: Jadi tahu yang kala itu yang promosi
2: budaya, cara atau makan dari orang-orang berbeda dengan tradisi yang cukup ini zaman modern ini jarang tahu dia barang berbudaya ini. Itu
1: Kita akan mencari biar biar lah macam apa ulun kepun-kepun tak mohon lah.
2: Ada-ada kawai tu bang lah puluk pembaru anun idea untuk kawai buat untuk niat orang tambut lah.
1: Oh bang lah perlu sedang lah sini tahu pengalaman apa cara tahu menyediakan makanan dan lah perlu kepun-kepun bawang sendiri lah ya. Kerawet yang alat milik tradisional tahun bawang lah. Lepasnya sedang sapi. Dalam pun tahunnya kulit-kulit sedang utang. Pas kuning lepukan dan lah. Dan nak kaya sejak tu ngayon ni mo bang. Ya, ada ni kaya salam yung mga nalang yak nyer di live. Tadi repot kaya balang dulu kalau kaya tahu yang menyediakan barang ini dan tahu yang alat musik tahun bawang ini sudah patun mata lah dengan mata nah ya dengan
2: tahun kita pernah
1: ya mau tambahan tapi ya
2: Okay, terima kasih kena ke Randy ini kena ke Luka Ningar ya kena ke Randy kena pengurusi persatuan bawang Bukat Limbang ya juga kalau rotan aktiviti bang kemah ataupun bus persatuan bawang kita dan pada luka kina lah kena kena kena tupan ya dapat jam pinan program sub rasmi di pena konsert Northern Region dapat jam ni nak konsert luka dua untuk ni akan mengatur tunggu tampak ini pukul 7 nak ada jam jadi

0: story yang tahu teman-teman apa ikat-ikat kemah-kemah persatuan untuk kenal pangeran pangrupan ini di depan cuma minggu apa nainan persembahan alai ratnan marit-marit persatuan ya. Jadi ini karena lu kan ingat mancing pat-pat meresokongan puan kena tahu lu ke kacing persembahan tahu ini. Dengan ini kena cek lu berantan untuk aktiviti lu mangutungi dan lupan ambil studio dengan kena cek lu Pak Baru.
1: Oke, terima kasih Roslin Haratnan perkongsian program Lung Bangun. Oke, terima kasih semua bro Roslin. Oke, bye.
0: Oke, Pak Baru, bye.
1: Oke, bye. Oke, kita mau dengar ini ya perkongsian rurum sekerja DJ Roslin lok nekini dari tapak lokasi Irau ataupun Pesta Northern Region Music Festival ataupun NRMF. Malam sini malam konsert, okay? Malam sini malam konsert Northern Region Music Festival. Artis-artis tempatan, artis-artis jemputan, okay, bang malam sini menani dan mula tak alai, okay, alai-alai malam ini persembahan-persembahan look beken dan background look kena tahu ningar suinan laporan kena tahu DJ Roslin di kena ningar ya ni iring dek tapak lokasi Ratnan Irau look mangun dan nuluk kena tahu ningar background ini nadi lun nani-nani kan. Okay, ini adalah sesi latihan, sesi rehearsal penani-penani ataupun artis-artis luka ngenau latihan, ngenau rehearsal kuan persembahan malam ini. Ini kena dengar. Okay, sekarang pada inan gangguan naya ba pendengaran tau, megalak pendengaran tau, Ratnan Gayam di dua kena dengar. Ya mau dok, nama kuda, ini merpat metau, miak macing lah ramai-ramai. Malam sini kuan tau luk munang atau kuan tau luk mado na merapang na susah niat ngecoku wipana miak ngano siaran langsung ya live bang TV RTM live TikTok live Facebook Limbang FM dan live Buruku Sebulang. Jadi tau miak niar bang ina na pakai nawan dengar na live ina kuan tau luk mado. Kaya kena dengar tau lembu pada baru pengah berita jam 2 pulih dia join in apa na. Nani tau setercuna, nani luk tetenan, nganup arem. Okay, tau lembu pada baru pengah berita ini na pakai nawan dengar. Terimalah, nani tau setercuna, nganup arem.

20 rejo di Tabi Malaysia Madani. Pad-padingan ku Jacob Isak lu ngejing salim berita lu kilap tau rat seksan berita ehwal semasa RTM Kujing. Tajuk berita pulih rejo sini. SKKM ngimun dua kod baru inan ngeraben keselamatan Bambang Bang Talian. Pengesahan umur lunluk makai media sosial ruan ngedalan secara berfasa. SATC ngatua komuniti bawang dayah lembaga teknologi bepat lati. Ini berita seterjuna. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM ngimun dua kod luk mabaruh inan ngeraben utap lun luk makai hasna anak-anak abang talian. Tara Menteri Komunikasi Tio Ning Ching Namala. Dua kodina yaitu kod pelindungan kanak-kanak CPC idi kod pengurangan risiko RMC luk tinina paliang akta keselamatan Bang Talian. Kodina miak ngimun ruan makai rat tanggal 1 aco bulan 6 ini. Dua-dua kodina nengletap jangka idi tanggungjawab luk menggalak kuan penyelia perkhidmatan platform media sosial banget ka kandungan Luknado. Platform media sosial wajib ruan ngedalan pengesahan umur lun luk makai inan ngeka lun tersebur pa bena 16 lak ngukab akaun luk mebaruh inan nina ekosistem digital luk melun selamat idi beratika. Akangina timun hasil sesi libat urus padpa dengan lamu-lamu bupun berkepentingan rat pun lakini. Ia malah kurang ini sebagai

dan mengucap rasmi Carnival Community Campaign Internet Selamat Tetak Daerah Kuching Inalum. Pekatu dengan Nina, Lun Luk Nina platform media sosial ke pameran. Tara Luk Petap Inan Ngedalan cara pengesahan umur, Lun Luk Makai, Sepengatimun Kod Pelindungan Kanak-kanak, Ratnan Suruhanjaya Komunikasi ID Multimedia Malaysia, SKMM. Tara Menteri Komunikasi, Tio Ning Ching Namala, Tara Ina perlu Inan ngesanang platform media sosial ngedalan pengesahan akaun Lun Luk Makai Luk ID nakini secara berperingkat. Agang Ina, Inan ngeletap Lun Luk Makai umur pa bena 16 lak namiak ngukab akaun media sosial Luk Meberu. Dengan pengesahan Luk perluluan ngedalan makai dokumen rasmi mepad kudang kad kenalan pasport ini dokumen rasmi Lun Beken. Akang pengosahan atau hukum miak ruan ngekena nalun luk nina platform dengan penalti mencing 10 juta ringgit kudang inan luk nengelaba aki luk litab. Arang platform luk mebaru ina yaitu Facebook, Instagram, TikTok, ini YouTube. Luk inan mela 8 juta lun luk makai Bank Malaysia.

Cadangan penubuhan Pusat Transformasi Pertanian Pintar SATC Dayak Sungai Asap Bintulu Terawih Mangunkuk Pemangkin Transformasi Bepat Latik Bawang Dayah Bang Sarawak Ahli Dewan Undangan Negeri Murum Kennedy Chokpai Unggon Nemala Pusat Ina Ya Ina Inisiatif Pembangunan Bepat Latik Pintar Ratnan Komuniti Ulakna inan ngetua masyarakat Bawang Dayah lembaba makai teknologi moden. Latihan kemahiran rapu pembangunan ekonomi mampan. Projek miak ruan ngedalan lembaba kekempat pad lamu-lamut bupun ngerapu Sarawak Energy Berhad. Institusi pendidikan rapu penyediaan ing teknologi. Ia nama lakurang ina bang program pembangunan komuniti di Bepat Latik Pintar dari Sungai Asap. Pembangunan SATC selawe dengan timun projek perkampungan digital Sungai Asap luk raga 36 juta ringgit luk nina kemudahan internet berkelajuan tinggi makai teknologi fiber optik bang kawasan Bawang Dayah. Dengan ina, ia mutu komuniti setempat pale mereka kempat-pat inan ngeletak projek ina miak ruan ngedalan kuan samal lunte bawang bang bawang daya. Anit aktiviti luk ruan ngedalan bang kawasan Kelibut do ia secara sengaja atau na sengaja inan potensi mereka san isu nget ekosistem Ligan Kelibut. Dengan ini, akang matar perlu brensier pele Ligan Kelibut petajun ruan matar. Mayak galak tara Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah di Ligan Kelibut Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, perita bawang pengen ngedalan inisiatif inan matar Ligan Kelibut inan ngegalak ratnan perlu na ekosistem muka bumi luk perlu ruan matar. Ia namalah kudang ina kerap nengimu rasmi ngebersi projek pengoptimum idi pengurusan ekosistem terubu karang rapu bola karang tiruan 2026 Bang Bintulu. Kebalana Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng namalah na inan bupun luk meketecan ratnan ngerima hasil pembangunan. Dengan ina, Inisiatif Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC di Lembaga Pelabuhan Bintulu di agensi-agensi Luk Merapu ya ina aca akang Luk Ruan ngikit.

Program Sarawakku Sayang SKS Tetak Bempat Bintulu 2026 nengimun secara rasmi na inalam dai Lasar Kenyalang Bintulu. Program berskala raya ina bakan mo mangun ku platform inan munang nan rakyat dengan lama-lama perkhidmatan berita ia pana nengemung aktiviti interaktif pameran rapuh hiburan luk patulu kuan among tetak rumah. Adat pra-pelancaran pengadinalan setiausaha Perita Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Lamun-lamun pengisian ngerwid niat trawe miak ngerwid niat lun mula serukad telu ajo ia ruan ngatur. Arangna Bintulu Kitchen Ensel luk nina lamu-lamut akan luk pisuan di produk bekan bang bawang. Pameran utama kuanta perkhidmatan i peraduan peritutundo ngewarna suka nikah konsert rapu pertunjukan kebudayaan. Aksi final Piala Malaysia 2026 arang Kuching City FC di Johor Darul Takzim JDT pana miak ruan ngeruat lemabas Screen Raya malam ini. Kinula 204 lun kerja Perita Bang Bawang di Persekutuan Ratnan Lamu-Lamut Upis di agensi Bang Bawang ini nangrima pingat perkhidmatan setia lak 2026 Bang Bintulu. Nalem, ia mangunku pengiktirafan palun dedikasi, komitmen, perkhidmatan bakti dah Bang Ngatua pengampaian perkhidmatan awam. Pingat ina tinicul premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, tara residen bahagian Bintulu Abang Zunaidi Abang Turki nenguluh list lunluk nangrima sepengan nengekam kiniau teluh puluh lak bang perkhidmatan awam. Adat ina yaina kuan lunluk keempat lak idih lak ini idih tencuna ngegalak komitmen luk petecu Perita Bawang bang ngeraga dengan lun kerja Perita. Polis nenan pulu aja burur delai bang bawang inan ngedengan siasatan dua kes jenayah kekerasan luk mangun nangun secara berasingan dari dalan BDC di dalan tabuan hilir Kuching inalam. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexson Nangga Cabuk nengegala kes luk pun nangun dari dalan BDC Kuching kerab seburu delai inau serang ratnan sekumpulan individu makai kayuh di kota kerabanga lawe muli ame rumah macing ngajing urat. Angun ina nangun ajopat luk na pelaba bang pukul 1:30 minit pekat. Bang kes ina polis berjaya nenan tuduk burur delai arangna 21 lak macing 33 lak. Rapu nengerampas sebatang kota hasil semakan ngegalak seburur delai ratnan suspek ina inan rekod jenayah Lukmon. Selabak periksa bepat among-among suspek negatif. Selabak ina bangkes luk kedua, Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Nangga Cabuk namala seburu delai binabal sekumpulan individu dari dalam tabuan hilir Kuching arang pukul 7:28 pekak ajo luk mepad. Individu ina nurat ini nakini nengerima rawatan dari Hospital Raya Sarawak sepengah angun ina. Polis nenan 40 delai umur arang puluk tuduk lak macing 25 lak. Macing semakan ngegala among suspek inan rekod jenayah Lukmon. Among suspek kuan dua-dua kes nakini
tinan kinyo apat adyo paliang seksan 324 kanun kaseksaan.

0: Sakwa baru kai gancing sala tajuk berita utama boleh dia jos sini. SKMM nangimun dua kod luk mabaru inan ngeraban keselamatan bang talian. Pengesahan umur luluk makai media sosial ruan ngedalan secara berfasa. SATC, Ngetua Komuniti Bawang Daya Lembaba Teknologi Bepat Lati. Macam ini, salin berita pulih dan cos ini, Luk Sinusun, Ratna Saimi, Rat Seksan Berita Ewal Semasa, RTM Kuching. Dengan ini, dok pulih dan cos, ini Tabi, Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, Ani dan cos orang kawak, pendengaran nama lawak.
2: Malaysia, Limang FM.
3: Anca dua telu, anun bala muyo.
4: Empat lima enam, merapat na muyo, nama dadam.
5: Limang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.

Okay, dok pulih dan cok, kuan tau, lun bawang lun daya, lun tau, ini pernah lun kelabi. Lun masih setia bersiaran, ningar program bapak lun bawa limbang, lun bawa TV, radio, live TikTok, dan live Facebook. Ini pernah RTM Kli. Okay, kita dengar, bangun kukil tahun ini jam 2.20 minit pulih dan cok. Dan tau ma bapu, bang jam tau lu kekipat. Okay, kita dengar, wi maca ratnan tabi mata lu bang live Facebook ya. Laina tabi-tabi matalu lu kinirim bang live TikTok. Jadi nak kini kena dengar bang live Facebook inan tudak-tudak tabi lu kena cing ya ni. Kerat kena tahu Dublin ke baja. Unda ninggal siaran radio Limbang. Kena tahu Daily Noel. Malado puli dejo kuana mong tahu pupu-pupu lun tahu. Ya papa nak inan tahu mani-mani burur. Ninga radio tau arang gawa ratunge Gucing radio tau lutap mo bang ni atau kira kira tau Daily Noel dan setejuna kira tau rining Peter Paris do pulih de jo kuan tau kebalana lama radio Limbang FM okey bah papu tau napa de jam napa malam bang konsert Northern Region Music Festival. Kini ya tapi rakyat nak tahu Rining Peter Paris. Kaya tapi satu cuan kalau dengar bang live TikTok. Jesse ngirim tapi kuan popo talun bawang lukunet dengar dan nyer siaran radio Limbang bang pulih dan cos ini. Dan tapi rata kena tahu John Wip yang ngirim tapi ratu nge perak kuan muyo luk dari Limbang ratnaku kena tahu John kena dengar. Dan kena tahu Jesse Wip yang ngirim tapi kuan mamaku luk dari lawas bangkrab ini. Okay, tapi lah kena tahu Jesse kuan tinane luk dari lawas. Dan setecur kena dengar tahu inan tapi lah kena tahu matahari. IMV pernah berada Eric pernah asing tabi kuan tahu dok pulih dah cok. Dan tapi rakyat nak tahu namiko kuan pupu talun bawang lawas nun bala rat namuyo nat kenak tahu namiko Elin okey Elin panang asing tabi kuan tahu pupu talun bawang kena nak tahu Donayus ngirim tabi kuan pupu talun bawang dai daya anun bala muyo dai lawas dan dai terusan rat kena nak tahu Donayus ngirim tabi kuan ide demo lok ngitin aku. Ini kira uningar tabi rakyat nak tahu Dunayus. Okey, Inang Sima ngacing tabi kuan tahu pupulun bawang Dundaya selama bersiaran di Radio Limbang. Okey, ini ratnan tabi-tabi matalun lah kira uningar bang live TikTok Limbang FM. Akin nak tahu Gabriel banang ngacing tabi dok ningar Radio Limbang anun bala DJ selama bertugas. Terima kasih. Kena tahu Gabriel. Kini ini kena mendengar ratnan tabi-tabi menteru. Bang live TikTok, Limbang FM, Radio Tau. Lutap mo bang niat. Nani tau satu juna malapu.

kita uning hari ini ya, Nani Rata Belly Balang ya, dengan Nani Luk Tetenan Sweet Buddha. Di Mangun Kukuyotan ini jam 2.46 minit pulih dejo. Okay, kita uning har Ratnalam ya, Ratnalam maco sini, ya ini Ratnan program ini pada aktiviti perayaan ini pekatu ku perayaan HUTS ya, HUTS Mets Lawas. So apa HUTS Mets Lawas ini, ya ini rumah sekolah lo kena tau sekolah amek ku pastor kayak nak tau amek ku gembala dua student tau lo mes sekolah ago. Okay, so apa sekolah ago tau Mets Lawas kuat lo ke 28, okay, kuat lo ke 28. Pengandang imun tanggal 21, 22, 23 dan nampak kekipan program yang kita mendengar dengan ngitaks perayaan HUTS Mets Lawas ini pad-pad tebu pun bang sidang daik lawas. Jadi kita mendengar ini tudak-tudak pengisian program lukina turda daik rumah sekolah ago tahun ini. Yena rot bol kukud da volleyball, rot takraw, rot badminton, sukan rakyat, pingpong di pana poco-poco. Dan mula pasukan-pasukan tim-tim dukala bebat. Ke rat lawas damit, rat daerah Merapuk, rat daya terusan ulu, terusan tengah, terusan laut dan mung tau luk bang sekitar lawas lah kena mendengar luk penganan atad. Ratnana tim-tim luk ngala bupat bang pertandingan sukan-sukan luk pengaina turdah dari rumah sekolah ago tau Mets Lawas pekatu ke perayaan HUTS kuat luk ke 28 lakini 2026 kena mendengar. Okay, ini rarang program ini pernah aktiviti dan cor sini ya colok kata lu ya colok kata lu nepa colok kekipad ratnan program ini pernah aktiviti rumah sekolah tau sekolah ago daik lawas. Okay, ini merapat pengagina lah dengan medio lah ratnan program ini pernah aktiviti ini. Dan setecunya kalau mendengar Irawat Colun Bawang, okay? Irawat Colun Bawang, kuan laki ini 2026. Miakruan ngatur tanggal 2 macing 5 aco bulan Juli. Okay? 2 macing 5 aco bulan Juli atau bulan tuduk. Irawat Colun Bawang. Jadi kuan tau lun bawang, kuan tau lun daya, kuan tau lun tau ya pepana inan tau di seluruh dunia. Luk pian berencana, pian mencing amek ku Irawat Colun Bawang Lawas. Tanggal 2 mencing 5 aco bulan tuduk kena mendengar. Okay, ngatur cuti, ngatur perjalanan tau, transport tau, hotel, homestay, suinan tau tudo, suinan tau mudeng, lawe tau lah kena mendengar. Okay, rengimu rat ancos ini, rat nepal lah, atau rat minggu baru. Pelih tau miak mapamung, tau miak mapapu, tau ramai-ramai, tau pasipu. Okay, lun bawang, lun daya. Malaysia, Brunei dan Indonesia. Pelih tau miak pad ngeraya ratnan irau tau inilah kena uningar. Napa tau lun bawang, ide te. Dan napa tau, napa nakini, idan te. Ini aja irau luk ngemung na tau. Pupu lun bawang, pupu lun daya. Pelih tau miak ngeramai irau aja lun bawang lawas. Lakini 2026. Kaya selabai ini kuan anak-anak kadik talun bawang, anak kadik dicur, anak kadik delai. Okey, nak ini kena dengar kuan matalu luk pian. Maya ratnan petutundo. Okey, petutundo ruran ulung di panak padan liuk burung. Okey, so apa kena dengar pendaftaran nak ini masih mukab ya. Pendaftaran tau masih mukab. Dan ini dengan ini kena mendengar tau miak naten ngadan tau kuan muyu dua decur naten ngadan tau kuan muyu dua delai luk pian semua
Maya Ratnan Pertutundo pertandingan Ruran Ulung di Padanliu Burung. Tading taga ke? Tading taga kuan decur, tading taga kuan delai ni. Jadi kalau muyo anak-anak kadi decur, anak-anak kadi delai luka gergan pian Maya Ratnan pertandingan Ruran Ulung di Padanliu Burung. Masih ada peluang lagi nak dengar. Okay? Sesi pendaftaran masih muka kuan. Among tahu, anak-anak Lun Bawang, anak-anak Lun Dayah. Kalau muyupian mewakili, okay? Ratnan Bawang tahu, Kampung tahu, Persatuan tahu, atau Lun tahu lagi nak dengar. Okay? Jadi, ramai-ramai tahu, mempemung tahu, kerap irau aco Lun Bawang, lawas 2026 napa. Kaya kena dengar jam telu berita mia pendengaran tau sa pengah berita jam telu perkhidmatan Bisaya. Pad-pad dengan DJ Bisaya Rung Miak Necu bersiaran di Libang FM sa pengah ini ngimurat jam telu macing jam 6 pulih deco na penang. Kaya nama kelupan, warga Limbang, warga Lawas, mapamung malam ini mapasipu dari tapak lokasi Northern Region Music Festival ruan ngeramai pad-pad dengan artis-artis jamputan tau malam ini Luk Titang tau Ratmado luar negeri lagi nak dengar dan artis-artis tempatan tau Bang Bawang. Okay, dan ini pada alai-alai luk miak ngeruin ni atau ngeramai ni tau malam ini dari pentas utama. Okay, nama kelupan malam sini konsert Northern Region Music Festival. Kesah terjunnya, terima kasih kuan tau Pupulun Bawang Lun Daya, Lun Tau, Lun Kelabit, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Luk lutup setia, ningar siaran radio Limbang, Lembaba Radio, Lembaba TV, Lembaba Live TikTok, Lembaba Live Facebook. Luk support siaran tau, kira ningar dengan tapping-tapping, share video, repost, komen lembaba laman komen, luk nge-love, luk like, dan sebagainya lah kira ningar. Okay? Merepat apa tau bangga cos ini, udung minggu ini, cos 6.23 acu bulan 5.2026 macing yang ni kerawan dengar dan Tom yang bersiaran baru acu nampak. Okay, nam kelupan, mapapuk baru kerawan dengar malam ini, Bang Live Northern Region Music Festival, padpa denganku malam ini, live TikTok. Okay, mapapuk baru, terima kasih Malaysia, terima kasih Brunei, terima kasih Indonesia, mapapuk baru Tuhan, ngaperuan. Bye-bye, Malaysia.

Bekasi. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, macam sebarang muncul jati bersama lagi Jam Asli Data dan Titik sebelum pukul 6 so pada teh. Jadi senyap ke harus lagi rancangan jati untuk sebarang teh. Sama-sama nak tunggu dulu jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk ada onom. Dapat dalam 2 bulan 5 tahun 2026. Bila mau pegawai sejak atau jangan ini, jadi akan terus bersama dalam rancangan ataupun dalam rancangan suara atau pendapat puncak prestasi. Lam pukul apa saya pada beritahu Talimang FM akan malapah kongon. Pada beritahu Talimang FM jadi bersama kendo dalam rancangan Relax Talu Limu. Sementara dalam pukul 5 so pada beritahu National Tada National FM Kuala Lumpur akan malapah kongon. Pada beritahu National Tada National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang 56. Inau gaya nak jumpa selid gaya atau rancangan akan malapah kongon tadi teh sebuda pukul 6 so pada teh. Okey, Jam Asli sedekalaman dalam pukul 35 minit saya pada tekalan jadi akan bersama Maya Selangor FM berkaitan Maya program Silang Budaya sama stesen berkembar Tan Selangor FM kelano ya. Jadi itu no sama-sama no jadi ngongau angkat topik jati aku no alan-alan temuloi ataupun alan pelancongan. Nah ini topik akan tradisional. Jadi untuk nak dekleman, jadi untuk nak jadi berinang dulu bersama sebuah lagu dan kubu band Ngenduan.

0: Okey, Jam Maslid, di nama sebuah lagu tad kubu band bersama lagu no nganduan. Jam Maslid, Jati akan bersama dengan kawan Jati lah Tan Selangor FM berkaitan dengan program Silang Budaya. Halo.
1: Hello, Sibil.
0: Hello, DJ Anis. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya di sini sihat lah. Awak sihat ke, Sibil?
0: Sihat jugalah.
1: Betul ke tu?
0: Boleh lah.
1: Salam kenal ya.
0: Salam kenal.
1: Sibil, kalau petang-petang macam ni kan, Sibil kan? Awak minum air teh tarik ke kopi? Eh, manisnya. Ingatlah dekat saya, okey? Anis di Selangor FM.
0: Ya, begitu. Okey, sekarang ni kita bersama dengan program Silang Budaya, stesen berkembar. Topik kita hari ini adalah, kita ada dua topik ya kan?
1: Iyalah tu.
0: Kita ada topik pelancongan dan juga makanan tradisional.
1: Ya, kita pernah celancong. Sambil-sambil tu kita makan-makan sedap kan?
0: Ya, betul. Okey, jadi sebelum kita memulakan topik kita, kita berhibur dulu. Kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya. Lagu yang bertajuk Mari ke Limbang.
1: Wah, jom kita ke Limbang dalam Silang Budaya bersama Silang FM.
2: Apa yang tadi semua?

0: lagu dari kumpulan Dakhos dengan lagunya Mari Kelimbang. Hello DJ Janis.
1: Mari.
0: Itulah
1: hello.
0: Dia.
1: Hai.
0: Itulah dia.
1: Saya pun teringin juga nak pergi Sibil ke Limbang. Kalau pergi Limbang kita nak cari apa Sibil?
0: Kalau selalunya orang datang Limbang ni ataupun pelawat, pengunjung kah, pelancong kah akan selalu mencari tahai.
1: Tahai.
0: Limbang terkenal dengan tahai sebenarnya.
1: Oh, tahai eh?
0: Ya, tahai.
1: Tahai tu makanan lah eh?
0: Ikan tahai.
1: Oh, ikan? Ya. Wow, ikan tahai.
0: Ikan tahai, itulah
1: ikan
0: dia.
1: Ikan tahai pertama kali saya dengar.
0: Ya ke? Pertama kali?
1: Nanti saya carilah maklumat ni.
0: Okay.
1: Walaupun saya hobi suka masak, tapi pertama kali, tak tahu kalau ada nama lain ke kan?
0: Ikan tahai, kalau ikan tahai apa nama? Dalam, atau saya pun
1: tak tahu. Om Putih kata tahai.
0: Ikan tambahan. Ikan tambahan kata penerbit.
1: Oh, ikan tambahan.
0: Ikan
1: tambahan. Kena cuba makan ikan tambahan versi masak Limbang punya.
0: Tambahan yang di Salai.
1: Dan
0: juga kalau nak cuba banyak sebenarnya dari tahai itu kita banyak makanan yang tu, makan sambal tahai, tahai keropok tahai. Banyak ni sebenarnya.
1: Keropok.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, kita kena cuba ni. Okey, itu kalau di Limbang ya. Kalau ada rezeki nanti mungkin Sibir boleh datang juga ke Selangor. Ada banyak makanan tradisi di Selangor tahai tahai Sibir.
0: Bukan tahai.
1: Awak jadi tahai, saya jadi tambai. Okey, gura-gura.
0: Okey, selain daripada nasi ambeng.
1: Okey, selain daripada nasi ambeng, sate kanjang,
0: punten kot lah. Okey, belum lagi.
1: Kan, kot lah. Sibu pernah cuba ke?
0: Sate kanjang tu. Nak cuba juga.
1: Oh, belum lagi.
0: Ya, yeah,
1: nanti cuba ya. Tapi saya juga suka nak kongsikan selain daripada makanan yang saya sebut tadi, sambal taun kulit lembu.
0: Sambal taun
1: kulit lembu. Awak pernah cuba tak?
0: Belum. Sambal taun tu apa tu?
1: Kita ada banyak versi yang saya nak kongsikan sedikit sebanyak lah dari negeri Selangor sendiri kepada anda yang tengah singgah juga kat live sekarang ni.
0: Yeah.
1: Sambal taun versi kulit lembu, Sibin.
0: Versi kulit lembu, okay.
1: Lembu tu kan, kita ambil kulit dia.
0: Yeah.
1: Lepas tu nanti kita rebus. Kalau saya suka rebus lama-lama lah, macam 3 hingga ke 5 jam ke kan bagi
0: sampai dia lembut.
1: Sampai dia lembut, lepas tu senang kita nak buang kulit dia, bulu dia tu kan?
0: Ya, betul-betul.
1: Kalau tidak kan, kembang tekak kalau dah termakan sekali bulu kulit tu kan? Kulit lembu tu. Lepas tu kan, Sibil, kalau boleh dikongsikan. Boleh ke saya nak kongsi sikit?
0: Boleh. Silakan.
1: Sebab saya suka, memang suka buat sambal taun kulit lembu tu. Sebab bila kita dah masak, kita bagi orang, walaupun orang tu dah warga emas 70-80 tahun, dia sendiri terkejut. Apa ni? Saya suka.
0: Okay.
1: Sebab dia makanan tradisi yang insyaAllah yang unik lah kalau di Selangor ni boleh dicuba. Sebab menggunakan kulit lembu, lepas tu kita pakai santan pekat yang original lah kalau boleh kan. Lepas tu kita pakai ikan bilis ataupun udang kering. Selain daripada tu, kita pakai minyak masak. Sibil kalau ada goreng-goreng telur ke goreng-goreng ayam ke minyak dia tu.
0: Kalau
1: minyak terpakai lah kira kan. Inilah waktunya untuk kita leburkan dia. Maknanya jangan simpan lagi, kita habiskan guna. Kalau saya lah. Saya pakai minyak tu sebab kita nak masak sekali banyak. Kalau macam biasanya kalau saya suka masak tu macam terus berkilo-kilo lah, sekilo ke, dua kilo ke, tiga kilo ke kan.
0: Banyak.
1: Lepas tu seronok lah kita dapat share-share rezeki dengan kawan-kawan, dengan jiran-jiran tetangga kan. Jadi selain daripada minyak masak juga, pakai cili padi, lengkuas muda, bawang merah, bawang putih. Kalau saya pergi beli kat pasar, kat shopping mall ke, saya suka yang dah siap kopeknya. Kira macam dah buang kulit, senang kan. Dan juga pakai kunyit hidup. Macam tu.
0: Kalau di Selangor guna kulit lembu, kalau di Limbang pun ada juga sebenarnya. Tapi guna kulit
1: apa?
0: Kerbau.
1: Kulit kerbau.
0: Masakan bubur pedas kulit kerbau.
1: Bubur pedas kita ni sambal taun ni dia kenapa panggil sambal? Sebab nanti kita tumis dia yang tadi saya sebut bahan tu. Bila dah kita dah blender dia, kita kisar lah kan. Lepas tu kita tumis. Lepas tu kita masukkan kulit lembu tu yang kita dah potong-potong. Lepas tu kita, dia dah merenih kan, 1 jam 2 jam, kita masukkan santan. Siap bubur cili padi dah. Pedas-pedas sikit kan. Kalau yang tadi, kalau kulit lembu tu kita panggil apa nama masakan tu?
0: Bubur pedas.
1: Kulit kerbau
0: bubur,
1: awak tu.
0: Bubur pedas kulit kerbau.
1: Bubur pedas kulit kerbau.
0: Kerbau tu direbus lama lah, dalam 2-3 jam mungkin itu lembut. And then baru dia masuk, dihiris halus-halus. Jadilah campur dengan bubur tu tadi.
1: Wow, dia masak sekali ke dengan bubur? Ya, ataupun betul. Dia asing kan bubur atas
0: tidak
1: dia?
0: Tak. Oh, masak sekali. Ha.
1: Alah bubur lambuk lah eh. Bubur lambuk.
0: Lebih kurang lah.
1: Ini kerbau. Ha,
0: cuma ramuan dia lain saja. Ramuan dia kulit kerbau. Itu dia.
1: Okey.
0: Okey, cerita kita dengan makanan pula kita ni.
1: Kan kepada anda kan? Ya. Makan. Orang Malaysia. Oh, ni original. Original orang Malaysia.
0: Betul. Okey. Sebenarnya masyarakat Bisaya juga ada makanan tradisional ya. Di mana ambuyat. Ada pernah dengar ambuyat?
1: Pernah. Cuba je belum.
0: Ya, kalau ambuyat ni memang terkenal di Borneo lah sebenarnya. Dan salah satunya makanan masyarakat tradisional Bisaya. Dan saya adalah kaum Bisaya di Limbang sini ya.
1: Bisaya.
0: Ya, Bisaya. Asal
1: Bisaya.
0: Okay. Dan juga makanan ambuyat ini selalu daripada kanji dari sagu rumbia.
1: Sagu rumbia.
0: Ya. Cara memasaknya cuma sediakan sagu tu tadi dan juga air panas saja.
1: Dan sagu dengan air panas.
0: Dan digaul-gaul sehingga sehingga dia macam jelly lah atau macam macam tu.
1: Dia dah masak lah kan.
0: Dah masak lah tu. Itulah dia. Sagu kalau dalam bahasa Bisaya natok kami kata.
1: Natok. Natok. Natok ni dia jenis yang biji-biji tu ke ataupun yang awak pakai tepung ke
0: macam? Macam tepung.
1: Macam tepung.
0: Kadang-kadang ada yang macam tepung. Itulah sagu. Itulah dah simple tapi sedap. Yang sedap dia adalah apa sambal
1: kasih
0: dia.
1: Kasih sayang
0: sambal
1: tu kan?
0: Sambal dia. Bukan kasih sayang, bukan kasih sayang. Sambal dia, perencah. Cicah dia, cicah. Cicah dia, kalau masyarakat Limbang banyak sebenarnya cicah dia. Ada simple, ada yang guna masam, ada juga daripada bambangan. Sambal bambangan.
1: Ya.
0: Yang masam-masam lebih bagus sedap
1: popular.
0: Lah. Lagi sedap lagi kalau dia masam-masam.
1: Lagi sedap ya?
0: Itulah hasil.
1: Sebab saya tanya pasal sagu satu. Tadi tu.
0: Ya.
1: Salah satunya ya. Sagu tu saya tanya tepung atau biji tu bukan apa. Sebab kalau kat Selangor ni pun ada juga sagu. Tapi dia lempeng sagu mata ikan. Agak popular lah kat sini juga.
0: Sagu juga. Okay.
1: Tapi dia pakai yang biji-biji tu lah kan. Kita buat lempeng. Tapi kita pakai sagu mata ikan tu. Yang bulat-bulat yang kecil biji-biji tu kan.
0: Okay.
1: Tapi yang natok ni dia tepung kan.
0: Tepung. Tapi dia macam ada lembap-lembap. Macam mana cakap? Explain
1: dia
0: lembap.
1: Dia tak kering lah.
0: Dia tak kering betul.
1: Lembap sama dia tak kering.
0: Ya. Itulah dia. Okay. Itulah salah
1: dan
0: satu.
1: Juga,
0: salah satu.
1: Ada masalah. Banyak lagi kan?
0: Ada sebenarnya. Cuma yalah, masa tu.
1: Ya tu.
0: Salah satu dia kelupis lagi. Kelupis memang terkenal. Masyarakat Bisaya. Kalau di Limbang semua rasanya semua masyarakat kaum-kaum di Limbang kelupis adalah satu macam mana cara satu
1: popular lah
0: popular
1: semua
0: kedayaan
1: etnik memang
0: Melayu Limbang Iban dan juga Bisaya salah satunya memang kelupis tidak akan lari lah tidak akan ada tidak akan tinggal itulah kelupis sebab kelupis ini salah satu macam
1: simbolik
0: makanan wajib lah simbolik juga simbolik perpaduan itulah dia kalau dulu kalau untuk masyarakat Bisaya digunakan semasa musim keramaian ataupun pesta ataupun ada acara tertentu tapi sekarang ni
1: istimewa lah ya.
0: Sekarang ni sudah digunakan seperti biasalah boleh
1: cari di mana-mana
0: cari di mana-mana sudah itu
1: dia kelupis ni dia pakai apa
0: dia pakai nasi pulut.
1: Faham.
0: Kalau nak jadi, sedap lagi boleh lagi tambah isi dia tu. Isi sambal.
1: Tambah isi dia.
0: Sambal dia kan dalam kelupis itu tadi.
1: Faham. Saya dah dapat membayangkan. Alah pulut panggang gitu.
0: Lebih kurang tapi lain rupa dia. Seperti dalam slide tu memang ada sebenarnya.
1: Okey, saya dah tambah lapar. Marilah kita pergi minum air dulu. Sebelum kita bersambung. Lepas ni kita nak dengar lagu apa ni?
0: Okey, kita dengar lagu. Kalau tadi Mari ke Limbang dalam bahasa Limbang kan. Sekarang kita akan dengar lagu Bisaya. Sekarang kan
1: Bisaya.
0: Sekarang kan siaran Bisaya. So kita dengarlah lagu Bisaya. Jadi untuk itu kita akan dengar lagu dari
1: Limbang FM.
0: Limbang FM dengan lagunya Ngintai Pitio dari Aben.
1: Alright, jom kita dengarkan. Sama-sama.

0: Okey, Anis, itulah dia.
1: Ya. Yeah.
0: Ngintai PTO. Faham ke?
1: Ngintai, ya?
0: Ngintai PTO.
1: Saya faham ngintai je.
0: Ngintai? Ngintai tu apa?
1: Yang saya faham ngintai tu kita jeling-jeling tengok orang, ditinjau pakai anak mata. Bukan. Bisa apa?
0: Dalam bahasa Bisaya, ngintai PTO tu maksudnya tunggu di sini.
1: Mungkin. Ngintai PTO. Jauh betul pemahaman saya tau. Sebab awak beritahu.
0: Janganlah
1: ingatkan mengintai aku, kenapa lah si si Bill ni nak mengintai pula kan. Tentang petang.
0: Tapi tengah mengintai juga tadi tu.
1: Kan, mengintai dekat live sekarang ni. Kalau nak cari Limbang FM, macam mana? Kalau nak cari Limbang FM dekat TikTok ataupun dekat TikTok, Facebook
0: dekat
1: ke?
0: Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada.
1: Jom kita follow-follow Limbang FM, okay? Gitu. Dan juga di Selang FM sekarang ini juga bersama dengan Sibil dan juga Anis. Ya, dalam Selang Budaya kita berborak, ke mana kita ni?
0: Ke mana kita ni? Ke Limbang lah. Ada masa ke Limbang.
1: Okay. Ke Limbang juga ada masa ke Selangor. Kalau ke Selangor ya, Sibil. Awak jemputlah datang ke Sabak Bernam, Sungai Besar, Sekincan, Tanjung Karang. Ini semua yang memang popular untuk sambal taun kulit lembu tadi tau. Tapi Selangor ada 9 daerah kalau Sibil nak tahu eh. Dan juga merangkumi lebih kurang 7.5 juta penduduk Selangor.
0: Ui, banyak.
1: Jadi kalau di sini kan, ramai kan. Di sini ramai. Ada 50% Melayu, lepas tu 23% Cina, 10% lebih kurang India, dan lain-lain 17% adalah etnik yang pelbagai lah. Negara kita kan ada lebih 100 etnik kan.
0: Betul.
1: Itu kalau di Selangor. Tapi kita nak datang ke Limbang sebab belum pernah pergi lagi Limbang.
0: Datanglah pergi Limbang. Limbang ni unik sebenarnya. Limbang diapit oleh Brunei. Salah satu. Sekiranya nak masuk Limbang, gunalah pasport lah. Masuk dengan pasport.
1: Sebenarnya senang terus nak pergi ke Brunei.
0: Ya, betul. Sebab Limbang ni diapit di kiri kanan Brunei, dan Limbang di tengah-tengah. Itulah keunikan Limbang ni. Jadi salah satu dia keunikan Limbang ni, kita juga dengan tempat pelancongannya adalah lumpur berbuak.
1: Lumpur?
0: Lumpur berbuak. Di Kampung Berita Limbang di Sarawak ni terkenal dengan seperti spa semula jadi yang unik. Menampilkan lebih 40 kawah lumpur ini. Lumpur sejuk ya. Mengeluarkan buih-buih gas secara semula jadi. Dari bumi ni. Tak tahulah macam mana.
1: Yalah, kalau macam kalau kita pernah pergi maaf saya sikitlah ke Indonesia. Betul. Saya pergi ke Kawah Putih. Buat apa nak pergi tempat jauh? Sebab di Malaysia pergi je ke Limbang, boleh cuba kawah juga eh.
0: Betul. Ada kawah juga. Kawah ni dia macam spa, ada macam terapi semula jadi.
1: Yalah.
0: Sambil-sambil kita main lumpur tu, sambil-sambil tu juga kita menjaga kesihatan lah. Sebab lumpur sejuk ni
1: kan, tapi kan sini tak ada lintah ke pacat, tak ada
0: tak ada. Kalau kita tengok selat tu memang tidak ada. Takkan ada hidup benda-benda seperti itu.
1: Tak ada ke? Mana dah tahu tak ada. Lumpur, awak cakap lumpur.
0: Lumpur, tapi dia dia macam kalau di di Sabah kita ada poring kan, air panas tu. Kalau di Limbang kita ada lumpur berbuak. Tapi dia tak panas. Dia sejuk. Lumpur
1: tak panas.
0: Sejuk. Ya. Jadi
1: okay, faham?
0: Itulah kelebihan keunikan dia sebenarnya di Limbang. Tempat di kawasan Limbang tidak ada, cuma ada di Kampung Meritam.
1: Kampung Meritam
0: ya. Cuma dalam lebih kurang setengah jam saja dari Bandar Limbang untuk pergi ke lumpur berbuak ini.
1: Dia macam sekali pergi Limbang boleh melancung banyak tempat lah sekeliling tu.
0: Betul-betul. Kalau diikutkan kan ke tempat pelancongan ini, dia boleh semua banyak pelancong yang datang. Salah satunya dari Brunei pun ada. Beriadah sambil bawa anak-anak, boleh juga main lumpur di sana. Sebab di lumpur berbuak ini, kemudahan yang ada disediakan ada banyak. Surau ada, tempat kemah ada, dan juga tandas awam disediakan sudah.
1: Oh, alhamdulillah. Yeah. Maknanya kan dia macam ni, Sibil. Okey, jom kita pergi Limbang nak buat apa? Okey, kita lepak dekat kawah di lumpur berbuah. Nanti kan petang-petang kan kita pergi karaoke kat Brunei. Yeah. Malam-malam nanti kita lepak di Limbang. Oh, gitu.
0: Betul-betul. Dekat je sebenarnya. Ha, kalau pergi Limbang, pergi Brunei cuma lebih kurang setengah jam saja.
1: Wow, dah masuk lagi Brunei dekat.
0: Okey, bagaimana dengan Selangor?
1: Selangor. Okey, kalau dia di Selangor ni, itulah ada 9 daerah kan. Hmm. Awak boleh pilih sama ada awak nak tema semula jadi ataupun awak nak tema yang modern style. Macam modern style tu bolehlah pergi kat tempat-tempat yang popular. Orang Selangor pun suka datang lepak sendiri dekat ICT Shah Alam, tengok kiranya macam kota berlampu lah, lala macam tu kan. Semua pokok-pokok semua berlampu lah kan. Segala-galanya kat situ memang sangat menarik. Dan yang tu kalau menikmati untuk bergambar je free lah. Tapi kalau awak masuk, masuk pun free, tapi bila nak main-mainan tu lah, ada macam lala theme park yang comel lah kan. Itu baru bayar lah. Dia bayar ikut apa nak main tu. Lepas tu kalau nak pergi belah bawah dia, ada tempat tema-tema salji macam tu. Itu kalau di ICT Shah Alam. Itu baru satu tempat lah. Ada banyak lah kan. Kalau pergi bergambar dekat kawasan Skinchan, Tanjung Karang, Sungai Besar, Sabak Bernam, yang saya sebutkan tadi tu, semua tu tempat-tempat tu tema-tema menikmati alam semula jadi kita.
0: Kan?
1: Itu kalau sawah padi lah kan. Dan juga laut-laut. Tapi kalau awak jenis suka nak berenang kan, nak hiking,
0: semula jadilah. Kalau nak dekat kan dengan alam semula jadi, bolehlah pergi tempat-tempat yang seperti yang DJ Anis beritahu.
1: Yang tadi tu untuk yang di sawah pandi. Tapi kalau nak pergi hiking, nak mendaki terjun, awak boleh pergi ke Temple Rawang. Awak boleh pergi ke Serendah. Dia air terjun Serendah kalau Sibil nak tahu nanti awak cari lah info sedikit. Dia air terjun Serendah ni, dia unik dia sebab dia terletak dalam perkampungan orang asli Serendah tau. Lepas tu awak tahu tak yang macam awak boleh bayangkan air terjun dari atas, dia turun ke bawah, macam langsir lah. Kita duduk kat belah dalam dia tau kan? Dia dia walaupun dia comel je, tapi dia air terjun tu betul lah daripada atas. Dia bukan nama air terjun datang-datang, air bawah je. Bukan macam tu Tapi awak kena hati-hati
0: Air terjun kan nama dia.
1: Air terjun. Cumanya keselamatan tu memang kena titik berat lah. Sebab di situ memanglah ada kes kematian juga. Dan mungkin lah kalau kita pergi tempat-tempat laut ke air terjun ke mana-mana, kalau melibatkan ialah bila air pasang ke apa, sememangnya kita sedia tahulah risiko dia kan. Jadi kita kena hati-hati, bukan hanya di situ, di mana juga kita berada lah kan.
0: Ya, betul.
1: Macam tu. Gitu.
0: Okey, DJ Anis, rasanya masa ni tak sebenarnya tak mencemburu
1: dengan awak.
0: Masa dah dah habis dah. Sebenarnya dah habis dah.
1: Jadi rasa memperasan.
0: Setakat ini dulu kita bersama dengan program kita hari ini.
1: Tana. Saya nak kasi lagi dulu.
0: Tiba. Program Silang Budaya bersama Selangor FM bersama dengan DJ Anis. Jadi terakhir dari DJ Anis.
1: Kata-kata terakhir, salam kenal, salam sayang dari Selangor FM kepada sahabat-sahabat dari Limbang FM. Dan untuk Sibil juga, mana terkurang, saya mewakili penerbit Puan Mira mengucapkan minta maaf dan juga terima kasih. Maksud batin lah, Raya Haji nak dekat. Thank you. Okay. Jadi ada rezeki kita jumpa lagi. Jangan lupa follow Limbang FM dan juga follow Selangor FM.
0: Lagu Selangor ada?
1: Boleh. Dengarkan ya. Joget Selangor. Khas untuk Sibil. Jemput datanglah nanti ke negeri Selangor tau.
0: Baik.
1: Okay, nantikan selepas ini. Jumpa lagi. Bye-bye.
2: 34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar. Suara bertemu suara. Satu suara. Satu jiwa.

Okey, jam asli di rumah Jati bersama saya DJ Tad Selangor FM berkaitan dengan program Silang Budaya Stesen Berkembang. Lain kali Jati akan bersama lagi bersama saya stesen-stesen radio yang lain lagi. Kalau sudah punya yang lapas-lapas tu, Jati bersama saya Sabah FM, Jati bersama saya Keningau FM, Jati bersama saya Asyik FM, Johor FM, Selangor FM. Kita akan bersama lagi, mau pandai kan? Jadi bersama saya Mutiara FM, Mutiara namanya apa? Pulau Pinang, mau pandai kan? Jadi warna pembon, sangat-sangat terima kasih. Timur Muin kakak lagi setiap bersama di Jati. Yang mampu Timur Muin bersama di Jati tahu saja. Sampai nunggu tu sangat di tikalan, sampai nunggu pukul 6. So, pada waktu. Untuk ini, jadikan berindang dulu bersama saya lagu Jati yang setahu. No? Jadi berindang sama-sama untuk dulu Jati dengan pandai. Gaya jangkaan akan ada untuk bagian nimbang yang menonton ada pukul siam dan demiti kemai yang sebuah pada jam. Kita mau jangkaan keadaan ada dalam sebelah saya pada umumnya so pada utai nama pilaganit pisinan doalan. Jadi khas tu timu muyun dan kalau pangongau saya nanti indika pidu muminaro pidu menjasaran nanti melapak kongon. Jadi dalam nama batati dalam nama berkenau juga mendalam baju kena pelan jadi min saboy dalam alan yang muyun ngayonin nama selamat. Sementara itu, keadaan laut dalam kawasan Negeri Sarawak, Gumbang Sawan, 0.5 meter sampai 9.0 meter. Sementara longos laju tan barat barat daya selaju dongo pod sampai telung pod kilometer sejam. Ino awono jangkaan keadaan ada untuk kedaute yang melotan pukul siam datang di kumai, yana sebuai pada jam. Okey, jadi Mas Lid, untuk kena kesana sampai pintu itu dulu, jadi bersama dalam rancangan suara terlepas dapat puncak prestasi. Bersama dalam program Silang Budaya Stesen Berkembar bersama Mas Langor FM. Jadi akan berenang lagi setahun lagi bersama lagu Jati yang setahun. No? Lagu tada Merjuli bersama lagu no, Aku Cinta Yang Ternama Serasia. Dari kelemahan dalam pukul 8 sebadau, jadikan kelap ngongong. Berito Tad Limbang FM.

Okey, jamal selit jadikan berkenan setahun no. Sementara jadi ngintai kawan sekaja jadi yang awal lap tapak pesta program NRMF untuk tahun 2026 teh. Berkenan dulu bersama sebuah lagu lagi. Lagu Tada Gambus Pangkalan Madang bersama lagu no. Cerita Cinta.

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Maya iau boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal seterusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

0: tandu-tandu serangan jantung itu kumai yang mula-mula rono dol kuab sakit biasa no yo ngeliman dol pi bagian kuab secara mengajut aro yo ani ngeliman kuab biro te kumai nege penisak barang yang magat yang kudo umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut yang ketalu sakit pi bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai yang keempat bilob-bilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung atau sumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan te pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian along sedan macam dogol tapi bila di cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Hai aku Kelvina Amanda.
2: Hai aku Gladys Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no.

Okey, Jam Maslid, ini nama sebuah lagu tanda Michelle bersama lagu Nasadu Genau Kung Bit Masa Jati Debit Koang pukul 4.38 minit saya pada. So, saya nak kasih terima menyenang bersama di Jati tanda merupun saya nanti kemai Sabah ini titik. Jam Maslid, tinaus lagi bersama saya beritahu Jati yang setahus no, bersama dalam rancangan Jati bersama dalam rancangan Relax Tadu Limo. Badan rakyat mengira kaum agama tahu jadi asas utama timur kejayaan Sarawak memaju sebagai kuasa ekonomi agung negara. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tanopeng marak kestabilan serta kesepakatan rakyat Sarawak menyandang pagunite manau agresif untuk bagian industri masa timur memposno tenaga hijau, hidrogen maya ekonomi seribak karbon. Tak mana lagi yang paling perlu lemah sete yang ubas perpaduan mengira agama ataupun etnik. Meslid bagian segenau dalam sinan panawan untuk jadi Sarawak standard, sama standard mayak Bavaria dalam Jerman. Premier Maranino dalam masa muka rasmi program Sarawak Kusayang SKS bagian Bintulu 2026 Adawite. Dalam masa yang sama ini Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tanopeng marak Osogoto Sarawak untuk ngalap risiko dalam bagian tenaga hijau tite ngal hasil apabila pagun itu jadi sebagai poso nyilau hidrogen mula-mula dalam kuasa nasian. Langkah ini nalap lebih awal sebagai persiapan untuk nemo pengurangan sumber bahan apoi fosil dalam masa akan mikot. Mana lagi cara kemajuan lestari Sarawak kalap pengakunan antarabangsa apabila Forum Ekonomi Dunia ngakun Bintulu sebagai sinan terdapat kluster industri seribak karbon dalam peringkat global. Itu nalang Sarawak kalap nyaboy keseimbangan antara kemajuan ekonomi maya penjagaan kuasaan sekeliling. Dalam program ini, Premier ini nyaboy simbolik bantuan sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS maya skim pendidikan sawat percuma Sarawak FTES timo maupun gulun penerima sebagai kod firman perintah pagun nantu unjaparu anak Sarawak yang napung tad kalap pendidikan. Ina berita jati yang setahu bersama dalam rancangan Relax Talu Limo. Ya masli di kelemahan ada tiap aku no mentong kuturi jati bersama dalam program Northern Region Music Festival ataupun NRMF untuk tahun 2026 edisi ke edisi ke onom. Mentong itu aku no konsert ane NRMF. Jadi suang sebenarnya aktiviti program-program ataupun penyanyi-penyanyi jemputan jadi dia ngelapas pelang mion boleh mana untung itu dalam lot turu-turu-turu untung-untung ramai lagi program NRMF yang enggak no setahun sekali saja nimong rapus banca etnik lam Limbang tio lam Brunei sino lam Lawas sino lam Meri sino ataupun pidombo-dombo saja pidombo untung itu penyanyi utama no aku no Bob Sentuhan, Azi, Alex Wan serta seorang lagi penyanyi tempatan yang akan ramai seperti Peter Rining Paris, penyanyi Kaum Kina, Aili serta ni Tanda Lawasin Gambus Sadaman. Ini namai kedek suang aktiviti untuk mentong itu. Mentong kuturi program NRMF deng lapas pulang itu. Manau timo program NRMF ngintong Bob Sentuhan. Kalau mungkin selalu ngintong lam channel-channel lain boleh jadi aku no lam Api Bukit Bintang. Jadi masih teh jami akan ngibidumion Bob Sentuhan ataupun yang selalu terdengar ngal persembahan lama Bukit Bintang sino. Jadi ngada deng lepas pulang itu ngintong Bob Sentuhan secara live lam program NRMF mentong itu konsert NRMF. Okey, jom masih dibina setahun lagi bersama lagu Jati yang setahun. Lagu tada AJ bersama lagu no Bakas Kawanku.

Okey, jam maslid song sorang makasih timu mien nampak sama udah jati yang kalau bawa ngosan ete khas tu timu mien yang kau lam negara sama jati bunda dah salam an begitu mien lam saya badau teh. Jadi kelemahan sebagai tabun pagun sabah khas nuksan bafot enam sepitang labuan lawas melimbang tiaw serta ni yang bersama nyikut aplikasi RTM Klik. Ini yang bersama nyikut live Facebook 5 FM. Tahu saja bersama udah jati sabo ini untuk siaran itu kelana sabo ini pukul 6 sore padau. Okey, berbalik ke cerita jati berkaitan dengan program NRMF jati untuk tahun ini. Mentong kita akan mentong ketui. Kita akan bersama dalam konsert NRMF 2026 untuk edisi ke-6. Yang ombo penyanyi jemputan akan mikot dengan Bob, Sentuhan, Azi, Alex Wan, Peter Rining Paris, Gambus Sadaman Terlawas, serta Ni Ali. Dari menubo timu minan japo program jadi manau timu kidano dalam lot tu. Jadi aku sana jam selit sabo pita tugulu jadi bersama lah mancangan relax tan limo pida mesti lagi pukul 5 sapada menakan tahu skala prakongo.

0: Hot Quota Tetap Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kaul selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidil Adha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi, as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisa, yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rosli di Plaza Tul Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara

0: pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic, serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
1: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyufur Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
2: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
3: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
1: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
3: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Hairul Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuatkuasa mulai Jun. aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam masjid kita sudah pun pukul 5 dong apabila so pada pinomo titik jati bersama dalam rancangan keturi jati untuk so pada titik bersama dalam rancangan dendang 56. Jadi untuk kita suang-suang terima kasih temu menyun yang bersama di jati tak boleh pun cana itu kemai sabo ini titik. Jawa Selit sudah menawas lagi rancangan jati untuk Sahabat Dauti sama-sama nanti dulu jati ngalah pandai gaya jangkaan dan kadar dadau untuk bagian limbang yang mula terpukul siam dondom itu kemana sebuah pada jam. Bidang bawah jangkaan kadar dadau lam sebelah Sahabat Dauti sama nanti pukul siam untuk itu numa asam pisinan doalan. Jadi khas no di momen yang kalap ngosian itu di kapi do momen aku pido majasian itu malap aku ngan jadi dalam no batati dalam no bukanau cukup mana lama kita pelan jadi misal bayi lam alan yang muyun ngayon ini nama selamat no. Sementara no kedan laut dalam kawasan Negeri Sarawak gumbang sawat 0.5 meter sebuah sinan 0.0 meter. Sementara longos laju tada barat-barat daya selaju 4.4 kilometer sejam. Inilah jangkaan kadar-kadar untuk kadar-kadar yang mula terpukul siam dan demikian kemai. Yunus Sebuai pada jam.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan pengino saduk tak berjalan mat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan mat lain. Jadi buling intong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njop muncoy, maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino waso njop puas genau, kemurungan maya selalu waso lama tulang secara emosi.

0: gagal ada ite dan katino gagal sebuaino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
1: Ku selesa sudah berpunya.

0: Okey, jam masalah seperti janji Jati Kumai. Jati akan bersama kawan sekerja Jati Fauzah dalam untuk nak ikut no, berkaitan dengan program NRMF untuk tahun 2022. Halo.
1: Hello, halo, Fauzah. Okay, muncul sepada.
0: Muncul sepada.
1: Ija sorak pun belum.
0: Okey, nombor berita ada teh.
1: Kedan ada dari Pautio Rastam.
0: Lain, ada kedan. Kedan masa itu.
1: Oh, kedan masa itu. Oh. Masa itu, Santai Jabil ingin standby untuk
0: tenang,
1: menonton.
0: Tenang, okay, okay.
1: Ya, tenang.
0: Okay, jadi itu kenal. Jadi report, untuk report anda itu. Ada kedua okay. Program NRMF jadi untuk tahun 2026 teh. Tahu sebagai pernah.
1: Okay, terima kasih Bel. Mungkin sama ada jema Osli. Mungkin kumai si Bel boleh balik telefon jumpa aku. Ino kan sibuk lagi di lokasi kumai aku. Rehearsal untuk acara peresmian mentong teh. Ini aku lagi acara cabutan tiket bertuah. Ini persiapan untuk mentong teh lah. Okey, sebenarnya juga suang saya tayangkan dan kukongsi. An pun yang penting, ya no, mentong itu aku nak mentong kemuncak ke program Northern Region Music Festival do untuk edisi yang ke enam tahun itu tahun 2026 yang genari dalam lot turut-turut Limbang. Yang umur lo tak ada kini ya, biasa ada opat ni ni entong ya, penanau malam kebudayaan NRMF 2026 mentong itu aku nak konsert Northern Region Music Festival mentong itu. Yang umur tentu lo mentong yang tenintai setiap kali NRMF penanau genari dalam mentong konsert. You know, persembahan-persembahan dan artis-artis jemputan yang kena dim untuk ngal persembahan eh. Untuk mentong itu Bill, antara persembahan yang akan dalang-dalang untuk jerama kongau ataupun jerama ngintong secara live maupun yang ngintong nyugut siaran live Facebook 5FM, you know, persembahan gambus tada gambus tadaman yang jati ibit tadlawas khas untuk jerama Limbang, persembahan pengayaman tapi tad rining Peter Paris. Meani persembahan ngalai tad rutuan dari kreasi. Meani untuk persembahan artis-artis yang jati ibit khas ada ite mentong ite Yono Alex Wan, sulun penyanyi Iban yang sedangga tapi dia lagi sedangga maya lagu anian lagu nak apa ya?
0: Ana.
1: Anda lagu apa lah?
0: Mana saya tahu. Saya
1: pengerinduan terlimpang pengerindu.
0: Pengerindu. Okay. Walaupun timu yang no kabel ngongau boleh mana mikot kira no.
1: Iya. Saya yang jepang dek Alex Wan.
0: Iya.
1: Sebelum yo diok titi yo sudah jadi anak dayo dah dewasa sudah. Pengenal persembahan dan Aziz Mustafa yang sedang ngamai lagu Pelamin Anganku Musnah.
0: Iya.
1: Pengenal jadi ngibit khas timo persembahan mentong itu sungulun penyanyi Alun Bawang, Donny Daniel, meani tan etnik Cina, Eli.
0: Eli.
1: Meani yang tantun yang nintai-nintai, you know. Sungulun penyanyi tada Penanjung kan?
0: Sebohong, sebohong sino.
1: Sebohong sino yang terdengar maya Baskes no sino yang selalu berlagu di Bukit Bintang.
0: Kalau kalau sudah yo terdengar di Bukit Bintang no, jati ngibit live mentong ite pi lo turu-turu no mai.
1: Istimewa nak jumpa lo lagi untuk jalan Limbang.
0: Payah lagi temulut tipe Bukit Bintang sino.
1: Kan ngintong mana sino, sejak ti mungkin ngintong yo live saja pi mensos, insya-insya jati ngibit. Yo ngayam live.
0: Iya. Yeah.
1: Kan depan-depan mato lagi Bel.
0: Nah, bueno.
1: Yo no Bob Sentuhan.
0: Sentuhan, ya.
1: Yeah. Kalau nyugut dalam RO, running order, yo ngibit talu buah lagu. Tapi mungkin yo akan ngibit labi tadi no. Sekira no, aku request. Saja lama mikot mentong tiara.
0: Sama ni, sambutan no mai, sambutan no Fauza. Antong itu, kalau beliau lagi limo lagu kah, pokok lagu kah, buli, ramai-ramai mikot. Ramai-ramai. Ini yang penting lah.
1: Kumai sudah belanja 6 buah lagu.
0: Wow.
1: Setelah masa soundcheck kumai. Saya juga pandai Bob Sentuhan yang angano yo lengka saja pandai ngayam music, yo pandai berlagu. An saja bancak lagu yo pandai ngelak.
0: Silap-silap ha. Lagu JT itu pun aku yo pandai ni kelek.
1: Yo no, mungkin yo lah yo jenis lemah itu suka explore tapi ani research. Kalau orang yang manusia sila tempat ngapa sembahan, yo kan cubalah njep nak pandai kilat.
0: Pasti lah aku. Kalau beliau pandai lagi, kalau beliau minta secara mengikut ramai-ramai lah. Sama dia bahasa
1: ya, mentong itu lama lo turut-turut limbang yang ngomolo program ngomolo dalam pukul balu ni acara perasmian pun aku nak ngomolo acara kemuncak ni konsert yang pun ngantin malam konsert NRMF tu kustuh untuk onom. Selain tadi no, ini sebenarnya no, ADM aku nyedo aktiviti yang cukup meminat genau bel yang no cabutan tiket bertuah bel.
0: Tiket bertuah.
1: Aku main sudah pun pernah nau cabutan tiket bertuah pukul 4 aku main montong itu aku no untuk hadiah-hadiah yang
0: grand prize.
1: Grand prize yang muncul-muncul saja lah yang madau itu aku main yang kena be yo besar-besar saja hamper. Yang ringan-ringan kerja mulut lagi.
0: Kalau aku, mentong itu grand prize pun barang elektrik yang gayo-gayo.
1: Ya, barang elektrik. Memang barang gayo-gayo. Saya yang bertuah, untunglah.
0: Untunglah.
1: Untuk mien yang cip lagi mali tiket, bila no, terus mana pibut counter tiket bertuah, selalu ringgit 9 tiket.
0: Ya, senjap lagi tutup.
1: Ya, senjap lagi tutup. Ya, ini aku pembeli baju NRMF yang tahun lepas, edisi tahun lepas.
0: Ya, ya.
1: Saya belum mali. Kakak aku kakak lagi suang baju no. Nah ini tiket kakak lagi open kakak lagi aku pebali. Di kota Walawal. Nah ini timur pemimpin yang aku perancangan untuk ikut ngintong konsert mentong itu. Aku non ingat paking lamalan yang selamat.
0: Paking
1: lamalan yang selamat. Jadi pembandai kedatang ayo bandar limbang teling gayo pun paking pun terhad. Jadi anjano juga keselamatan mien jasik nah lagi berkurang ni nolah belah.
0: Ya benar.
1: Mereka ni mikot awal bangku suang sana dia. Ini kena booking alang berkuku.
0: Bana.
1: Untuk sama-sama ngaramai antara yang lagi memeriahkan malam konsert Nora Region Music Festival edisi yang ke onom. Ada itu ada kemuncak.
0: Lain bilang bulan sebenarnya apa sah? Lain bilang bulan. Itu enggak no setahun sekali saja.
1: Aku mahu bilang bulan ni kabel.
0: Hah, jep eh, aku makak saja.
1: Oh, iyalah, setahun ngincan saja.
0: Setahun sekali saja.
1: Setahun ngincan.
0: Peluang moyon.
1: Aku lagi, kata aku.
0: Jep pandai lagi.
1: Jep pandai lagi. Jadi, miko tamai ramai mentong teh. Miko tawal awal, jadi bertabusino, bertimbung ramai support program Northern Region Music Festival untuk tahun ini. Selamat bahawa ni sebenarnya, Bel.
0: Ya, benar.
1: Program itu sebab program Northern Region itu sebenarnya aku no lebih timo untuk nalang pengiman asal etnik yang aku melimpang. Jadi sebab aku no tumpuan lebih timo pibut-but persatuan ataupun etnik yang banyak ngalap bagian eh.
0: Yeah.
1: Contohnya macam etnik Cina aku nalang an pengiman asal aku, an Pakistan asal aku, kebudayaan aku dalam bahasa Melayu no. Nino ni Bisaya, Tagal, Iban,
0: Kedayan.
1: Bawang, Kedayan. Ini aku mai sebenarnya lengkan nalang khas no untuk anak-anak kau bagus terus tanagu supaya aku pandai opak na aku sampai opak no yang lun bawang teh yang pun no kebudayaan perkakas aku an sajalah yang akan nalang sama aku dari segi seni warisan kebudayaan aku ataupun demonstrasi nambogan gaya no ngayam pengamat anya no perkakas ataupun muzik asal aku lah.
0: Ya benar.
1: Ino terpulang timo anya no but masing-masing angka persembahan yang akan nalan orang nalang suap. Yang orang akan ngal persembahan suap no, akan
0: setiap but lah.
1: Demonstrasi setiap but suap no.
0: Jadi peluang
1: timur. Kalau tak ada, you know, orang ni alat bagian tak ada agensi-agensi lain yang ngal penalangan lah. Yang orang nyedio pimatan yang orang nyedio. Jadi di kelemuan, di kota ramai-ramai, lengkap untung itu penghabisan no, tapi
0: suap. Cuma mentong itu ya. Konsep no yang ketua.
1: Mentong itu orang nak kemuncak.
0: Tapi ini sinan lagi bilin lah di mau sini jalan memikat tudung no sudah bisa kita tekan ramai-ramai itu pun kalau beli sampah no kan ngada
1: ya,
0: ngadapi aku, sebab setiap linjuk no sudah aku plastik sampah sudah
1: maya hashtag tahun ini seperti biasa pesta tanpa sampah pesta tanpa sampah.
0: Naja.
1: Jadi kosong ino saja lah kali ben. Kalau kan pada lebih pandai lagi, lebih suang lagi, mai mikot lah kila.
0: Kila.
1: Kila pilot tu.
0: Mikot awal lah.
1: Mikot awal.
0: Naja.
1: Awo yang sudah lempar panawan ke dalam tengah yo tu kan booking.
0: Naja.
1: Ino saja terji Babalik ko doon mo pa ikawang sekaja alam studio. Betamu lama loto tutuwa untuk ngamay program malam concert NRMF. Edisi ke onom do kipudong po onom. Muncul di sopa dah muncul di betamu lagi.
0: Oke, okay, so terima kasih, Fosa.
1: Sama-sama.
0: Oke, jam asli nama kiput riput kawan sekaja jati berkaitan dengan program ada kedo. North Region Music Festival untuk edisi ke onom itu seperti yang benar anda kumai antara penyanyi-penyanyi akan mengikut you know Jamu Sadaman penyanyi kaum Kina Aili Lumbawang dan Daniel serta ini persembahan Tapi Peter Rining Paris serta Alex Wan Azi Mustafa serta ini Bob Sintohan yang seperti benar aku main dan senang ibit yo mampu mana ibit motio kalau sudah pun yo terdengar api Bukit Pintas no dan dia akan ibit live sa muyun lam limbang adau ite mentong ite kila no ramai dalam program North Region Music Festival Bob Sentuhan ya. Kalau sudah kemai ke jenis yo sudah belanja enam buah lagu antar lagi mentong itu. Jadi mikro ramai-ramai timo mion yang dari Balsino untuk kalau yo ramai-ramai kan yo kena semangat timo Bob untuk nak ngayam lagu an saja lagu lagi. Oke, okay, Jamas Lid, masa pelibukong perimu minit, kita akan beri nang lagi setahus, no? Lagu Tad Paul bersama lagu Notada Dombol.

0: Okey, untuk peneliti sengai lah. Apa-apa tandu, sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma lanjut kelindap deh. Kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. Yang pertama, selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, dol lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, atau pak kata, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan jadi pun negara kuning-kuning warna lah. Dia ini penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu jadi, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, ini lah antara tandu-tandu apabila sesungguhnya ini kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Hai, aku ya. Kalian tunggu lagu-lagu saya.

Okey, jam asli nama sebuah lagu Khalifa bersama lagu No Aku Anak Kampung. Jadi masa lebih kurang 5 minit. Jadi untuk kena song-song nama kasih temu Mion yang bersama Radio Jati Tad melupun sana itu kemai Saboy ni tu teh. Jadi wasana Saboy Pitu Tugulu jadi bersama dalam rancangan Dendang 56 mini Saboy Pitu Tugulu jadi bersama juga siaran Lampetan Bisaya. Song-song nama kasih temu Mion bersama Jati. Pindah masa tunggu lagi pukul 6 sopada Mion akan tahu sekalap ngongau berita ngongau siaran YFM Kuching. Tiap aku sibil nanya bit mencari sebab itu mu pimpin selid mian mencari jati bertemu lagi. Bye bye. Dari kelemahan mana dalam konsert mentong itu konsert NRMF 2026. Berenang bersama lagu Tad Gwen Sanggup Aku.

さらなる前に DYFM。Mai kita rawen ngelawa. Siti pilihan menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu di tanah bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyekat tu nyangka sebakar peniau baka buah rian. Becurak kunil serta mansal, buah pakan cukup nyamai di empat. Nyak buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan, tau ke buah nyekak, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang, ari upis pelilih menua pakan. Bisik 220 buah rumah panjai, bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan BC 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%, lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak

0: 1001 cerita lama. Lalu Bak Belih menua pakan tu megah, pepalan Bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur, lumbung bujang berani kita iban, ianya libau tau kerenta. Kita ikan muai ke pakan, tau ngelawak lumbung raja berani tu. Bak tujuang Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintiang tahun Bak Pelilih menua pakan. Ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur. Kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang, serta megak pengerami ke bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tau ke 9 nintin tahun. Aram nemuai nyagai pelih menua pakan. Mayu cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nun nemuai. Pesan tu, Hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindah kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Ya, lagu ni naik dinamik, senang hati pulai gawai. Hengkanya udah berkemas kini kita jam ke dia tu laman gawai hangan sak semak-semak seminggu lagi kita dekang itu hari gawai daya. Selamat lemai ngagai kita ke bergulangan kami buat YFM. Pemegat terima kasih ya ngagai Rogers Booking ke udah bergulangan kita kayaknya oleh pukul 3 ngalih hari tu tadi nyantuk ngagai pukul 6 lemai tu. Jadi pukul 6 lemai tu ngagai pukul 9 malam dia kita dekat bergulang aku Nancy Tambom tak isi box ada lemai sehari tu kena 23 di bulan 5 2026. Jadi harapkan kita gerai magang peringah lemai tu tentu ya jam ke dia tu tambah lagi kita udah belelak bertunggak mua engkau hadir sebili tak ke badalang kereta jam ke dia tu kini ke benua mendiang ke YFM. Terima kasih ya laba milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okey. Jadi tu program kita sada lemai sehari tu lagi bakal selama ke alai pukul 6:30 tu lagi dia kita dekat gelai engkau pengeluar program kami menti sikih ba Hello Y Kapit. Lalu udahnya lagi dia kita atau ke aku dekat maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami engkau WhatsApp konti YFM Iban. Lalu pukul 7:30 lemai ni kita ada kemudian ke berita tabur terus hari YFM. Lalu pukul 8 about jam tik ke penudi dia kita ada buku lain kau Min Meliza atau ke Anti Min buat program Nembiak Mid sehari tu ke ulih di pedak kita mega buat Facebook YFM Iban sepedau mendiang ke berita pukul 9 malam tu lagi. Bukannya ke tu program penglama 3 jam buat awak sadar lemai. Siti tu lagu gawai megak merindang kita buat awak sadar lemai. Kita ke kerja benuang ngagak kiak kini ngagak biskut kini atau lagu Ari Baby Shima Maya Ari Gawai sadar lemai YFM. YFM.

0: Pan Iban Suryaman kita meriah selamat hari gawai gayu guru gerainya mai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub Pan Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia pai nai aku bala tua ngobala kapan pelayan aku ba menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerainya mai lantas senang wan menua
1: selamat hari gawai aku mewakili klub Pan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Pan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jaku.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti uleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
0: Plasa jurai 6:35. Plasa endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke My TV.

0: Abis saya undang selepas batu lagu hari Abang Kaya. Ngujung ke jam dia tu pukul 6.30 lemai. Jadi dia tu terus berlengah pengeluar program kami. Menteri sikit bahas hello white carpet. Hello T.
1: Ya, hello. Isi sama kali hari. Selama lemai.
0: Selama lemai.
1: Lalu kak kali hari ini.
0: Oh, lepas semua kali hari ini lemai tu. Ya, udah. Genat ke diri, kena?
1: Aau, nung nak kita rempu kalau main tak ada jalan kena kita rempu nung kau itu rempu kan, kau dah
0: amat kena.
1: Banyak murai no.
0: Kena nang segi amat, nang nadai ngetu,
1: nadai ngetu. Nadai pemisi sekali.
0: Nadai pemisi sekali. Bisa ku mansok ay, jakonya dete.
1: Aau, nadai.
0: Ku mansoknya nih. Bisa ibu Facebook ku mansoknya.
1: Ya,
0: aau.
1: Nai anak mumpung kau rai no, tu cina lah ngemai orang. Ringan tangan dia.
0: Amat ga. Bisa nak dengar lagu tadi bisa undang selepas batu.
1: Bisa, bisa. Dia tu mayuh namanya bisa pusuk selepas tepungnya.
0: Hah? Pusuk selepas tepung bisa.
1: Bisa nanti pakai roti dah. Bisa tepung, bisa kacang selepas tepung kini teka bekanya. Tidak tak nanahnya nak deh.
0: Oh, amat.
1: Mayuh teh selepas dah.
0: Ya, teh selepas-selepas. Selepas ni enggak aku kenang. Oh iya. Tentu ada ramai nih pasal kapit jam ke dia tu ti ke laban gawai semak sesemak deh.
1: Tuh, iya. Nanti berkenan ke pasal pengeraminya. Lama lirik kami itu dah ramai, bisa seminggu lebih nih. Ninteng lemai lebih kini ninteng malam. Laban program sebelah tu aku pun bisa berkongsi ngau peringat mayu apa kau ngau program kapit kacau festival ke bisa dia tu tunggak ke menua kami di Kapit Balabuh peresmian tadi 17 hari bulan seminggu ke udah udahnya ni tiang malam macam-macam program aktiviti ke bisa diatur kelimpah mega bisa pangau pemerintang ambil ke banding kita bisa pekit main asal kita bisa pekit ngepan pekit ngajat atau ke bekanya deh bisa berlama ni tiang lemai
0: nyama 17 hari bulan seranya berengkah ne
1: iya 17 hari bulan pengawak nu berjadi ke Kapit Kacau Festival tang sebedaunya berapa hari bulan ni seminggu sebedaunya sehingga sudah dibuka pala anak lain bangsa bagi menua kami di Kapit nu pengawak berjual ke pemakai baik ke kena gawai mai pun ke gawai ngai ku piak cing ngai ku
0: nya mai amai nya
1: ngai bangsa dia petang au namanya pecah ke mata bangsa tang square nya deh
0: au lebanting lebanting itu dari segi berundang tu mana tu kau beli kau tu kena kau gawai lah
1: nya meh nombor dak baju mana ya aku deh oh gua beli api dia ngai populai oh salah pengawak tu
0: masuk anak dia tu nama yo hana utang asona dari ati deh
1: ya lama kita mendak ne utai kerja kau orang makin mana pengladik cari itu nu makin macam-macam
0: ya
1: ati ini yang tu ni ibu jai ngomuan ati kejai deh ini yang mendak utai nya deh kenal me tak bisa ko kitai nadai na tau cara
0: sebenar tu ke pasarnya tadi pada bekenya data dia nada nda ingat dunia ge danya
1: nada au udah cu arah ke mata kali bawa tadi
0: tahu
1: nya be
0: au tahu ga berendang ke jana te
1: ya nya me hok tai ke namanya pengerami cukup rami bapak bagaimana kami di Kapit lebih age tu ci ngomong ke dengan mayuh pagi tadi pengawak ni ti daun kami kai rami mat pembalan mang kakai
0: nuan bising kau
1: aku nak ngau di daun, minat ngau ngambil berita ke kita ATM deh. Ya, udahnya tadi ngelamak tu kami di Kapit muak ke lemai ni di daun. Aku kalak ngau 2 tahun lepas. Umai ya, wai nu kira lama kita grup kuruli deh.
0: Berasa ya nanti tanya gintir ya, manso.
1: Gintir ada rempu. Nyak meh tahun tu penyertaan kita cukup mayuh bisa 28 itit tim 28 itit tim dia ngira setiap itit timnya bisa agak persembahan bisa kadangnya namanya poco-poco belagu matai ke pantun utai ke bekanya ame ni saya akan pelan setiap timnya tim go juang kumaya Oh, laban nanti nak salah info hari upir saja bagi menua kita di kapit. Padahal ke dalam kanan 28 itu timnya lebih kurang bisa 700 siko sedak tengau.
0: Ya. Ini nak mayu lah.
1: Mayu lah. Rindu amat rami tadi aku minta sedak ke bukan laban tu kan sebenarnya kita banjar ke ngaliti daun. Sida kayan kenyah, sida beda yuah. Lama kita deh nih masa peketan Melayu Cina tak kebanyaknya. Sida tunjai ngau makanya tadi sida kata kata nutai nya nak mau kena nutai nya nih. Rindu pupu bansau seperti kakunya nu bisik ngau makan bapak ngawak ni tidak won kita bagi menua kita di kapit.
0: Oh, amat rindu ke pengawak bekanya ke lawan ke kalau engkau orang ke bekanya ada ti.
1: Oh, tajak berasa lelak.
0: Iya, tajak berasa lelak. Nyak pengelak ni buat sebut tang. Oh, matanya ke. Rindu nak benda lawan tu memayo ya tadi mayu gari atau ke ngepan kita kena bansa kai pan bisik megak mayanya. Kena kalau pedak nuan pan pedak nuan.
1: Ya, ya. Tau. Tiga amatnya siau. Aku benda cukup lah liat kita lebih baik kita kino ke agak ngepan utai ke bekenya aku berarti kalau bandi sik mega tim nu dia agak sidaya sebaka maka magang ni
0: nah nya ko
1: ya ke ya ke ngena set bure nya sebaka maka magang ada nya sida ke ngena ngepan mata rajang nya ari palok itu ke kaki semua jago sebaka maka magang
0: nya nya kelalo ge orang ke di kelalo tu dia
1: badai aku terus terang made ya minat nemunya bisa mensia tak aku nak untuk berarti kenal mua tak tu.
0: Oh. Amat.
1: Oh, nyak meh. Pengawak kita yang tadi berlabuh hari wap si buta ke wap kami di Kapit tu kelama tu. Kala itu tadi dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Wesen Ugat Anak Umuang. Ngetuai ke pengawak Niti Daun kami. Pagi tu tadi, tajak pan mata panas dia nemu kita dia tu. Tumu macam pasal panas.
0: Aman.
1: Udah. Nu ngasuh kenian di ngeriut dah. Atang tu ada semangat kami sebuat ke tau kita sebuat kenali si daunnya. Cukup steady. Sampai ngagai ke penudi tim ke 28. Anak yang tersedak kenal ni daunnya. Kami kemudah belah sisinya pan agai geng nak timpu. Ni peduli. Bukan selalu nyemi dah impu. Ngeredai dah impu.
0: Amat kena. Nanti punya jaga setahun sekali. Nanti kita ke.
1: Oh,
0: kira setahun sekali. Mengayan ke pekayanya hidri impu. Oh, ya.
1: Nyak pan setahun sekali. Nanti ku untuk berpeluang ngau honi tidawun. Setahun sekali. Nanti tu tua untuk berpeluang ngau ramadak.
0: Nama.
1: Udah berasai lancang hati. Nampi ah.
0: Ya.
1: Maka tu dah aku. Dua tahun lepas. Aku bisa berpeluang ngau honi tidawun. Tahun si kemari. Tahun untuk nanti peluang nah. Ya. Jadi mada orang kita.
0: Tengok asal hati nanti.
1: Tengok tak nanti ngawak meh.
0: Ya. Nggak jadi ke tu pihak ke engkau orang kira pihak ke engkau riput kenan.
1: Lemah orang kau nah.
0: Amanya mayu terpegai di ni nak ngati yang teliput.
1: Ya hanya meh kaku datang saja pihak merita habis puji tanya yang nggak sidak ke ngau laban ku mada sidak ke ngau tu nang ira umur tu pada aku isi ni. Oh hari mbak nyentuh aku besai. Ya kemir amat di sana sinai ayo sitik tim pada akunya.
0: Ya.
1: Hebat mat.
0: Pengekak kenggau raramnya.
1: Ya. Oh, nyak meh pengawak ke bisik udah diatur kami pagi tadi. Lalu lemai tu lagi ci bisik mega pertandingan Battle of Japan. Ti dia tu kapit Seven Division bagi menua kita di kapit eh. Nyak bisik dia tu jadi tak nurun malam lagi mendak pengawaknya ke bisik dia tu Bak Town Square. Lalu pergilah anak ingat peninggal mayu ah. Namanya pengawak penangguhan kapit nama tu KCF bagi menua kita di kapit eh. Malam pergilah ayah penangguhan lalu pergilah mega pekit kumang bagi menua kami di kapit dekat mega dia tu finalis. Enam ikut finalis ke dekat berebut ke kumang bagi menua kita di kapit. Jadi inteng lama tu pekit kumang tu selalu ya dia tu kami apa dewan suara kalau itu dia nak beli mijo nak ambil mijo nak ngau beli mijo nak makai dia nak boleh mendak sedap ya deh secara live. Aram malam pergilah kita sama meh sebut dia meh kita batang square deh. Kalau banyak dia tu arti terbuka deh sebab town square dia. No kita mendak siapa kita Jadi kami pulai gelap pulang bagi menua kali di kapit. Nanti kita nak boleh ngenatai ke dari impu. Malam pergi lah kan kau. Mena aku dah nampaknya bisa membuka, bisa nekuk ini. Tuk mega boleh daripada kita secara live. Dipancar ke terus hari Facebook KCF Mpu. Hari UP sedang resdin. Pergilah no medak pengawak tu sedia tu kalau bagi penangguhan Kapit Culture Festival ngau mega pekit kumang bagi menawa kami di Kapit. Nyau tak ke ulah dikunci ke aku ba awak hello wai Kapit kita ke sekali tu ci. Kadang-kadang le lengau aku ka baja ko kita sebuat dia nyau aku hai ngayong dia tadi ne. Nyau me au ya utai ke boleh dikongsi ke aku ba awak hello wai Kapit kita ke lemai tu boleh baru nganuan di konti dan sebenarnya selamat gawai
0: ya. Selamat gawai bertemu baru bisa itu bisa maya bertemu baru tu
1: bisa bisa lagi nah
0: ya
1: okay. Aku bakal daik meh number one nama tu ngibun menalan
0: mesti pada amatnya aman ada aku gaul ke tahun tu nak boleh ya aku teti tahun ini lah ke tahun tu dengar Rita pengrami orang
1: betul ya. Awalnya jari aku ke sekali tu cik boleh baru dengan Wandi Konti di YFM. Terima kasih selamat jalan ikut pengamuan
0: bye-bye ya tadi menti sikit aku dah berkongsi dengan kita berita takut pengrami ke bisik diatur di Kapit ianya Kapit kau Cultural Festival ke diatur nyentuk ngagai pergilah ke bandar 24 hari bulan 5 2026 terus berlengok kami YFM sada lebay
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

tanah pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

Ya, lagi hari Ricky Andrewson terantang tawak gawai. Lalu Ricky Andrewson tu megak. Sikut hari penanyi ke BC merindang Bazar Gawai Sri Aman 2026. Kalai pergilah ya dekat merindang mini stadium Sri Aman berengkar di pukul 7 lemai. Awaknya berkawal ngau hari tik ke penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026 mereka dah berengkah 15 hari bulan 5 tu tadi. Jadi kita ke dia di Sri Aman Sampal Rami Gawai pergilah aritik ke penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026. Terus berlengok kami Bawai FM udah tu lagi peningat dekat macam pesan ke bisik di kedatai ke kita ngagai kami Bawai FM. Kesekali tu tu siti lagu lama hari Wilfred Vincent Ragam hingga Lina Kidang tua setuju dekat sekunsi.

0: Tay ka kita ngagay YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari Tay Kristo kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Dia tu terus macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan tu ke diterima kami hari insul anak dua kalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia bawa mendas ratuk bajau seratuk kabar melayan ya ke dia di Sebuyau Sebangan Merdang Meludam Kucing Sampun ngau Senangi. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang binia bunyi anak libu bunyi anak libu tau ke amoy ke dekat diatur pergila 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi pengawak sarap bangkit dekat diatur malam tu bak rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Ya, pesan ngetas ulit nandu isi pesan tu baru peningat kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang bunyi anak libu tau ke amoy niang bunyi anak libu tau ke amoy dekat diatur pergila kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 8 pagi. Pengawak sarap bangkit dekat diatur malam tu bak rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Jadi pesan ke Siti tu pesan sembiang getah sulit ia kena terima hari Joni anak jawan. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ia kena diau berpilih nyelita mawang 4 buah rumah Sungai Pinang, Sebangkui 4 buah rumah Sungai Bulu, Sebuyau Singai Iban, Senangih, Telagus, Jiruk, Kerangan, Sabah Laping serta kaban belayan ni kengelala niang jawan anak jawan tau ketawan anak nangkai. Jadi pesan tu madah ke sembiang atas sulit niang jawan tau ketawan anak nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi berumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Nyandi tu nak duk isi pesan tu pesan madah ke sembiang ngetas ulit gena sembiang ngetas ulit niang jawan tau ketawan anak nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi buat rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Ya, pesan ke bisik di kirim ngagai email kami about YFM. Jadi Siti tu lagi pesan yang kena diterima hari Helen anak Bawing tau ke bini niang Anthony ngau Mia anak Baya tau ke Indai Anthony. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan yang ke diau di tunuk kapit saya niah balingian batang sangan batang tajum tatau pasal lama batang anak batang arif rumah ali sangan rumah jelaping sangan nanga malat ngau kaban belayan ya ke bukai ya ke ngelala niang Anthony Basil anak Sambau. Jadi pesan tu di pesan tu madah ke pengawak berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 buat rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Lalu isi pesan tu pesan madah ke pengawak berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 bawa rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nya pesan ke bisi di rumah kami bawa YFM. Udah tu lagi agi nampu megak pesan ya ke bukai ke bisi di terima kami bawa email YFM Iban.

0: Club Ngepan di Iban Suryaman. Kita meri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagaya bala klub aku klub Ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: akong pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: ke 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Untuk pesan pemati kita cuma kami YFM kalau pesan tu hari Pelangi Anak Seli kengari kesida es bilik ba rumah Senabung Sungai Serintong. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke hadiau ba Spiring, Batamuka, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuak, Balingian, Kapit, serta kepembelayan ya ke Bukai ya ti Ngelala Tengau Anak Cabo. Jadi pesan tu madah ke Tengau Anak Cabo, Tengau Anak Cabo atau ke Indai Duri udah tadi pagi tu tadi. Jadi niang tu dekat din tu malam tu 23/5/2026 engau malam pergila 24/5/2026 serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25/5/2026 jadi niang tu dekat din tu buat rumah Senabung Sungai Serintong Kuak. Outnya pesan ke di, pemati ke diterima tu nanduk baru isi pesan tu peninggal kalau pesan madah ke Tengau Anak Cabo, Tengau Anak Cabo atau ke Indai Duri. Udah nadai pagi tu tadi, jadi niang tu dekat di Intu malam tu 23/5/2026 ngau malam pergila 24/5/2026. Serta niang tu dekat di Anjung pagi hari Satu kena 25/5/2026. Niang tu dekat di Intu ba rumah Senabung Sungai Serintong Kuak. Ya, pesan pemati lalu tu pesan ngelumbung ke diterima Ari Daniel Anak Ling. Jadi madah ke ngelumbung niang repung anak unggang atau ke apai panau kena 28/5/2026 bawa rumah Joseph Anak Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di Liu Balingian rumah Gelai Sungai Setuak Seri Sungai Setuak Serikai ke pembelayan ya ke diau di Malung Gau Awiak Seratuak ke pembelayan ya ke diau bawa Sungai Menuan Kapit ke Sungai Belawai Nanga Nyikau Nanga Setapang rumah Adik Nanga Lan ke pembelayan ya ke diau bawa Sungai Guah Ulu Gau Ilik di Kapit serta kaban belayan ya ke Ngelala niang repung anak unggang atau ke apai panau. Jadi benaran ke siliak kaban belayan telefon ngagai Indai Mujab balumur kusung 13-526-5941. Jadi nandu isi pesan tu pesan madah ke ngelumbung niang repung anak unggang atau ke apai panau kena 28/5/2026 buat rumah Joseph Anak Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi kebang belayan ke dekat nemu ngasili lagi berkau ngepesan tu telefon ngagai Indai Mujab balumur kusung 13-526-5941 nya pesan ke bisik di rumah kami buat YFM.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertumbuh lah, tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya beberapa tahun 49 atau 50 51 tadi menyo no kacau deh kau nya bisi guna ke aku pesan yo nya nadai lah ni kau nadai
1: semua tang maya zaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nai
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedang anjuang maya nya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjuang kito main tulis anjuang gupis
0: orang kami minta lagu main tulis, nanti telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berupa pesan datai.
2: Ya, aku kak ngetahu lian kan sempatnya.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram.
1: Nak telegram
0: lah. Kita buat nak telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kemenya, apa ya. Nak telegram. Habis telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima kasih.
1: Temu baru, terima kasih.
2: Okay, baik.

Ya, lagu Rika Malam Agi Muda. Pukul 7:30 tu lagi, dia kita dekat benda ke berita. Tik ditabur terus RY FM di Kuching di tu. Tak sebenarnya tu Siti lagu Ari Gwen Sanggup Aku Sedelemai YFM.

Perempu manah pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising ngirup aib bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan.

Keterbah tu batang berita. Sarawak Negara Industri Jemaah Ilak Ari Penegak Penyerakup Rakyat. Strategi Tumu Kuasa Gadung Nyungkak Pemansang Sarawak. Ngemansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Selama lemai bergulang aku, Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 23 hari bulan 5, 2026. Berdatu lagi peningah isi berita.

Penyerakup Rakyat Ari Pupu Bansang Gau Jalai Pengarap Meruan nyadi pugup pemujur Sarawak Mansang nyadi kuasa ekonomi baru menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg Madah, rakyat Sarawak ti Meruan tegap serta sepenemu gojong ke menua tu majak cakah ngerandang industri jemahilak nyengkawem kuasa gadung hidrogen engkau ekonomi kurang karbon. Ia madah perkara ke berguna bendar jam kediatuk, ianya ngirik penyerakup engkau ndak ngira bansa, engkau jalai pengarap. Lalu semua orang bergempung, nyingkang, ngangkat Sarawak, ngambil sama Mansang, baka Bavaria di Jerman. Premier maksud ke Jakutuk, maya berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Bintulu 2026, sarito tadi. Berbang engkaunya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg madah pemerani Sarawak ngambil risiko dalam sektor kuasa gadung. Dia tu maksud ke hasil lebuh menua tu nyadi palan pengeluar hidrogen keterubah di rantau ASEAN. Atur tu diambil tu muagi dikenal bersedia napi hasil minyak kemajak kurang jemah hilak. Ia madah cara pemansang Tim Meruan di Sarawak boleh pengiktirafan antarabangsa lebuh forum ekonomi dunia netap ke Bintulu nyadi siti ari 4 kluster industri kurang karbon di peringkat global. Tu ngayan ke Sarawak boleh nyapai pemansang ekonomi ngau nyaga rampak menua ti setibang. Program tu Premier megak nyuak ke simbolik bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ngagai 10 penerima ketanda perintah menua nentu ke nembiak Sarawak nak tinggal ari nyambung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi. Penegap Sarawak ukai semina berpanggai bak pemayuh asir rampak menua tang semangat berserakup sepenemu engkau pengelantar rakyat Ari Pupu Raban Bansa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming madah budaya berjalai ke pengawak ti berguna benar nyadi identiti siti-siti bansa ti boleh ngempung semua orang ti nak ngira gaya penatai pendiau. Dengan aktiviti kebudayaan, Raban Bansa kelebih lagi Raban Nembiak uliah ngelala budaya Sidampu serta merti enggak berbahasa ke adat bangsa Bukai. Johnny, maksud ke Jakut tu, maya malam budaya Sarawak berserimbai enggak program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua Bintulu. Program kediatur perintah Sarawak tu, mujur ngempuruk rakyat Ari Pupu Raban Bansa enggak gaya ti penuh pengelantang, ari ti ngatur mayuh macam program ti berpelasar ke seni, budaya, enggau pemerindang ti mandang ke identiti unik Sarawak. Bandar Mutiara Tebeduk dekat terima dua projek besar tahun tu. Ianya ngagak dataran Mutiara Tebeduk serta hub ekonomi enggau kebudayaan. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tebeduk, Dr. Simon Sinang Badamada. Projeknya dekat diperjalai ke hari baru agih belanja agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu disadang dekat nyadi penyungkak pemansang ekonomi serta palan pemansang kebaru bak kandang sempadan Tebeduk. Ia masuk ke Jakut tu bak pengerami Pragawai Rando Tebeduk 2026 bak upis Lilih Tebeduk. Dr. Simon megak madah RM295,000 agih belanja ke projek Miet Menua Pesisir MRP diberi ngagai 59 JKKK ke dipegai Sitak Dun Tebeduk. Agih belanjanya dikena mantuk JKKK berjalan ke mayuh bengkah program Raban Bansa serta pemansang buat kandang menua sidak. Dia tu kita benung mendiang ke berita lemai RYFM.

0: ngemansang ke aset Jentera Barat ulih ngangkat ke pengulih serta bersemekih bala kontraktor menua di Limbang. Tu dekat muka peluang agai orang dagang Bumi Putra ngau ngambil bagi berjalan ke projek infrastruktur ke Besai Agi. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, BC Aset Jentera Kediri Empu dekat negap ke agi pengulih bala kontraktor ngati Kediri berjalan ke projek lalu ndak berpanggai buat orang luar agi. Atur tu, ukai seminak ngangkat ke penyikar operasi tang mega mantuk ngurang ke ungkus titik tinggi ketegal nyewa jentera orang bukai. Ia mansut ke jakut tu buat pengawak nyerah ke Jentera Berat Komatsu Kediberi konser orang dagang Bumi Putra Sarawak DUBS Pusat ngagai DUBS Pampang Limbang. Gawai ngetau ngau cerita rakyat Sarawak SHFF 2026 berengkah diatur saritup Berkampung Budaya Sarawak SCV. Program tu diatur kena ngelaku ke warisan budaya serta negap ke sektor dagang temuai menua. SCV buat sebengkah penerang madah ke pengerami ke diatur upis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak ngau upis Penyungkak Dagang Temuai Malaysia Tok Megak ngemerat ke pengawak nyaga serta ngetan ke budaya seraya meri inspirasi ngagai Raban Nembiak ngambil merti ke adat ngau main asal di menua tu. Berambai ke Jakuk Celebrating Heritage Inspiring Future, pengerami dua hari nyak megak bising ngatur pengawak bukai nyengkau mantai ke ajat ngau muzik asal, mandang ke cara nyumai lawak bangsa asal, main asal serta mandang ke budaya Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Malam tu bising mandang ke drama musical Belawan Bureng The Hercules of the Kaliman River ti nyerita bujang berani bangsa Kayan ti dekat dibantai buat mua balik temuai ke BC Datai. Sarawak Metro Sdn Bhd terima aku Ariupis Pengelikun engkau pengerai pengerja pengawak JKKP Malaysia pengudah mujur nyapai 112,508,932 jam kerja selamat ngau nadai kes berbadi di ujung ke lenyau timpuh gawak tau ke LTI. Tanda basahnya disuak ke Sapit Director JKP Malaysia Bahrudin Mamat maya penemuaya ke Kuching berdalama ke udah. Tanda basahnya megak diberi ngagai kontraktor laban udah mantuk nyapai pemujur ti berguna bendanya. Raban JKP Malaysia megak bising ngabas projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS ngau ngabas fasiliti transit aliran autonomi ART di Demak Laut Kuching. Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Metro, Teknologis Mazli Mustafa buat sebengkah penerang madah pemujurnya jadi lalau ke berguna bendar gagai semua pekerja Sarawak Metro ngambil seruran ngemerat ke pengelikun kelebih lagi maya ngagak projek KUTS di benua cakah di pejalai ke. Berita ti keperudi. 600 buah motosikal besar bisik ngau konvoi fun ride. Hari Waterfront Kuching ngagai Kampung Lot Bako berserimbai ngau pengerami motosikal besar antarabangsa Pulau Borneo BIPBF 2026 edisi ke-24. Presiden BIBB Sarawak Ramli Tuah Madah. Program hari kedua tu diatur kena rapid ke kawal ngau sidak ke bak Kampung Bako Lot. Maya macam pengawak bisik diatur nyengkau mesukan rakyat bergulai ngau mensia mayu lalu ditangkan ke merarau bergulai ngau bala bikers serta peranak menuanya. Ia mansut ke jakut tu sebedau jadi tuai konvoi fun ride saritu tadi. Ramli begak madah ke sidak nerima timbal tik manah kelebih lagi berkawal ngau jalan alun di Sarawak tik cukup manah serta ngemantup ke ati bala bikers ngau penyerta hari menua sepiak. 1,225 ikut orang dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persekutuan, Brunei, engkau Indonesia, bisik engkau konvoi tu. Kena kunjung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. Sarawak negap ke industri jemah ilak, hari penegap penyerakup rakyat. Strategi tumu kuasa gadung nyungkak pemansang Sarawak. mansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Tunakah kita mendiang ke berita lemai sehari itu beritanya tadi. Ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Ailinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Rana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23 bulan 5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udah membenar ke Siti Usul nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak. Terdibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Kursi Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru, Ibu Pertiwiku, Tinganti Sarawak Bahagia, serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak, Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyimetak madaka ubahnya sebagai hari penyawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagai hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebesayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikebenar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: scholarship biasa Sarawatun tayap ngau scholarship Sarawatun ko adu raman dibuka sekali lagi bagi demia ke julut ba sisi 2026-2027. Scholarship Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawa dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil ba website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, meh?
2: Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, bun.
1: Apuah! Nyamai yang main mentepi ya?
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni meh.
4: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini dinindur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh megah dengar kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak mira dini ala kita.

0: Terus bergulai sejalai engkau kami bawa FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Kes culi tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Jeli anda lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Katengah Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua. Oh.

Nambia Miet bertemu baru gulai dengan Aunty Min buat program Nambia Miet ungkup ke minggu tu. Jadi berserimai dengan hari gawai ke dekat datai buat program Nambia Miet, Aunty Min

kita dekat medak nama pengelandik kebisik dipandang ke bala nebi aris kula SK dengan wow yang kaum kita oleh medak pemanah rampak menua tak ke rampak sekolah SK nanga embuau aram sama begulai ngau sidak ya buat program nembiak mir anti mir muka merik terima kasih ya ngagai bala pengajar keudah merik kerjasama serta nyukung program nembiak mir.

Salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Song the best, salam embuau kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binet Anak Bakum, guru besar SK dengan Buau Song. Aku dah gawak baskulah tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengalama sekolah tu didiri ke 61 tahun ti udah bisi 16 ikut guru besar. SK dengan Buau tu ditempa siko uriban urang Buau Empu ke bernama Encik Enseriban Ananyungan. Bakandang tahun 1964 Enseriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Namia ke sekolah di tau data hari 17 buah rumah panyai pelilih menua Buau Empu ianya menua Buau Manap Lijau Ngolajan. Dia tau nembiak bas sekolah dengan Buau Bisi 61 iko hari prasekolah nyentuk ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau Bisi 17 iko lalu disaup 7 iko bala AKP. Pengulian nembiak bak pelajar bak tikas di sedahana ianya bak TP3 ngau TP4 bisa gas kedak datai bak tikas TP5. Bak pengawak ko akademik bakal pekit bercerita, pekit berlagu. Pemulihan miak datai bak tikas bahagian. Lalu bak pengawak ko kurikulum bakal pekit main bola tampal, perjuak tinggi, pekit Belanda ngau Tibukai. Pemulihan miak bisa datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru sari tau amat ngarap ke sekolah dengan Buau tau nyulut bak semua pengawak sekolah bak tahun-tahun tiri karatai. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tidak nyur ngajar itu terdiri dari pupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tau datai dari menyuh bengkeh menua yang hari Sabah perayak kedai mahang ngau menua Sarawak tumpu. Pihak mega sidak yang sudah dilatih ngau penemu ngajar terlatih serta bagas. Sidak yang oleh merik penemu serta gawak ngau tepatut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita ane rindang menuju pemansayang. Selamat hari gawai tahun 2026.

Selamat pagi nuju bala semua kitai. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan Ambo Asung di Tok, serta jadi ketua panitia bahasa Iban bak sekolah Tok. Mia jema moden Tok nade saleh kita ngana jaku bukai tang anang sesekali kali kita ngelupa ke jaku asayo. Asa kita lah jaku Iban. Jaku Iban Tok pengraja bangsa. Kapak kita nangi nanti ukai kita kena biar rabak baru tingetan. Sapa ge ne ya. Pihak ku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja. Nyalai anda malu berjaku Iban buat sekolah, berkelas serta buat menua bukai. Dikelala buah hari langgok, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan di dengar kita lebuah berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi buat sekolah ku ditau, cara ngemansang ke meransang jaku Iban tu tadi hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi identiti kita. Pihak bengkak pengraja, hanya jaku Iban tu pengraja bangsa, ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerindu kita belajar ke jaku ketempu.

0: Bisik pun kerema kat data bahas sekolah aku ni tau. Yang nak bakal pakai bercerita pasal Iban, pakai aku bintang buau, pakai pergi rantelai, serta pakai karaoke lagu TV lah Iban, Dayak Idol. Jadi semua program tu yang nak program setahun penelitian pasal Iban. Rino aman, Allah ni biak, ngau tak berketuk deh. Sige dia tanya, sedap berlama tiap-tiap tahun. Makin hari, jaku Iban majak hidup, majak maneh serta manseng ketegak bisik penyerok. Pemerat serta perinduk kejakut Iban di ukai seminar bahawa komuniti Iban yang megak bahawa macam pupu bangsa menua tu.
1: Selamat pagi, nama aku Yusuf Sia Anak Petri. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah Matahari. Prasekolah Matahari bisik 17.6 ya. Bisik siku cigo, siku pipi.
2: Begini.
1: Tok Puan Rami, tok Cikgu Jessica. Dan nak, aku dekat madah kita dewan makai sekolah nangak SK nangak ambuah. Biar tiba kita asrama lelaki, tidak ayah bisik 10 ekor lembiak. Jadi, pihak kanan kutuk, dewan makai kami. Aram.

0: kami.
1: Amin. Cik Sarina, PPM.
2: Hello, this is Jeffrey, Metron kami. Noto, Api Dilayan.
3: Hai.
2: Kita masak kami. Menu kami pagi tu, siangnya, Petiau Guriam, Angau, Aik Teh. Jadi, to asrama Indo kami bisa tujuh ekonomi ya pak asrama to. Min pejabat no bilik guru kami. Aram tay agai bilik guru. To pejabat kami. Jadi to Puan Evelyn. Sekolah kami. Dan ya, to bilik guru sekolah nangak umbo. Oh, bilik GB kamu. So, GB sekolah kami, GB ni anak. Lato, Cikgu Louis.
3: Dari Sabah.
2: Lato, Bilia. Cikgu.

Kalau belakang kita, bisa pengguna bangunan kelas kami. Udah tergaik, aku kengumai kita agai kelas tahun 1, magai kelas tahun 6. Harap. Setau, khusus umur sekolah kami. Arum kita mendapat dalam.

0: mai kita mendak kelas pemulihan ngau kelas tahun 3.
1: Tahun 4 agak tahunan.

rutin kami tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua banyak nurun dekat bersenang.

0: Dia tahu kami bersedia dekat guru sekolah.
1: Kami berdua semua naik. Sudah basok, kepala kawan pun berdua kena dibarai. Sudah terlegek, kami berdua baris, makai. Lagai dia orang makai kami. Jatuh, kami berdua baris, kami makai, berdua makai. Menu kami cerita, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua, kami berdua

0: aja ke Karina. Juk lu.
1: Abah mati bekanya mega nanti kita bisa ngembuan anak mai yang abang ngadai pertang rumah lelaji kami itu ngai ke kita parai pengadai tangka beriti mati babi punas udulus mano pemarani anak nusi dengan anak mada pemandai na ibu di
2: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam on the best, salam embuau kekuatanku, salam segulai sejalai saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada pengacara majelis kita pada pagi ini. Lebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang, mantap pragawai kita Pak SK Nangga Buau Bakar Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
3: Satu, dua, tiga, empat.

Thank you.

0: grup sa scan ngambo amri selamat hari gawai naya tahun 2026 mbua kuatan gayo guru gerai nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline Jaga Anak Kenal, guru penolong kanan HEM SK Nengambuau dekat Merik. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh.

0: ngepan di Bana Suryaman kita meria selamat hari gawai gayu guru gerainya mai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub ngepan Bana Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kapan pelayan aku ba menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerainya mai lantas senang wan menua
1: selamat hari gawai aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: kayu buruk.
1: Ada debit lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Ya, 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi dan kita dekat mendiang ke berita tabur terus dari Kota Midiang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu tu nakal kita gulang aku ni si tabur mentah kisi. Bak, sada lemai sali tu 23 hari bulan 5 2026. Bertemu baru kita bak awak ke buka. Selamat belalak, selamat ujung minggu.

0: suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku to tadi mai erti jaku ti endak mana. Jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya bab tasiak dia besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perawatnya bisi te kena ketenguit kianya tadi. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh maksud ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi bak ketempo, tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke hati orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak Luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku tai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.

0: minta dia datang ke pejabat
1: turun dan beritahu manfaatnya.
0: Jadi di sini umpamanya kita lihat zaman melawan ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000-20,000 pinjaman dan kadar bayaran kerjaman amanah dia tu kalau wanita sampai 100%, kalau lelaki tu 95% okey lah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
2: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
2: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi di sel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
3: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
2: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban arah selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
5: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
2: Terima kasih Idiyatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi

Pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Thiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng, beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangadiri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, lingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Jerana jerita lama Sarawak.
7: Saritu 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak. Dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang tibenung ngulit. Ia megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak Baru, Ibu Pertiwiku, Tinganti Sarawak Bahagia, serta moto baru tidelanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak, Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madah ke, ubahnya sebagi hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar, serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848, untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi ari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak, ukai reti nejuk kewarisan lama, tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pan mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Kesekali tu, YFM mai kita mulu Sungai Lingga nyagai menua tidik kumbai bantil. Terbilang laban asil undang sungai, sida tidiau di bantil tu megak berjalai ke pegawak bumai bertahun, berkebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua, Pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak megak Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak ti dulu Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu megak, bala misionri ti ngerembai ke pengarap ngagai menuanya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadut tuai di Sarawak, Pengundah Gereja St. Thomas di Kuching, ianya Gereja St. Paul Bantil. Nitiah ke penerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Bantian ngau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Labat menua dua bengkah tu, dulu agi dua pengawak mission datai. Bak menua Bantian, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliak. sebedawia tinyerkai ke Seribas, ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayu pendam serta megar regang lama ti cukup narit ati kitai, laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu megah, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban seminak umbang kerang ngau tekuyung, tiri tabur ket kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai, madah ketuk meh dur jantil, ti bebini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu, ti suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta banting megak siti hari palan di menua tu, ti ngundan mayuah cerita lama. Nitya ketusui hari serak tubuh ijau lampu, bakar anak surim. Kuta tuk meh ke pengelinduang menua banting, maya menua di sigak menyak. Batas bukit banting megak, siti hari palan tin arit ati, ianya junggur bukit banting. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh ti datai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidak ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, manah alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: WAIYFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM.
1: Pemerintang Malam.
2: Malam.
1: WAIYFM.
7: 24 jam WAIYFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami. YFM segulai sejalai.

Yeah, lagu ke di baik buat rock ke malam tu meninggal kaban sampai mati. Mungkal awak pemerindang malam kita. Malam merindam 23 hari bulan 5 2026. Ya, dan segiamat meninggal. Nanti kita berhati ke buat penghidup kita ke dunia nyata tu. Jadi kaban ke datai, ngulur ke jari, ngangkat ke kita lebuh maya kita yang tadi terterap, tertingkap. Maya kita itu sah. Ianya tadi seruran dan bisik buat tisi kita. Nyak meh atau diambuk ke kita yang tadi kaban sampai mati. Anang kita berkaban ketegal kita ke nguliah ke penyamai, ketegal kita yang tadi ke nguliah ke penguntung aja kak lebuh maya ke senang aja tang maya tusah ya nadai ditemu kita ya. Ya nyalinya mungkal pemerintah malam kita nyalai selamat malam bagi semua bala peninggal kita ke malam tu ya ke bisik mendiang ke YFM seraya kita ke gereja pengawak diri kini malam tu laban malam tu di pelabak kaku mayuh bala kita yang tadi nungak TV laban bisik main bol final nanti kita berhati ke bat TV ok ia ke benung diatur jam ke diatur ya jadi kita bersampai ke tim Rimdu Kata Sarawak yang tadi boleh pemujur malam tu ya lalu bat tusun program kita bawa pemerindang malam kita untuk malam hari 6 23 hari bulan 5 2026 maka selama pukul 10 malam kita dengar ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu dah berita lagi kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara nyalainya tusun program kita bawa pemerindang malam kita bergulai waku melati badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam. Ya, jadi itu lagu kedua. Adi pilih aku merindang bala kita bawa kita ke bergulai bak pemerindang malam kita malam tu. Siti lagu gawai. Gawai penyau ngansak sesemak. Lagu gawai riraban OCHP joget ngetas ranyai.

0: Kira Dini Anak Kita.
1: Bahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Dan semua orang bangsa Dayak, kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi. Kita itu kemintu gawai, tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri. Dia lepuh ada jalan luarnya. Aku harap ke kita ini nyaga penglikuan jalan mah. Dia lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri mesti sebenang. Bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai kepala nyonya mai baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelajar, maya hari gawai itu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli. Anang berkenyak, kita berjimat, beli utai ya kena perlu ke kita ajak. Awak jadi Siti tak, utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Jadi aku ngai nak ngerah, kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nyak berami, ingat dapur, api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya susah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
2: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi Taban Parlimen P202 Sri Aman.
3: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu hari Hayley malam tu peningat berlakon lagu kenal kumerindang. Harapalah kita agak-agak terus meniang ke YFM. Begulai engkau kami bawa pemerindang malam kita. 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita ningat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Lalu dah beritanya lagi dia kita dekat terus meniang ke tanduk carta siapa juara ya. Nyalai ke malam tu aku agak terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita itu lagu ke dibaik Veronica Natasha ke sekali itu lagu Ati Lantang Begawai sebelum kita mendengar ke lagu ke dibaik Ramdes Water Aram Begawai.

0: Pan di Ban Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia mainai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua wo.
1: Selamat hari gawai aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Selamat malam, Gulai Enggawa Ku Melati Badi. Berita malam YFM malam hari 6, hari tu 23 hari bulan 5, 2026. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merambu dengan memansang ke teknologi solar kebaru terulih nyimpan kuasa di lama agi. Enggak untuk berpanggai ngagai sistem bateri nyimpan kuasa tau ke BESS. Langgurnya diperjalaikan dengan pengawak pemansiak bergulai ngau bala pakar universiti Ari Menuato. Langgur tu bagak udah diperundiang bergulai ngau Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia ngau raban pemansiak fakulti kejuruteraan kebisi pengelandia bak bidang kuasa. Panel solar ke diatuk seminat uliah dikenak penglama 4 jam ajak sebedau ke disukung ngau bateri BESS. Sarawak bisik penatai hasil perengkah mata bakar pasir silika ngau silikon terulih dicampur ngau logam bukai kena nambah ke penyampau kuasa ke disimpan nyentuk ke 12 jam. Teknologi itu boleh nyadi pemekal kuasa jemaila kalau itu dikan muka peluang nur ngagak teknologi baru terulih remus bak market dunia. Ia mansut ke jakut tu bak awam media pengudah jadi ke program Sarawak Kusayang Bintulu 2026. Genang perkara bukai, kampung Kuala Nyalau dekat diadu bersayagi serta dikemansang nyadi bandar baru timoden. Tok dikena nyukung kandang industri sama laju temajak mansang gau nak ngerugak peranak menuanya. Premier Sarawak madah ke pemansang tok sebagi hari langgur besai ke timpuh panjai perintah Sarawak nyentuk ngagai tahun 2050 dikena negap ke pemansang Bintulu nyadi palan ekonomi ke berguna benar ngagai menua tok. Projek pemansang kampung Kuala Nyalau dekat mungkur pengawak nyedia kepalan perumahan moden, komersial, upis serta fasiliti ungkup peranak menuanya ngau komuniti ekspatriat tegawa bak sama laju. Tok megak meri penguntung ekonomi terus ngagai peranak menuanya hari tenambah ke pengawak dagang ngau peluang ekonomi. Tiga genturong pendiau bak Kuala Nyalau dekat digempung bak pemansang tu kena langgur besai ke megak nyerangkum kanan jepak ngau sama laju. Projek Jalan Alun Bergema Hari Jumatan Tun Taib Mahmud ngagai Padang Bilun Bintulu dia tu dah manggai 15.34% tembok. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek tu mungkur pengawak ngagak Jalan Alun bergemar 4 lorong di panjai 4.1 km berlabuh ari roundabout Jepak nyentuk ke roundabout Padang Bilun Bintulu. Projek tu disadang dengan negap ke agen infrastruktur Jalan Alun di Bintulu kelimpah ring lancar ke arus pejalai

Pihak Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madaka projeknya dipejalai kena ungkus RM69.9 juta serta diadang tembok dalam bulan 10 tahun 2027 elak. Raban Nembiak yang dipenyungkak temai ubah ngagai pemansang menua. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngomain Mordi Bimol madaka Raban Nembiak bempu pengawak keberguna bak ekonomi digital, pengawak dagang, ketuai komuniti, inovasi sosial serta pemeruan rampak menua enggau teknologi. Tajak pihak Raban Nembiak bertapik ngau gaya kemayar itu bakal ungkus penghidup peluang gawak pengerai rundiang ngau pemansang teknologi peminta tiru tau ke AI. Nyalai perintah keras dekang mansang ke Raban Nembiak ngenamayuh macam inisiatif yang kawum pemansang perengkat guna Raban Nembiak lumbak ngau main ngangkat ke latih pengelandia Tibet, geran orang dagang serta program volunteer nyadi ketuai. Ia megah minta Raban Nembiak majap gempung negap ke penyerakup rakyat dari pupu Raban Bansa di Sarawak serta ngerebut peluang tidi sediaka kena ngada ke Raban Nembiak di progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pemberita pengudah jadi kari belia 2026 peringkat negeri Sarawak di bau. Yang nak berita kita ke malam tu peningat beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Elinda Suil. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Dulai, Sejalai,
1: YFM.
2: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kau duraman dibuka sekali lagi bagi dia ke Yulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang ngau ke buka itu miawak dua anak Sarawak Yulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cuma.
0: Jatah sempat juara

0: tidak terindu mengingatkan tempat juara batu tuan. 21 tebu minat.
1: 21 tahun eh? Ah, nak berasa hebat tu suan ke 21. Di jebol lelak di sini nga nyawa aku tu kah?
0: Di lelak
1: ah. Nya, aku kah?
0: Aku lelak di nemu di nyawa orang mangkung.
1: Mangkung tiang?
0: Kai, mangkung teh kena rengat kue tetak nga.
1: Oh, nama tek.
0: Ah, nya aku orang mangkung. Nolong remangkuang ya.
1: Kini kede tu nolong remangkuang tanya nah.
0: Aku kade nemu ngitau ke tecoknya lah. Nemu
1: di mangkuang aja.
0: Mangkuang aja.
1: Nah, nama te kena di mangkuang ah.
0: Ada kudemu tanya. Bakau te pemangkuang menya.
1: Kadang nok te kena walau tawa kena di mangkuangnya nak.
0: Kayaknya runtuh. Lapan.
1: Ni nemu kay ini di sangau ni nak tergigak kede ke.
0: Berat kayaknya bumi
1: nak. Berat kayaknya pia. Jadi hanya sekedar hari pengawak nyerumbak pengerami gawai menyane ya. Jadi kelimpah harinya aja buat. Laban kita kenyo bejakok masa gawai tu. Nama gi ke bisi digagak ine de sangau.
0: Oh, ngiga ruah ya tu dah jara.
1: Tumu bigar ruah sebedok ke kari tu kan.
0: Ngai ke ruah meh.
1: Nai nyu kuning meruah nyila dah.
0: Nai ya rendam ya ada kuning.
1: Nama kanya dai?
0: Ka.
1: Rendam ya ba belaka bile ya.
0: Ya rendam ruahnya di kempat ya dulu.
1: Oh.
0: Udahnya di siai.
1: Udah di siai. Nada ngeriwat ruahnya.
0: Atai,
1: oh, landai ya ini nena.
0: Salah ya orang tua.
1: Tang ingat aku jadi tua.
0: Betul.
1: Okay, terima kasih. Hangkai pala kita kaki begulai ngau kami dua jabut. Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku muni kami di bak program catat sapa juara tusun ke 21. Jadi sebenarnya tua mai peninga.

0: Jabut ke Sarito dengar ke penduduk 10 tiap lagu ngau lagu baru ke dekat pasok dalam carta tentu ya mai sidak ia mulai ke pengingat
1: betul
2: dengar
1: mak recap tu dulu
3: recap seminggu nyem kemari 10

0: seminggunya kemari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20 minggu yang kemarin. Nah, Jabur. Tentu
3: lagu
2: ya.
3: Lagu nomor 10, kan kita ada tiga kita, Ibu
2: Minta. Lagu debut 10, bukanya recapnya tadi.
3: Oh, ya recap.
2: Ya, recap minggu yang kemarin.
3: Oh.
2: Nanti minggu yang kemarin, Jabur. Lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa, Raban de Kru ngau Lucy M. Lagu ke Dekumbai Layak ke Penudi. Nak nemu lah lagi, nemu ke minggu tu, lagu tu agi ngetan ke juara, tau ke kita bisa juara baru, pengujuan program lagi, meh kita ningan eh.
3: Betul, kalih ke mayu, ke berubah-berubah. Penuduk sudah penyanyi terlagi sama-sama kita.
2: Kelebih lagi kelabak aku jabut Sarito hari 5 tentu ya mayuah bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata siapa juara.
3: Laban mayuah orang kepulai Ibu Minun.
2: Laban nama sidak yang mayuah pulai Sarito orang udah pemisi sekolah.
3: Apa?
2: Yang kawam jabut.
3: Aku di hari 5 jarang keninga radio.
2: Kini ke daerah yang ada dempu tamak lah radio. Yeay, jabut. Jadi tentu ya, mayuh bala kita ke mendiang ke program Carta Siapa Juara tu dalam kereta, dalam pejalai, pulai ke menua.
3: Harap ke sama jimat.
2: Ngagai bala kita ke udah datai di menua megak. Engkau benar natuak-natuak utai bunyi ke disebut jabut yang tadi. Betatu-tatuak na jabut. Ngarap ke kuih kita nyak datai jentuak ke gawai. Bisik kedati gi met kelah jabut.
3: Bisik gi utai ke jarang
2: nama.
3: Kalau tu sah me kada saya gawai pemin.
2: Nama?
3: Ai tu wak.
2: Oh nyok datanya.
3: Kadang ai bisik urang
2: bisik
3: ada datai.
2: Apo nama tu kena ngintu malah mai pengayu dan.
3: Nyok meli baru ngumu meli urang.
2: Oh meli urang itu impo dem ya.
3: Laban beketau cerita ya peminun.
2: Laban
3: nah. Sidak sebilik mayu.
2: Udahnya?
3: Jadi ngagak tua kena nyambut malam 31. Malam 31 nya lalu mbeh.
2: Oh malamnya sekali mbeh. Nanda ngawan timbeh malam 31 nang jadi tua ndak datai ke malam 31.
3: Ya kena datai 1000 bulan.
2: Nyane ngawa kena datai ya asal 31 nya bisi ai tua ngau nyambut ai pengai gau namanya jambo gawai ngintu malam 31.
3: Ribulannya kita ngabang orang makai orang aja kita.
2: Ya aku nemu ati sudah di ne de sangau sigi nutup pintu kak makai perih jamalanya. Dia tu jauh buat ini dia ngajar dia. Dia tu jenjuk pintar main sekumbang ini dia ngajar dia. Ngajar dia ngakal. Dia anak mai ayah dia seneram makanya deh.
3: Aku
2: teman. Nenek kan malu nanti ini dia dah mai deh. Ya ini dia raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena mai pemakai.
3: Kena mai pengenan. Aku kalah maklih Abu Minun.
2: Nama dah?
3: Mencuri pengenan.
2: Mencuri penganan.
3: Lapan aku nyawa aku tu kak mai makai penganan ke tebarara rambutnya.
2: Ya aku dah ya tegi ker kerup tau kau udah semua na.
3: Iya aku udah semuanya nyamai ker kerup na dari petang.
2: Kama benar mesti nyemuan suah semuan dulu ma luar.
3: Tiga ke semuanya.
2: Ya baru nyamai dikunyah.
3: Betul. Nyamai simpan buat anjut. Ada
2: ini deh pelawak aku lawan kena deh gigin nyamai gig. Nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita ke dekang itu kawai lagi gimana cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabut.
3: Yeah.
2: Bab penuduk ke 10.
3: Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nomor 10 minggu tu Ibu Minut.
2: Lagu Siti, berpadu lagu nyawa.
3: Ya berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam
2: catatan. 11 minggu dalam catatan nurun 2 gigi anak tangga.
3: Betul. Leka lagu tu di kakak Michael Tony.
2: Tion ya, mai orang bukai.
3: Mai orang bukai, kuze ya. Nanti itu orang angau yang bajita.
2: Seduah ya Den Aladin ngagak Tion. Lagu kadi beri nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu kadi baik.
3: tinang isi buku lain Nicholas Fedri.
2: Bak lumur 10 sebelum kita ninggal ke lagu penuh 2 tiket 9.
0: 10.

0: Ianya lumur 9 lah. Ya. Lumur 9. Nemo masih nyawa induk di sigi bisa dengar lagunya di beminut. Ada tu dengar nyawa induk ba ba anu nya baca ta to.
1: Aku maninya lagu induk. Sigi ge getar ke
0: rumah sigi minat. Ngepep patuang di getar di sigi merisa lah gapriti Nina tu baji ya.
1: Ah
0: udah gapriti Nina tu gidara.
1: Ya lah cute.
0: Ya, tang tajap ya lagu tu agi ngenan kepenuduk ya jabut.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru ko ya.
1: Nah.
0: Aku dah debu lah bisik kayat kenda antara seduai di Priti Nina.
1: Harap kena dai mu.
0: Leka lagu ngotian lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam carta. Engka mayu balan anamu Priti Nina tu kebenarnya siku ari penyanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban. Bisi mega ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi mega dia.
1: Campurkan.
0: Nanti nasalahku asal lihat tu ari kucing engau balaringin. Nanti nasalahku. Tunggak kita ya lah.
1: Kumada kadi campurkan.
0: Menua apa campurkan? Okay, lagu bab nurati kesembilan kebaru dah di dinga kita ya. Nyo kenang kebaru pasal gawainya tadi jabut. Di bisi maca siti cerita. Nemia tu aku nak nemu lah. Nemu ketu Nemia SK Kanyo. Nemu ketu Nemia sekolah bukai. Jadi bab namanya dalam kertas soalan pengajar saya tu tadi nanya nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya ngasuh gerai ni nemu nama sawat ya ya keterubah yang madah kubis kedua yang madah pelandua aku nak nebo lah pelandua kami ngasuh gerai tang ketiganya ke ngasuh hati gelik ngasuh hati tu ketawa nama kebuah betul ke sawat dia jabuat ya namanya teh ke ngasuh kita itu gerai ko ya ianya ai pengayu laban yang ngasuh ketiga yo guru gerai nyamai
1: yang biaknya
0: ngenot nyamai saya segi melandia nyawat nya tadi namanya sekedar ari utai ke dibaca nang landia go ke nama kita endang diajar raki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketik ya oha ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya
1: nah nya tadi pandai nya
0: biak mesti pandai nyawat
1: jangka ko belajar bakku
0: kadang ade nyawat nyaukai jabot
1: okay
0: kapan deh lah
1: nya sigi ai pengayu.
0: Tentulah gayu ngirup ke dek.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegilan nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan lagi. Mana ngirup ayaknya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayu. Okey, nya cerita aib ngayu kita terus ngage lagu. Pulai baru ngai catatan sepaju arah jabut. Lagu bab 238.
1: Ya, lagu tu baru dicalon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru dicalon neh. Saya kebajain dok tu jabut.
1: Aku bedau kalam tak.
0: Bedau kalam ada. Ayolah, ambil bertemu ngui. Ya tahu ditanya kaban ayak dia tu. Ni kelana boy. Ya kegagal lekang tu lagu tu.
1: Ni kolon aboy.
0: Ni kelana boy. Jadi lagu tu bunyi ko jabut tadi baru seminggu dalam carta. Penyanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabut.
1: Ya, kelaban yang baru, penyanyi baru.
0: Baru kelab, bedau kelalam sedua ini ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Apa pandai dia jabut?
1: Tak.
0: Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan saya. Okey, lagu kedibait Nia Besi. Hanya penanyi itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang itu yang digagak ni kelana boy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemarin. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat tinggalkan. Ni bagi lagu bak penduduk tiket tu cua. 8.

0: buat ke bedau lagu bak carta Sapa Juara.
1: Di bedau buat jatuh bak Facebook carta Sapa Juara.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Hai, aku Stan Matthew. Dengan mana-mana carta Sapa Juara, kuliah dengan ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara 7.

0: Junior. Aku baru bisa baca Facebook.
1: Facebook?
0: Ya. Facebooknya madah kasihku penyanyi ya ke maksud kata siapa jorah duiti lagu ya. Cikgunya aku mesti kaya kong ya.
1: Cikgu dek ke apa?
0: Cikgu aku suba.
1: Cikgu di suba?
0: Dia tu ada lagi ngajar aku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau mai.
1: Si cikgu siapa nak?
0: Rudi.
1: Si guru di pita. Ia okey nama dia ngajar lagi. Laban dia tu, ia nak ada sekolah. Ia dia tu buat upis pelajar aja. Cik guru di pita.
0: Rudi hanya tahu Uli yang anu cikgu rawian serius ya.
1: Uli. Ya, so dimindah cikgu rawian serius ya Uli. Dia kan ngasuh yang pindah ke sekolah ni.
0: Aku ngasuh yang pindah ke cikgu rawian serius.
1: Nama cikgu rawian serius dia bisa nganu dari sekolah?
0: Nada ya. Tangnya kami belagu.
1: Belagu tinggal ke dek nama kau. Laban oke nama adik kan kau nitih yang ngaji pampe.
0: Ya ngame aku.
1: Malam pampe segi mayu hindo. Ini namanya lagi bisi cerita ya bekawal ngau SSJ ya buat.
0: Bisi kan?
1: Bisi.
0: Okay.
1: Nanti ku na ingat dia nyebut dia nanya lagi. Lagi tu cerita tak lagi ku nusi cerita bekawal ngau SSJ ke berita ke Mado Baru. Dia tu tua bajaku bekawal ngau sida ke bisi mendiang ke YFM. Bisi dengar ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ia ke ngundi.
0: Cara sida ke ngundi tu nyamai aja tu ibu minun. Nama tu kusong belakang tu ibu minun.
1: Ni mak kurma. Dek nak macam utai dia jabut ah.
0: Uni telefon udah pujuan program tu lagi ibu minun. 60%.
1: 60%.
0: Sayangnya. Boleh kena beli sekalian.
1: Boleh kena beli sekalian.
0: Mayuan 60%.
1: Okey dah nyak.
0: Uni buat Facebook. Facebook kayak Facebook. Suara barang Facebooknya. Buat Facebook kata siapa juara. 30%. Ngau uni hari peningat minta lagu setiap hari mesti dipasang orang pas semua season dari dulu waktu 10%.
1: Nya eta dena 60 30 ngau 10%. Nya
0: 60 campur
1: 3 campur 10
0: 80.
1: Ye memrin sa amun mata mitia dede jabuat ah.
0: 80 campur 10 jadi 90.
1: Udah nya?
0: Nih lagi,
1: tinggal bayi pinek deh sangat. Ama merinsa mendet ngira mata mete ya. 60 campur 30 90. Campur 10 lagi bah 100. Ade sak ko. Desigena nada mara utai. So ini di mutoh cuma mata. Jadi tadi sebedau tua mai peninga berarti ke cara ngundi tadi nang balas tidak udah ninga setiap lagu. Aku nemu dikanya buat catat siapa juara anugerah catat siapa juara tadi oke nama. Laban kelumur tujuh ke baru di dinga kita sebedau tu tadi. Siko ari urang ke bisi udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi setiap lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
0: Enggak baru.
1: Rau panah.
0: Kerikil lagi tapi
1: ya.
0: Arari tidi tau.
1: Sigis tidi.
0: Tang harap ke tahun tau. Ya bisa boleh nomor.
1: Laban dah tu nanti ngundi lagi. Semina baca ta aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama dengan ke lagu Richard Lee. Lagu Aku di Tempaya. Lagu tu kekalak jadi juara. Penglama 2 minggu. Pemadu lama dalam carta 17 minggu. Siti lagu kedai gagak Nando Pantiang lekang ngotion kedurun segi anak tangga minggu tu. Jadi Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur ja buat SSJ.
0: Ya ke berarti yangnya
1: apa yang gaul? SSJ ti ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke 8. Lalu tahun tu ia mega bisi dipilih engkau ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
0: Jangka kau bakak kau ibu
1: nama pengelak seduai deh berangkut
0: malu utainya
1: Nadai mah ke Tegal mengagak roti nak roti penganan lu lelak.
0: Tin ti setian dua tin tiga tin empat tin tak tak tak tak tak tak ke bunyi.
1: Nadai penat jari. Tegal malu yang jauh kena penat. Nya melelak kor celi. Lalu lagu tu ke baru kedidinga kita tadi megak ke kalak jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahunnya ni lah. SJ ke 10.
0: Ya. Harap ke anak nampaya lagu tu.
1: Ke tiap tahun medik bertemu ngok ayak dari celi.
0: Ya. Nyawa ya sigi mana.
1: Sigi mana ne?
0: Sigi aku puji mana.
1: Bekan ni didinga nyawa ya.
0: Laban aku kan nuna nyawa ya ada uliah.
1: Nama tu ada uliah.
0: Nah teh kan nuna lagu nuna nyawa ya.
1: Oh sadar nyawa ya mana lah. Oh engka ya tu.
0: Aku dilengka. Kenuan pia aja. Nyawa ya nama teh.
1: Dia nyawa bergetar.
0: Iya bergetar me.
1: Ya betul lain. Nanti ngawa aja buat. Dia lagi panggil masa jam deh. Dia boleh belajar vokal Pak Richard Lee.
0: Oke.
1: Terus yang lagu penduduk tik ke-6.
0: Ya. Lagu tik Pak penduduk nomor 6 tiba minut. Lagu tuh 2 minggu udah dalam cata.
1: Niki segigi anak tangga.
0: Ya. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu. Ngamai orang.
1: Ngamai orang. Duni lang. Lagu tu minggunya yang kemarin penduduk tiket 7. Minggu tu nginsit Niki lagi bapak penduduk tiket 6.
0: Ya. Udah ditawar ubat ya, Ki.
1: Oh, udah kati ke enggak udah tawar ubat lagi nah.
0: Ya. Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati.
0: Udah ditawar ubat ya, Ki. Nyun tawar ati.
1: Oh, ya. Udah tawar ubat lagi. Penawar tawar bekerja tawar di beli barang tu bekerja ya.
0: Dan kak aku tahu penawar pengubat ati. Oh kati itu.
1: Ya nawar ubat bekerja.
0: Oh nawar ubat batuk bekerja.
1: Okay. Penawar pengubat ati hari duni lang. Nurut tiga enam sebedau kita ningat ke lagu. Ni bagi lagu bab penduduk tiga lima nangkan ketul lagi.

0: Bukai.
1: Dini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
2: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
3: Nadai duit kau tu.
2: Kenapa? Duit nadai tu pergi kan? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
3: Nadai, nadai.
2: Pergi tu ke Medai dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua dia ingat? Nak belaya? Cikgu.
2: Lari.
5: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi. Nanti mendak pengawal ancau. Report ngagi pengajar. Sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan. Uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa. Tau ke dijamah. Pesan tu. Ari YFM. 5.

0: berasai tu ibu minum tu datai betul pai ni pun ni.
1: Benar berasai kita baru dah dengar ke sada nyawa penanyi. Ia ke Manggai Kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu Dunia Lang tadi. Sapanya minum sapanya Jabot Jackson Jabots.
0: Ya kena
1: dia segi ngasuh. Dia segi ku ngasuh ngejebutnya dek.
0: Versifier.
1: Ya ke enggak ya ke nyadakannya ni referensi.
0: Nick referensi.
1: Cuba dijemput. Uji dijemput.
0: Nick referensi.
1: Lekang otion versifier.
0: Lekang otion versifier.
1: Penanyi Nick referensi.
0: Nyata pamur.
1: Sikit maka ku menang ada jabut makin lama ge 2-3 tahun ke datai bah program cata siapa juara munyi dan neso nama menanyi nyo pedih ke jabut hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Bah Adan. Lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya sebaka enggak penduduk minggu yang kemarin penduduk yeah. 35 tak berasa 10 minggu udah dalam cata hanya tadi
0: baru sidak nemu
1: nama ketemu sidak
0: lagunya udah 10 minggu
1: kan ingat ke sebut ni biar okey oh yang ni gagai bala kita kalau lebih lagi ke bisik dekat nganjung lagu gagai RTM kelebih lagi kita ke namanya tadi bisik ngagak lagu kita ke dekat nganjung lagu kita ngagai cata nang bisik atur ya anak nganjung ke jabut kita nang bisik atur ya kati cara jabut
0: atur ya senang aja ibu minum
1: senang ya
0: besari-sari itu temata
1: besari-sari lagi mau nanya
0: jalun jalun bak ke kelamat tau berengkah hari tahun 2022 semua lagu ke lulus tapisan PPLTI dekat di tapis panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetul dicalon kebat cata siapa juara
1: tadi jadi kita kedekan nganyo lagu tahu email lagu kita ngagai urus setia PPLTI itu kayak kami ya bisik urus setia yempo ngagai email PPLTI rtmswk1@gmail.com PPLTERTMSWK1@gmail.com jadi sidak ke nganyo lagu sidak ke kak bertanya minta form bahkan ni cara kak nganyo lagu uliah tanya magam ba email orang ba email urus setia uliah merik burang tau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna nanti bisa tanya magak tahu bertanya ngagai urus setia jadi udah lagunya di namanya tadi lagu ke dekat di anjuang kita udah di email dia tu nyamai ya buat ni buah di anjuang CD ni bisa CD gi jual
0: ya dek
1: semua ngena online magang semua anjuang ngena online dokumen-dokumen mega scan kita anjuang online
0: coba ibu minum ngai pula kate aku ngena CD coba aku nganjuang lagu aku ngena CD
1: danya
0: utanya itu baik kapal karam ibu minum
1: apo
0: udah mana nanti datai
1: oh dia datai masih
0: ada datai
1: ketegal kapal karam
0: baik kapal karam
1: apo nanti penyadi mengenya anoknya nyanya risiko ya korang
0: risiko ya
1: lalu apa yang megak dia tu nyamai munyi kurang semua bau jon jari
0: ya,
1: tekan aja
0: megang
1: ngena tekan aja
0: ngena kuasa angin ni
1: buah ngena kapal

0: Petiang selalu nggak mai bah anjung kirim ngagai abah miri kucing.
1: Ya.
0: Anak ibu ah ngena bilon.
1: Betul.
0: Nganjung dokumen kita dia tu nyamai semua dalam email
1: jari.
0: Ujung jari. Nanti nyemak kau tanya tadi mereka kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email.
1: Betul.
0: Nanti bakal namanya hari pos. Ya tahu madah nada diterima. Pia mega yang marah dari udah nganjung tang kebenaran nada nganjung.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kena cara pos nah jabut.
1: Betul.
0: Tang ti nyemak ke kena online dak tahu bola semua bisik dalam nyak magang.
1: Betul.
0: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjung lagu gagai PPLTI lagunya udah dikemendar ke ari semua leka sebut namanya Jako sada nyawa ngau maga music tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya tahun 2022 nari disarap ya terus masuk.
1: Terus masuk.
0: Atang dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam catak. Lebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan ni pun sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih telagu ngagai 30 lebih telagu diterima ari penanyi ibat. Nyap mayu ya tare.
1: Ti kita dia tu udah maju
0: bemino. Nyo mansang nah.
1: Mansang.
0: Oh.
1: Mansang.
0: Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Tenu kerban dikena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu bab 2 3 4. Apo?
1: Lagu tiba pun 2 6 4 tiba mun lagu tu 9 minggu.
0: Dekan nyebutnya kak ngasu aku.
1: Aku asai aku. Ani bu aku nyebut kecewa aku.
0: Oh kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut kede. Jadi lagu pun 2 3 4 tu tu kelia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful lagu diberi nama Umbas.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu agi sama penduduk ngau minggu nyen kemari.
1: Ada ngawak.
0: Nada beri beginsiat. Sebaka ngau lagu Nick Revinsi makan ada beginsiat.
1: Yeah.
0: Jadi leka ngau tion lagu tu Jesli Jabu Bajang engau Meteus Mambang. Ya, terus tinggal ke lagu penduduk tiga empat. Sebenarnya kita tinggal ke lagu penduduk tiga tiga. Nangkan ketuk lagi. 4.

0: Cerita dia tu, Benong Ninga, carta siapa juara? Carta siapa juara?
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi siapa nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Why not? Wow, dah datai bawah podium tu. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Ya. Itu aku muda kedai. Aku tu udah tu asli benar aku ngetan penyanyi tu nomor 3.
1: Aku nemu lah. Udah lah.
0: Aku nemu jelas ibu minum.
1: Apa aku jelas kedai? Udah lah ika nomor 4. Nomor 3 nya dia pada pangan di kedai tu. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede
0: itu okay, kedai. Okey, aku ngai kikang ninga.
1: Empo mika na ninga. Ya ninga lagu nemu berapa ninga? Mia cata. Ninga oi ka lagi ni kau jabuat. Pala jabuat nya.
0: Lagu berapa minit? 3 minggu kalahnya di luar.
1: Nya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tiun leka lagu tu di kakak Leslie Luyua.
1: Leslie Luyua.
0: Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siko ari pemain ba Raban Tanah Bernyang. Rock nya dia nak nyare.
0: Rock.
1: Rock kapak. Ngebuat yang rembai.
0: Mesti mau orang rock mesti kerbau penyanyi peminat.
1: Nah, enggak nyerok apa? Kok aku nyerok 80-an, 80-an apa? Bawa ngerembai.
0: Kepak dia tu rock beliung ni.
1: Apa betul kau teh? Nasi aku kayak rock lingko. Nah, nemu kau teh kayak rock lingko. Nanti beliung kau lihat kau cara deh.
0: Rock bitcoin.
1: Oke, jadi lagu geprennya tadi menurut tiga ketiga.
0: Luan ngelengkak, aku melengkak.
1: Veronica Natasha. Jadi Robin Kong. Veronica Natasha ketemu aku geprenn di dia tu ya jabut. Ya dia tu benuang belajar ba Siti Palan pelajar tinggi di Kuching di tu. Ngambil degahi. Nah lama lagi jadi cigo yang nganok dek.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenarnya udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebeda tu 14 minggu dalam carta. Penuduh 3, 5, 4, 3. Nanti kita berhati ke sama mengkang, tidak berubah. Sebaka sama engkau penuduh batu sun 3, 20 minggu jen kemarin.
0: Oh, agi sama.
1: Agi sama. Nya tadi agi sama, nade berubah.
0: Ya, kunumu 3
1: aja. Ya, kunumu 3 pangan dia tadi.
0: Jadi tua 3 minit. Ngami ketua nak pedih nyebut.
1: Nak pedih nyebut.
0: Nombor 1, nombor 2. Ni pun sebut tu.
1: Dia pun sebut.
0: Tebah tu aja. Orang udah nemu. Siapa ke nombor 1?
1: Pia. Laban bukan nama orang. Tutup.
0: Aku mada ketik. Ada guna-guna mada. Ada isi. Ngasuh suspend ke orang.
1: Ketua kita yang ngasuh serasa suspend lah.
0: Apabila sidak udah ningal lagu udah tebah tuan nomor 2. Artinya sidak. Sidak ya udah mada ko ayak ko suku maran mada. Automatically sidak nemu siapa.
1: Okey, jadi duit lagu kepadau didinga baca tak sampai juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Pian mega lagu kepadau didinga kita lagu Berpedu Nyawa Raban de Kru ngalu CM. Ke minggunya kemarin Raban de Kru ngalu CM agi juara. Tangkat nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara. Yang ngagai minggu ketiga. Tau ke murid penduduk ngagai juara baru Arius Andrew. Tuan nak masuk jam terus ninga ke lagu 2, 3, 2. Dia tahu terus.
0: Geng.
2: 2.

0: nak ke badau sidak ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sidak yang ingat nombor dua tadi lu nemu siapa nombor satu nak?
0: Ya, aku madak kede.
1: Eh, sidak aku ngundai pun kesal. Betul. Boleh kena aku tomai pulai hamper aku sidak ya. Jadi ya, ngagai balas kita ke bisi mendiang ke YFM, kita bisi juara baru minggu tu. Tetapi yang meri panggati ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Ya, dua minggu kalanya di juara.
1: Dua minggu kalanya di juara. Lagu kedigagak lekang ngotiun digagak Lucy M empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu kedai beri nama layak ke penudi. Hanya lumur dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew. Ngau lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur satu.
0: Ya.
1: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikit segigen nak tangga bertukar penuduk ngau lagu layak ke penudi.
0: Ya.
1: 5 minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu.
0: Betul.
1: Jadi juara.
0: Harap. Minggu sitiknya nilak ya nombor satu.
1: Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama kita, patut dia gagak ibu muna
1: mesti lah ngundi. Tentu ya ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemarin. Bisi siku ke betul betul teka
0: ya. Ya, siko aja ya kan nemu neka ya.
1: Siko aja.
0: Tajak ya cincai teka ya kena.
1: Kena ya. Meri pengagati. Ya,
0: tu bisi teh lalat tu.
1: Kati kada nemu?
0: Nemu ko. Mesta mic cagat.
1: Mic cagat hari kucing. Udah menang ba perambu undi minggu tu tuzon ke 21. Jadi ya dekat nerima prize ke di sponsor Kina Kara Agrofarm. Okay, jadi pada ke dia nama utai ke dekat di baik Mike Cagat tu pulai.
0: Ya nyak hamper Ari Kinakara Agrofarm bakas sida produk-produk
1: pemakai
0: Ari Kinakara Agrofarm.
1: Nanti keliat produk pemakai aja anda jabut.
0: Ya.
1: Dia tu nyobisi nambah produk Kinakara tu bisi minyak angin.
0: Macam-macam.
1: Airop nyobte pakai minyak.
0: Eh, pansoah. Kai te pakainya ni bisi air rob kau te pakai lain kunyah.
1: Sama yo te pakai ngoi air rob. Ya ke kuaku. Ya udah ngerembai ke bisnis ya gi. Kelimpah hari te pakai ngoi air rob. Ya bisi gu te lot aja ni bu pakai.
0: Oh, utai kena arep di sei.
1: Minyak angin Kinakara. Digaga ari namanya liak nih.
0: Liak.
1: Ari liak.
0: Aku nemu kita.
1: Asal kali liak.
0: Ari nemu nama tak ngau orang agak.
1: Ari liak.
0: Ari liak.
1: Oh. Laban kuning.
0: Anang sebarang nyebut danu bayan.
1: Ada yang bayan dengan danu. Nanti kau bisa lagi bayan padang ya.
0: Betul.
1: Ila anang agak ari liak. Bisi sitai lagi. Gagak ari cabai terus.
0: Betul.
1: Ngambil kau bisa lagi
0: menyangin. Kau bisa lagi gagak ari racun.
1: Lalu ya mati terus lagi. Mati terus. Okay, jadinya lagu nyak tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang Kinakara Agrofarm. Ngarap ke terus sponsor ba pengundi cata sapa juara. Okay, jadi kita dah nama penduduk 10 itu lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
0: Ya, lagu ke-10 aku rindu aku sariau. Dinang isi buku lain kau.
1: Nicholas Frederick nombor 9.
0: Nombor 9 minta nuan Go Back 3.
1: Pretty Nina.
0: Minta nuan pulai baru.
1: Nombor 8
0: Lebang Lost in Space.
1: Oh kakak.
0: Nia Besi.
1: Nombor 7
0: aku di tempat ya Uncle Richard Lee.
1: Okay, nombor 6
0: penawar pengubat hati Donny Lang.
1: Kenawar ubat berkedai
0: dana. Ya, okay. Terbeli ubat betul ada tawar ya.
1: Nombor 5
0: pengerindu nak datai Pak Adan setengah jalan Nick Griffensi.
1: Dalam jakut slang English dia kena.
0: Nama tu
1: slang orang putih dia nyebut nama ya.
0: Nick Griffensi.
1: Nombor 4
0: Umbas Ika.
1: Nombor 3
0: Nuan ngelengkak aku melekak.
1: Dia tahu nyebut dia melekak lu. Patut-patut aja buat.
0: very my love di Kanatasa.
1: Okay, lalu nomor dua.
0: Layak ke penuti Lucy M. Begulai Ngau
1: The Crew. Rabanda Crew. Juara minggu tu. Manggai Andrew. Manggai ke ati. Jadi sebedau tua mai peninga dinga ke lagu ke panzut ngembaga lagu ke dipasuk ke dalam carta. Berita berkawal ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabut.
0: Okay.
1: Jadi semua sida ia kuda dipilih.
0: Okay.
1: Dipilih 24 titik lagu
0: udah
1: ni tadi. Udah nemu ba email.
0: Alright.
1: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Lalu sida ia dipinta nyain surat setuju.
0: No, setuju,
1: tahu kenda setuju.
0: Ya nyanyiannya dalam emailnya.
1: Dalam email semua semua email.
0: Oleh saya dalam email.
1: Oleh saya kena telepon.
0: Amai gini.
1: Nantinya mak kesida setuju, sida yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engau dokumen ke dipinta. Bisik dokumen. Mayu. Jadi tu ke terubah ya.
0: Tengen ngau ada si kom timbak.
1: Ano doi? Nanti yang ngau merah tumu.
0: Mana tumu?
1: Ngambil ke bisik diganti.
0: Ya nanti ya nak merah tumu. Nyak baru bisik kom timbak.
1: Ya mat. Ukom timbak ya nada yang nada nyepuk lagu ya bak catan sepa juara.
0: Betul.
1: Oh jadi sidak ya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat tentu bisik bala kita ke benda nganjuang. Penghabis lawan 24 hari bulan 5. Hari Minggu tu.
0: Artinya kita itu nak lama lagi ke SCSJ ni
1: menyokan semak punya. Udahnya tadi jam pengambil laun nganju pukul 5 lemai hari Minggu. Udah tarikh tutup tau ke pengambil laun udah ditentukan baru email semua sidak tadi dekat dipersa. Dipersa semua surat, dipersa dokumen. Takut ke bisik nak setuju, takut ke dokumen nak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang nak nitih ke syarat. Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24. Lalu dekat diganti ngau senarai ke 25, 26, 27 kenya.
0: Markah pengambil
1: tinggi. Pada pengambil tinggi ya. Nyak diambil. Nyalai mayuh megak utai kepatu dibaca sebeda balas sida nyain. Anang
0: kita ndak nada percaya. Kita tahu teleponnya
1: kayak tu. Ya, kita depa ke jabot lu kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Nyak berkawal ngau 27 ti lagu. Jadi enti nada penanggol jabot minggu nyinila batusun ti ke 22. Udah tembuk program catat sepa juara pukul 3 dekat mantai ke semua 24 itik lagu. Live minggu nyinila.
0: Live tu aja driba aja ni Ibu Minata.
1: Ibu driba. Ya utainya ku mandah kede ngau media sosial Facebook sekali live. Tang minggu nyila yang mimit aja laban kak mantai ke lagu kuda amat dipilih udah disarap dokumen lengkap tau ke dokumennya kira kuda bisik magang baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi 24 lagu ke semifinal ACSJ ke 9 hanya minggu ini lah
0: tu.
1: Nadai. TV okey. Okeynya tadi jabuat. Tentu bala ya ketek. Laban mayuran nanya aku ke nama, kami kat nemu. Aku bedau leh madah bagi 24 lagu. Amai pan sidak ya udah ngepost bah sebelah Facebook.
0: Utainya mesti kat Teresia kita ibu minat. Baru bisik ketap ketup.
1: Baru surprise ku dek. Laban ni aku dah ngepost bah Facebook yang saya. Baru temu ya di pilih. Laban ti nyemak kena nitih ke syarat. Hanya semina ya kerak ya sahih hanya di RTM. Okey. Jadi ya ngau tu nyak bercerita madu baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu diante udah tembok SSJ tembok carta sapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan. Okey terus ngagai lagu ke di pas lagu ke pansut hari carta ke minggu tu.
0: Ya lagu ke pansut hari carta minggu tu aku rindu aku ku sayau.
1: Tentu ya lagu menurut ke 10 lah.
0: Ya.
1: Kita semina oleh buku lain nak 11 minggu aja ngau lagu tu.
0: Ya.
1: Lagu tu leka Michael Tony Tion Michael Tony ngau Din Aladdin. Sebedau kita dengar ke lagu bab menurut tiga. Lagu sebedau kita dengar ke lagu
0: pasuk
1: dalam cerita. Ni nemu
0: berdua. Si duduk lagu tu.
1: Berdua si duduk. Pandai deh.
0: Baru kan dia pasuk.
1: Oh, berdua temu penuduk.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: lagu ke dikeluar kita minggu tu ianya bab penduduk nombor 10 ah.
1: Ah, kita bisa lagu baru dah tu lagi.
2: Betul.
1: Ah, lalu nangkan ke lagu ke didinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekek kage lagu si kedi kerindu ke si dalaban. Markah pemadu besar ba undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ninga lagu ke masuk tu.
1: Ah, lagu ke masuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu ya buat.
0: Penyanyi baru ah.
1: Dengarlah.
0: Ada apa aku?
1: Induk tu ka?
0: Induk punya ada apa aku ngalah.
1: Bukan dengarlah semua induk di dunia tu ka?
0: Ada.
1: Okey, lekal lagu tu digagak Jones McKean nama. Jones McKean.
0: Iya ya.
1: Jones McKean kau Cini yang agak leka.
0: Oh, Cini.
1: Cini nak Cina
0: oh.
1: Kini.
0: Cini.
1: Jadi Tion ya, semina siku ya ajak ngagak. Jones McKean ajak ngagak.
0: Oh. Tion
1: ni kediri, leka mai orang. Engkau bisa leka ke di tukar mimet punya kininya emak Cini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerindu Tua.
0: Kalau kurang cerita ke pengerindu dari bulu.
1: Kalau pana?
0: Oh. Dapetan gitu orang.
1: Ni sigi rindu cerita menjara. Okay. Nya antik nyamak ke pangan si ko.
0: Okay.
1: Antik nyamak ke pangan yang mayo bekedai jabut. Uh-huh. Di rasa dekat cerita ke pengrindu dek.
0: Eh, bunuh orang.
1: Di bebekaya di petiang. Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta lagu Cerita Pengrindu Tua Ari Olivia C.
3: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Recap Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Ninti yang nyari lima, pukul satu ngale hari.
1: Pemberindang malam.
2: Malam. Malam.
0: YFM. So. 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.

0: berjalan-jalan.
1: Aik, namanya wakil mu, Jap.
2: Jap, Jap, kini kenanya. Wih, mata mari, gang. Nama tu binci yang bapak setiap mayuahnya.
3: Nih, deh, biar bu nyau. Nyau nang lala. Aku sekumpang di dah butuh yang seperti yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pendek lagi, gemal di pedakku.
2: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
3: Apa?
2: Mak ayah dia kia.
3: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya. Kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bu nyau?
2: Apa? Jap. Mimit tu ke deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimit.
3: Bukan nama tu pun nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maka yang makai dah lah. Ditupik aku. Nah siapa boleh nama. Nak dek megah kaban aku pun nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan berapa inat din. Baru mah kaban pun nyau kurang ni. Nah dek garampiat aku bernama. Okey aku siku jambu nama ngau dede ilah.
2: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
3: Nai, nyangkuang bala kaban kita hilap meh. Ya katanya, nak patut nyangkuang bala kerak.
2: Tusah, tusah baik dia tu jap.
3: Nai, lapa tau tusah dia punyau?
2: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
3: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke di pandur. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya, dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 89.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Bahaya aku. Saya terima kasih ya Luka Merik, selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak yang itu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan luar dunia. Aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk jaga kita lalu pian ga kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang dilebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai, ya kena perlu ke kita ajak, awak nyadi sitik tak, utai kat sebut ya aku itu, ya nyak jadi aku enak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
3: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: ngepan di Bana Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerainya mai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub ngepan Bana Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia mai nai aku bala tua ngau bala kapan pelayan aku ba menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerainya mai lantas senang wan menua wow.
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah didriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri subilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai ngelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YM.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFN, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: ralaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau ngenakai keperusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

pakai buat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pan siap-siap dulu sebelum kita share ngagai kapan belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.

statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah didriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

Lima hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke My TV.

24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merina kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kes culik tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Baik. Dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel. Oh, Mel. Bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, Nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Awak, si, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka ati kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Karena kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai melantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, wai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

Rindu, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udang utang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau, wey, ngau,

0: ingin baka pependiau Mel. Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utai di beli nuanya nya berdunjung utai buat troli? Nya tu Brian ke dak? Cari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia dia makai kempuah. Asuh din, dujung din kereta aku.
0: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenangkan aku ke penyawah kereta indah tu. Ya, dujung tanjung din dikengkah kereta tu, ya.
1: Iya, nama yang telara. Asuh kajak dia, ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat? Kumai kutu ajak barang dibeli nanti tadi, Mel. Ya, nak apa utai tu ngemayuh tu, ah? Ya, nadai lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lembenit. Tu, kue. Tu, ai kutek. Ai semeti ya, nak mayu ah. Ke 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magang si. Bedau beli magangnya.
2: Ancik deh. Utai kena beli mel, mayu pengrami itu. Mata si giamu. Bedau utai kena jual orang. Tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna antik kita yang beli ya. Ukai nama.

0: Jadi Pak Tusun, mula-mula ya pengawal kita iban, kita angkat.
1: Animang.
0: Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ke lemah yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama keng kunik. Udah kunik tu ditamak kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu keratai di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tawan bukai baru dek tau gawa utai bukai ya gawa utai bukai bakal dek bakal gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya.
0: Udahnya baru kita gawa nima tua. Udah dia cuma udah dia gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong. Pengawal kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesuang. Udahnya baru dia tau gawa. Tau gawa kenyalang. Udah dia gawa kenyalang. Tahun buka yang TDK gawa. Baru dia gawa ijo pumpuang. Udah dia temuk gawa ijo pumpuang. Agak ke dia kap gawai. Timang ngepanyai-sepanyai. Nya baru dia gawa sanau liau. Jadi apa pengawal kita iban sanau liau. Tajau tu debumbuh tutuak ngebesi. Buriat tajau. Orang kan utuak buriat tajau. Nyo besi de pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jerinya nutua nyante ya. Orang sengapa numuak buriat tajau nyo besi, tajaunya belah. Nanti orang keberani nya baru belah-belah buriat tajaunya nada belah tajau.
1: Disebut emak kan tadi sih.
0: Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngau orang enam. Animar panjai timang pemain data basanol.

kau. Kawai orang yang agai orang yang nyonya nampalai ke saya. Kawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru-baru kawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman? Artia. Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu, dambe orang nyapa, ino nyapa. Jadi orang laki orang kenemu nima jaluang. Ada suah orang nima jaluang mangau antu sebayar. Aku to nemu nima jaluang, tak aku ngai dambe orang. Ngai aku pengawaknya, lebihnya pengawak antu sebayar. Nyai apa tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya oh, demek orang inok kemudian piriangnya makai. Udah babi demek makai. Kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisa nimang. Babi itu sengait tanya oh, nimang orang semalam malam. Pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi. Nyak ya tusuan nadat. Tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua pagi semua temu nada kalah lawan orang nimat tua temu semua arti dia nimat tua aku mu tawas hari nimat tua atmo. Jadi apa pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira ya pukul 9 temu lepas datai ino antu ke depadah mana datai tadi depadah ngabang pagi orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau sampai ino mana ino sini jadi nyat kangau kurang dulu ia nyayat bulu pagi lawan dia semua kira pukul 9 ngakai pukul 10 semua ngawak 50 dia nimang ngawak buka nyayat semuanya penyayat bakal orang pegawai tu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai ingkat nua pagi ngalih hari semua malam timang sehari-hari ngakai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat 2 hari 2 malam nanti ngakai pagi antara 5 hari nuai semua. Ada yang agak yang kuat pada baru 6 hari yang baru terima semua. Ada yang agak nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Ada yang ambil pegawai yang agak yang mempunyai kasai 8 hari 8 malam.

0: atau ngenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tadi ngajar.
1: Ati mesti wen suah makul tanya orang mesti tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke dia. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari.
0: Kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia Dayak dai dulu age ari ari tau ari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana itai pejako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gaga siti ari indor balai ban tadi sama bela tau ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu rumah gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
0: buluang kita.
1: Tambah bulu macam tu. Nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Ngingat kederimku bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkay pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngumai dan berapa bangsa daya jadi tahu yang itu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai yang main lantang senang muat menua.

0: Hai, namanya Bakar Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya. Wih, apa mari gang? Nama tu bincang apa setiap mayohnya.
2: Neh, deh biar bu nyau. Nyau nang lala, aku sekumpulan di dah butuh yang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci, nyau pandai lagi gemal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Nama raya dia kia.
2: Eh, balik ke perengkau mimit menya, kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bu nyau?
1: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada ke mimit.
2: Okey nama tu bunyau. Kedua angka kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuah tu, awak kebala tidak tahu ngusuang aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupik aku. Nah siapa boleh nama, nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa inat dien baru mah kaban bunyau kurang ne. Nah dek garampian aku bernama, okey aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya, nyau bajak besai-sebesai. Ya, memayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya kata dia, kenapa tuan nyangkuang balak kera?
1: Tusah, baik dia tujap.
2: Nah, apa tu tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu, gandor di sebanai lah. Duit aku, gada pinjau dia lah. Pulai ke aku, gada pay dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marcella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: Pengerat Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 24 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada Kipin Army Redisis ngulu ke sampai pagi. Persemayang kita dia jenuh anda lama. Dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latalapai sepengelak kemudah nganti 50 hari. Sepengudah pengangkat anak nuan dari pemati. Sari tu kami ngintu hari Pentikos. Noro kudus, no gereja nyadi depun ke. Buka hati kami kekiah. Hati kami ke beka batu tu tadi. Awak ke hati kami yang ancur. Ulih nerima jakuk nuan. Jakuk temerik pengidum. Jakuk terdiri oleh roh kudus. Awak ke kami ulih. Ngona ke ulih. Tajak kami nama penusah. Tang kami nama penusah nak ulih. Ngalah ke kami ke dekat nitiah kenuan. Semayang tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ingat ke baca Injil. Hari Injil John bagi 20 ayat 19 ngagai 23. Injil John bagi 20 ayat 19 ngagai 23. Yesus pegari ngagai bala murid ya. Lemai hari Minggunya, lebuah pintu dah ditutup benur alai sidak murid. Begempuruk laban sidak takut ke orang judah. Yesus ratai. Lalu berdiri bertengah-tengah sidak lalu berjakuk ngai sidak. Awak ke pemayik meruan ngau kita. Lebuah Yaudah nyebutnya ia mandang ke jari ngau rusuk yang ngai sidak. Sidak murid lalu gagah hati medak Tuhan. Yesus lalu berjakuk baru ngai sidak. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Bekapai kudah ngirum kaku. Bekanya megak aku ngirum ke kita. Lebuah yaudah nyebutnya yang ngesuah keseput ngagai sidak. Lalu berjakuk ngau sidak. Terima meh roh kudus. Nanti kita ngampun dosa orang. Orangnya diampun dari dosa sidak. Nanti kita ndak ngampun dosa orang. Sidak ndak diampun. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi belum menjadi dalam Yesus Kristus, pagi tu, pagi hari Minggu, gereja, gerami hari Pentikos, hari pengadal gereja, hari kudus, diri kengagai sedar murid, maya Yesus, kudah 10 hari angkat hari niki ke menua surga. Jadi api ngau semangat penghidup. Pentikos tuan pengerami roh kudus datai ngagai kita tinitih ke Yesus. Temeh pengerami ti ngingat ke kita bahkan ni roh Allah Ta'ala meri penghidup, pemerani serta pengering. Baca ungku minggu tu nunjuk ke bahkan ni kuasa Allah Ta'ala bekerja dalam mayuh macam cara. Hari utai tadi tempat nyentuh ngagai pengada gereja. Jadi pagi tu, teka hari Minggu, Pentikos, suah dia kumai, hari pengadal gereja, nama kebuah. Kita ingat roh datai ngau angin, tetapi ngisi sidak murid ngena pengering tibaru. Sidak berjakuk ngena mayuh macam bangsa jakuk, nitih ke. Tu nunjuk ke pesan Yesus yang ungkup semua mensia. Utai tikalak pambar dia tu dibaik bergulai. Pemerik roh ukai semina ungkup sedar murid te keterubah tak ungkup kitai kemaya rito. Pentekos tahun ngingat ke kitai roh Allah Ta'ala saruran bekerja. Yang ngiri yang kitai, nolong kitai bersampi tuka bersemayang lalu nyerakup ke kitai nyadi sitik tubuh dalam Kristus. Jadi gawai tu ngangau kitai awak diau dalam roh kudus ini tengari. Kita lah merati ke pemerik roh kudus. Roh datang agak sidak murid. Merik sidak ke satu pengering ngau penemu dalam. Jadi pemerik tau nulung sida ngerembai ke pesan pasal Jesus tenyelamat ke semua manusia. Penyarakup dalam roh. Urang rindur menua bukai merti ke sida murid ngana jakuk sida empu. Nyada roh mai manusia begulai ngelaban penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh mai penghidup baka dalam genera Ezekiel pasal tulang terangkai. Dengan roh orang tiarap digagak baru serta penuh ngau.

Ti bisik dalam api angin kau pengawak ti besai. Roh nunjuk ke kuasa Allah Ta'ala bekerja dalam dunia kemaya aritau. Mission gereja. Jesus nganjung sida tenitiah kaya berkunci ke pesan ya serta meri pengampun. Roh meri sida pemerani ngau iring nerus ke mission tu ke pengawak sida. Awas ke roh. Jesus mai ait ti hidup artinya roh. Sida di ngiga ya dekat diisi serta di kemaru. Jadi Pentecoston A bila menjadi dalam Yesus Kristus ngingat ke kita roh seruran ngau kita. Roh meri kita pengering. Ngiring kita ngagai pemenda lalu nulung kita hidup jadi orang tinitih ke Yesus. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon-ngon-ngon berkat hari semua hidup lalu berberkat amat. Anak hari kamainuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu. Ngau maya kami parailah. Amin. Wakala Ta'ala ti mendebu kuasa merekat kita. Bersemayang ngau hari Minggu Pentecost dalam nama apai. Ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Why seberai?
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Ku dekak belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau hujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum bak main delendak. Uji aka tulang, sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pengawak, nadai tahu kurang. Nyap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
5: Pengerak pagi.
6: Pengerak pagi.

0: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Selamat hari gawai, gayu guru gerai.

Rindang Pulai Gawai, lagu kedipai Bob Simon Peningah, lagu dikena ke tengah pun ke pagi hari minggu kita. Bak pagi 24 hari bulan 5 2026 Peningah, lagunya tadi dikena aku merindang semua bela Peningah yang kanya pagi tu bisi udahnya mupuk pulai ke menua Peningah out nyerumba pengerami gawai ke dekat di intu kita kurang lebih ya, seminggu dah agit ne out nyadi ngerak ke kita tak ya ke benua mbak rantau jalai jam ke dia tu ngarak ke sama belap jimat berbaik ke perengka pengangkut ngarak ke datai buat nui ke dituju muju serta selamat out sama belak nyaga pengelikut dirimpung dengan bagai orang bukai ia ke sama tengah ke jalai alun Peningah ya. Ikan jadi pagi tu Peningah bak awak pengerak pagi kita bergulai ngaku Imerda Joni tau kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi bak pagi hari minggu jadi sekali lagi mari selamat pagi ngaga kita Peningah nyangkanya udah tumu dan ni pagi-pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu tau ke nyangkanya nadai minah kini pagi tu Peningah baru rumah aja sambil mendiang ke YFM pihak magam mari selamat pagi ngaga Peningah kita nyangkanya benar ngirup pagi kini pagi tu Peningah serta maga Peningah kita kebukai nyangkanya bisi ke benar gawak kini jam ke dia tu lebih lagi kita ia ke gawat shift Peningah selamat mendiang ke YFM selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu nuju semua Peningah YFM ke pagi tu out nuju kita ia ke bisik mindah serito out nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita atau ke nama ajak pengawak ke di kerja kita serito Peningah ngarap ke muju serta ngarap ke berjimat maya berjalan ke pengawak ke di kerja kita. Okey, jadi tersusun program kita untuk yang pagi tu Peningah dah lepas tu lagi mai kita mending ke lagu-lagu puji sembah lalu nangkan kenyap pukul 7 pagi bakal selama dia ndo kami macam pesambarat ngagi kita ke dekat nganjung pesambarat ulih email ngagi yfmiban@gmail.com biar magat tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 lalu pukul 7:30 pagi diandu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu program lalau penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan lalu ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program tungkat semangat bakanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM jadi mari selamat pagi yang peningat kita di Kapit ya kemudian ke kami ngena 94.3 FM pagi tu serta maga peningat kebukai ya ke boleh mendengar kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau pihak maga kita boleh mendengar kami ngena radio online ngau maga RTM klik ke pagi tu. Tu lagu ke dibaik Mae Franklin. Ngancau tikai YFM, pengerak pagi.

Ya, lagu keribai Mae Franklin ngancau tikanya. Di datang peningah, mai kita sama belah mandi yang ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.

Kita suahkan apat orang. Orang yang bisik kereta, Kak Meli. Orang yang bisik telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisik kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: Sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Ya, nyanakan kami mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu dan lepas tu degi peninga dia aku dekat macam pesan berat ngau maga pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pia maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, gini apa pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
0: ya, nyaw, ke sekali itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ikin jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati niang Jared Jang anak Nelson, ianya anak San tau ke ucu indai Perancis, udah nandai kena 23/5/2026, jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Sebuya Mambai, Ulu Ngau Ili, Sungai Arif, Jalai Pemanjai Arif Bintulu Miri, Jalai Pemanjai Arif Sibu Kucing, Nieh Suai, Bawang Ulu, Bawang Ili, Muput Anap, Sengkabang, Tatau, Skim B. Meradung serta megak kepembelayannya ke Bukai, ia kenglala Jared Jang anak Nelson, Jared Jang anak Nelson yang tu dekat di Intu Bebala Maiwah, bak rumah Ramba anak guru, Jembatan Sungai Arif Selangau, kena malam 25/5/2026, ianya kena hari Satu, lalu dekat di Anjung ke Pendam, kena pagi 26/5/2026 pagi hari 2 ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Anggung ianya apa yang pu 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Nanduk baru isi pesan untuk peninga, pesan pemati tu madah ke Jared Jang anak Nelson, Jared Jang anak Nelson tau ke anak San tau ke ucu inai Perancis udah nadai kena 23/5/2026, jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba rumah Ramba anak guru, Jembatan Sungai Arif Selangau, kena malam 25/5/2026 ianya hari Satu, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 26/5/2026 ianya hari Dua. Penerang ke silia agi kita tahu bertanya dengan Nelson anak Anggung 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadi ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23/5/2026 ni yang tu dekat di Intu Bebala Maiwah kena 25/5/2026 ianya hari Satu bak rumah sedak iampu ianya bak nombor 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ianya tiga buah rumah di Nangga Dalai Sungai Iran Suang ngau semua bak batang Sungai Iran kembelayan di Suang Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan Bintulu Miri Kucing Tawau ngau semua kembelayan ya kebukai kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang ya. Penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang bernombor 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Kunando isi pesan untuk peninga, Pesan pemati Tok Datai Ari Randi anak bajai ngari ke menyadi ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Houston. Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23.05.2026 yang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 25.05.2026 ianya kena hari satu ba rumah sidak Yampu ba nombor 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu ya. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya ngagai Jeffrey Luang ba nombor 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878. Pesan pemati Tok Datai Ari Olina anak Josh ngari ke Inaya Siti anak Kuntat madah ke menyadik ya Thomas anak Josh. Thomas anak Josh udah nadai kena 23.05.2026 jadi yang tu dekat di Intu ba rumah sedak Yempu ianya tuai rumah Ami Kampung Mudeng Atas Pantuk Seri Aman. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kemelayan ia kediau di Kampung Tuba Kampung Mentuk Mudeng Ari Ipuh Kedanau Pemaga Gayau Pantuk Sebemban Jawang, Ubeh, Tukuyung, Sungai Tenggang, Selantik serta kemelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi niang tu dekat di Anjung Kependam kena 25.05.2026 ianya kena pagi hari 1. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Mulin ba nombor telefon 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019-613-9034 ya kunando isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Olina anak Josh ngari ke Indaya Siti anak Kuntat madah ke menyadi ya Thomas anak Josh. Thomas anak Josh udah nadai kena 23.05.2026 ianya kena hari 6 ya. Jadi yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba rumah sidak Yempu ianya ba tuai rumah Ami Kampung Mudeng Atas Pantuk Seri Aman lalu dekat di Anjung kena 25.05.2026 ianya kena pagi hari 1 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Mulyang ba nombor 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019-613-9034.

Air Mata Ba Ari Gawai, lagu kedai bai Melissa Francis Peninga, lagi nampung pesan berat kita bakal ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang merekat ke regang tu, datai Ari Frankie anak Jipun madah ke semayang tau ke merekat keregang ni yang Jipun anak uke tau ke apai Frankie ni yang Jipun anak uke tau ke apai Frankie tu ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 ngena jalan semayang bak rumah Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabar Melayan ke dia ba Gunung Samek Simon Pilit Kaung rumah Gilbert Lee Sungai Putung rumah Bia rumah Bayi Sebangkui rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis anak Juwing Paku.

Ili Undup, Pemega Rumah Maria, Senggelau Undup, Kandis Ngkelili, Genting San Undup, Sungai Tenggaya Undup, Lubuk Jo, Undup Pedalai, Tekalung Niah Miri, Tulang Miri, Pemega Pakit, ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuh, Pemega Munggu Ruan, Ijo Entebau, Tinting Keh, Sungai Apung Kucing ya, serta mega kemelayan yang kebukai, ia kengelalan yang jipun anak uke tu tadi ya. Jadi aku nando isi pesan tu peninggal, jadi pesan gawai antu tau ke berantu, tau ke semayang, serta mega merekat ke regang yang jipun anak uke tau ke apai Frankie. Niang ji pun anak uke tau ke apai Frankie kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 ba rumah Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Tadi pesan berantu peninga, lalu pesan ti nangkan ke tu. Pesan berantu tu datang dari Joseph Anak Wad dari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Madah ke berantu Niang Wad Anak Jimbat. Berantu Niang Wad Anak Jimbat. Tau ke Sayuah, tau ke Apai Joseph ya. Jadi pesan tu dituju ke ngegai semua kepembelayan di Pedai Tuah Berjahit, Wah Bawan, Sedaya, Jiah Menyan, Julau, Bunau, Nanga Kakup Entabai, Lukut, Seh, Sekuau Oyak, Pasai Siung, Beruan Besai, Ngau semua kepembelayan yang kebukai, ia kenalah dirintai ke ditu, ia kenalan yang Wat Anak Jimbat, tau ke Sayuah, tau ke Apai Joseph ya. Jadi pengawak berantu tu dekat diatur kena 3 hari bulan 6 2026, baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Nando isi pesan tu peninga, pesan berantu tu datai Ari Joseph Anak Wat Ari Rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Madah ke berantu Niang Wat Anak Jimbat. Berantu Niang Wat Anak Jimbat. Tau ke Sayuah, tau ke Sayuah, tau ke Apai Joseph, tau ke Apai Joseph ya. Kena 3 hari bulan 6 2026, baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk, pesan merekat ke regang datai ari terumah Edeman anak Antayin, Junai anak Antayin, Nuja anak Brian, Bunyi anak Nyuai, Biti anak Sangau, Ngau Koni Duka anak Balai ya. Pesan tu madah ke pesan merekat kergang tau ke berantu tu tadi dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia bar rumah panjai ti dipegai pengulu Mingging anak Singan Undup ya. Pemega Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Pemega Merakai Panjai Indonesia, serta kepembelayan yang kebukai ia kediau di Miri Bintulu Sibu Sri Aman Ngau di Kuching, serta kepembelayan yang kebukai ya ia kengelala. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan di pesannya tadi. Jadi pesan tu madah ke pengawak merekat ke regang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anjo anak Jiram, niang Lindang anak Incul, niang Jovi anak Lindang, niang Entimbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah Edeman anak Antayin, Sungai Rebuh, Batu Lintang Undup Sri Aman. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 ya. Aku nando pesan tu baru peninggal ngambil nyemetak lagi di dengar kita. Pesan merekat keregang tu datai hari terumah Edeman anak Antayin, Junai anak Antayin, Nuja anak Brian, Bunyi anak Nyuai, Biti anak Sangau,
koni duka anak balai nyedi pesan merekat keregang tak keberantu tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan ikediau ba rumah panjai ti dipegai penggulu minggiang anak singan undup Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Mawang Pembaga Merakai Panjai Indonesia ke pembelayan ikediau Ba Miri Bintulu Sibu Sri Aman Kuching serta maga kabumlayan kebukai kenalah dirintai ke ditu magang ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Edmond anak entain Sungai Ribuah Batu Lintang Undup Sri Aman kena 29 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 5 laman dekat ngintu pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Dawid anak Asi niang Anj Jo anak Jiram, Niang Lindang anak Incu, Niang Jovi anak Lindang, Niang Entimbun anak Kelimin, Niang X terumah Sangau anak Nyuai, Ngau Niang Silup anak Balai ya. Jadinya tadi pesan merekat ke regang tau ke pesan berantu. Okey. Jadi agit terus maca pesan ia ke bisik diterima kami tu peninga jadi pesan ke sekali tu pesan berantu mega jadi pesan tu datai ari mawah anak tibu ari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ia ke Subak jadi pengawak tu pengawak berantu tu ianya berantu ni yang servis ternyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Tekalit ke pembelayan ba Kakus Rayau Belak ke pembelayan ba Bajalai Sang ba Jalai Sangan Merit ke pembelayan ba Rumah Dori Samban tau ke Rumah Gisa ke dulu Subak pemegah Rumah Janggu Ladung Jalai Ulus Bawah pemegah di Jelalung Pasar Tatau selitut ngau ke pembelayan yang kebukai kanalah dirintai ke ditau ia kengelala ni yang servis ternyawai anak mau semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026 ti kita akan nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Mawah tu empu bernomor 013-844-9650 ya 013-844-9650 ku nando isi pesan tu peninga pesan berantu tu datai ari mawah anak tibu ari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ke Subak jadi pesan tu madah ke berantu ni yang servis ternyawai anak mawah berantu ni yang servis ternyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026 jadi semua kita dipinta datang ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026 penerang ke sila lagi kita tak bertanya ngagai Mr. Mawah Tumpu bernomor telefon 013-844-9650 nanduk baru 013-844-9650 okey lalu pesan ti nangkan ke tok peninga pesan pemati tok datai ari pelangi anak seli ngari ke sidak sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung kuak dekat madah ke pemati indai sidak ya ianya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai kena 20 lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya yang tu dekat di Intu Baru Mes Senabung Sungai Serintung Kuak pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ia kediau bermenua Sepiring Batang Mukeh Tamin Sungai Wong Sungai Kuak Belengian Kapit Nanga Bujung serta ke pembelayan ia kebukai ia kengelala tenggau anak cabo ya tenggau anak cabo
penerang ke Silia agi kita tahu bertanya ngagai pelangi anak seli ba nombor telefon 011-203-7240 ya. Aku nando pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datai hari pelangi anak seli ngari ke sedar sebilik hari rumah senabung Sungai Serintuang Kuak madah ke pemati indai sidak ya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai lalu deka di sengai bebala mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 jadi yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya jadi yang tu tadi dekat di sengai bak rumah senabung Sungai Serintuang Kuak jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertanya ngagai pelangi anak seli bak nombor telefon 011-203-7240 ya nanduk baru 011-203-7240 okay, ya, tadi pesan ia ya, kesempat dia baca aku ba awak kita ke sekali tok peningan jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mending ke berita pagi ia ya, ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching.

Selamat pagi, Datuk kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 24 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemuju ke projek kereta api Trans Borneo. Projek Jalan Alun bergembal ngagai Padang Bilun Bintulu, udah manggai 15.34% tembok. Krisis bekalan global, KPKM nakak kedia tu nadai nerima sebarang report pasal endak cukup pemakai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah sedia mantuk ngemuju ke projek kereta api Trans Borneo tidak langgur perintah besar kena negap ke kawa pengangkut serta ngangkat ke penyikal logistik menua tu ngau Sabah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Sarawak dulu bisik jalai endup jalai ke projek tu lalu dekat dialus ke agi serta dipersetuju bergulai ngau perintah besar sebedar projeknya berengkah dipejalai ke. Ke pemungkau projek tu dekat dulu agi dipejalai ke di Sabah ngau Sarawak sebedar dikermai nengah kerjasama perintah bergulai ngau Indonesia. Ia maksud ke jaku tu bahawa awam media ramal program Sarawak Ku Sayang bagi menua Bintulu. Kena bulan 3 tu tadi, Menteri Pengangkut Anthony Luke madah report ke penudi pasal pansiak berkawa ngau pemanah projek kereta api tu diadang tembuk bak tengah tahun tu pengudah ngatur awam tambah bergulai ngau sidak ke berkawa di Sabah ngau Sarawak. Projek kereta api Trans Borneo tik dilanggurnya dekat bersambung ke Sarawak, Sabah, Brunei, ngau Kalimantan, Indonesia. Ngenang perkara bukai, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Bintulu mengkang jadi antara kandang industri besar di menua tu serta alai meranak ke pukuk tik strategik berkau ngau kuasa kurang karbon ngau industri berteknologi tinggi. Pemansang sektornya berguna ke mayuh agi pengeraja pengawak di landik hari menua tu kelebih agi bak bidang sains ngau teknologi. Dia tu kira 4,000 ikut nembiak benu nampung pelajar bak bidang kebekawa dikena nangku peminta industri jemah ila. Perintah Sarawak Megak cakah berjalai ke pansiak berkawa ngau teknologi solar, silikon ngau sistem nyimpan kuasa dikenak negap ke pemansang kuasa tau dikenak baru. Merbak ngonya pemansang kampung nyalau dekat disikap ngau kandang perumahan, komersial, upis ngau fasiliti sukuang. Tu endak dekat ngerugak peranak menuanya tan dekat mai penguntung ekonomi ngagai peranak menua tu nengah pengawak dagang ngau peluang gawa. Berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu, Premier Sarawak Megak bisi nemuai sambil gawak ngagai dua projek pemansang strategik, ianya projek ngagak jalai bergembal ari jembatan Tun Taib ngagai Panah Bilun Bintulu kebuungkus RM69.9 juta. Jalai alun tik panjai 4.1 km timpuh pejalai dekat Pandak Agi kelimpah ringurang ke penyekut bak kandang pasau Bintulu. Nakak bulan 4 tu, projeknya udah manggai 15.34% serta diadang tembuk kena bulan 10 tahun 2027 ila. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Megak bisi nemuai ngabas projek skim pengentap pendiau khas jelatung di Jepak timungku pengawak ngagak 111 buah rumah ti ulih dibeli. Projek Ari Baruh Upis Pemansang Bintulu BDA-nya udah tembuk digagak serta udah disikap ngau perengkah guna mensia mayuh. Upis Menteri Ubah Kuasa ngau Utility Aid Petra dekat berjalai ke program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home merengkah hari 1 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Besar Dato' Amal Fadilah Yusuf madah tu dikena mantu rakyat ngurang ke maya bia api hari ti masang sistem solar ba atas perabung rumah. Atu tu berguna benar lebuah menua betapi ngau krisis bekalan global sektor kuasa dinyadi ketegar penyarut di Asia Barat.
150 juta ringgit disediakan kena berjalan ke inisiatif rebate Solar Suria Home. Pengguna domestik ti masang sistem program ngalih ngagai sistem solar ti tegap, solar atap serta nitiah ke kriteria kelayakan boleh nerima rebate RM600 nyentuk ke maksimum RM3,000. Program tu disadang dekat merek penguntung nyentuk ke 50,000 buah rumah ngau kapasiti solar ke digumpul kira 250 megawatt. Nakak ke dia tu upis Menteri Pertanian Petupik ngau nyamin pemakai KPKM nada nerima sebarang report berkawan ngau stok pemakai enak cukup yang kawan maya musim pengerami. Sapit Kepala Sekretari bagi Pemansang KPKM, Datuk Lukman Ahmad Madah, hari simulasi tidak berjalan ke ngau ngamik kira gaya hari tidak nak tentu, stok pemakai menua meruan cukup nyentuk ke bulan 6 tu. Bak bulan bukai, upis menteri bisik mayuh macam cara kena tentu ke stok pemakai meruan cukup. Tebau agi barang dia beli dari menua ke nadai kawuk ngau penyarut di Asia Barat, ngujung ke stok pemakai oleh jampat di Baitama. Berbak ngaunya 561 bengkah program berjual barang agro madani upis farma sudah diatur bak serata Malaysia tahun tu. Lalu penyampau Asia hari berjual barang nakak 17 hari bulan 5 boleh 8.5 juta ringgit. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban nembiak dekat majak di Kemansang ngena mayuh macam inisiatif ti disedia ke perintah. Tok nyengkaum ngemansang ke perangka guna nembiak, lumba ngomain, ngangkat ke latih pengelandia TVET, geran pengawak dagang ngau program volunteer ngau nyadi ketuai. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngomain Mordi Bimo Madah mayuh macam dana ngau geran disedia ke ngagai bala nembiak ngambil sidak bisik peluang ngemansang ke diri empu. Raban nembiak patut ngerebut peluang ti disedia ke ngambil ulih ngada ke raban nembiak ti progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemerintah pengudah berjadi ke Hari Belia 2026 peringkat Sarawak di Bau. Ia madah raban nembiak dia tu nyadi penyungkak ti mai ubah ngagai pemansang menua. Sidak tu megai tangkup pengawak ti berguna ba ekonomi digital, pengawak dagang nyadi tuai raban bangsa ngau inovasi sosial. Pengerami berjalai berbala mayuah gawai Dayak Bau dekat nyadi program ke diatur ninting 2 tahun sekali bak pelilih menua tu. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip madah tu dikena meri awak ngagai mensia mayuah nyedia ke diri ngau siliak kelimpah ringetan ke pengerincah program tu. Tu megak Siti Aricara dikena nentu ke semangat mereti ke adat ngau main asal pupu bangsa meruan tegap. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemberita pengudah pengerami berjalai berbala mayuah gawai Dayak Bau 2026. Tahun tu nerima sambut ke cukup manah ianya dipasuak semak 2,000 iku orang dari pupu bangsa tingari ke 91 kontijen. Berjalai berbala mayuah bak penyawah 2.4 km tu berkejang dari palan kebudayaan Bau ngelingik pasal Bau sebedar pulai baru ngagai palan alai berkejang. 420 iku nembiak kebu umur antara 6 ngagai 18 tahun bisi ngau masuk pekit jemputan antara Dojo Doshinkan Karate ke-6 2026 di Miri. Pekit 3 hari berlabuh hari 5 nyentuk ke Sarito nyak diatur gerempung Sarawak Shitoryu Karate Do ngau Doshinkan Dojo Miri ke dipasuk atlet Ari Kuching Bintulu Miri Labuan serta Brunei. Pekiatu diatur kena ngigak bakat baru bak sukan karate di peringkat serantau. Sapi Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Madah, pekiat ke bangsa tu berguna bendal kena ngiri ulah tip mana, pengarap hati ngau semangat sukan ngagai raban nembiak. Yang ngarap ke mayuh agi atlet nembiak Sarawak,
Uleh dikemansang ngagai tikas ke tinggi agi nyang kaum sukma Sea Games ngau pekit antarabangsa dudi ari ila. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke pekitnya di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemuju ke projek kereta api Trans Borneo. Projek jalan alun bergembal ngagai padang bilun Bintulu udah manggai 15.34% tembu. Krisis berkalan global KPKM nakak ke dia tu nadai nerima sebarang report pasal ndak cukup pemakai. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemega Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah Ahli Kehormat. Siti Anugerah di pemadu tinggi dalam gerempungnya maya pengerami makin lemai hingga malam muzik ngumpul pemeri ke diatur Bak Dewan Suara Kuching. Anugerah disuak ke Dato Ang Lai Sun kena meri pengiktirafan ke sukung ya Bak pengerami hingga aktiviti pengasih tidak bercalai ke gerempungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerombak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengerami itu yang merat ke perkara bekau pementas sati serta ngembuan penyeru kenyari sebagi hari warisan budaya ke patut bisi dalam penghidup peraban bangsa. Kau ya, nilai itu patut diternak ke nyawari mit ngambil terus di pegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakagi bak penguap ngasih nyawup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 sikurang bisi nguluk pengerami itu yang kaum bala tuai menua.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Oh ha, oh ha, oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung Begempuru pakai tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Ni teh kesingkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nah, ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ariwa FM.
6: Terbaik aku. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Dan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita mengikap diri India ke diri. Dia lebih ada jalan alun. Aku harap kita menjaga penglikuan jalan mah. Bila buah kita ni agriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenyang ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mai baru tau driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
7: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Amat.

0: Ya, lagu berpadu nyawa, lagu gawai kedibai Regan ngemaga Bob Harris. Gawai udah datai peningang. Lalu ke kita, ya ke baru bergulai ngau kami pagi tu, ba awak penggerak pagi. Terima kasih mayuh-mayuh ngagai kita, pemaga berjimat. Ngagai kita, ya ke benung driba jauh pagi tu, ngarap ke sangkai ngau selamat. Berendo ya ke dituju kita, baka ke pagi tu. Ya lebih lagi kaki kita nyangkanya benung dalam pejalai pulai ke menua kini, kita ya ke nengah jalai pesisir pantai kelimpah hari jalai Pemborneo ke kena kita mindah ngelawak menua kita di Sarawak ditu, ngarap ke berjimat meh neh. Okey, jadi ada lepas tu lagi peningah mai kita mendiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpeng Cingan, dan sebenarnya kita mendiang ke iklan tu dulu.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Why seberai? WAI-FM.
4: Ya, baru ngam.
3: Kan?
4: WAI-YFM.
5: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap gulai bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu hari Pentikos. Lalu baca, jadi kena aku ukai diambil dari Injil tidak diungkup ke minggu tu. Tang hari Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 hingga 21. Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 hingga 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita berbub penyanggup baru lamar 168 dengan 169. Lamar 168 dengan 169. Nyalai dia itu kudu kemaca gentran Injil itu. Lebuh hari Pentikos, nyau datai, semua sidak tiarap bergempuru bendul siti. Datai ngenyit munyi utai hari langit, tiba kemunyi ribut puting beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udahnya sidak mendak utai tiba ke daun api, tinyerarai, lu ingap bergenap ikut sidak dalam rumahnya. Semua sidak belak diisi Roh Kudus, magang. Lalu sidak belabuh berjaku, ngenak mayuh macam jaku bangsa bukai. Laban Roh Kudusnya udah ngasuh sidak berjaku. Jadi Jerusalem, the one orang Judah tiba pegai berpengarap. Tu dah datai di genap bengkah menua dalam dunia. The boss yang ingat munyi utenya, bala orang mayuah lalu bergempuru. Sidak bela alit hati, lalu genap ikut sidak ninga sidak tiarap, berjaku lam berjaku dirimpu. Ngawati dia terkenyit setairan sidak berjaku. Sidak tu tiba berjaku munyi tu semua orang Galili. Kati ko sedak dia dengar kita berjaku dalam jaku asal kita. Kita itu datai di menua Patia, Media ngau Ilam, hari menua Mesopotamia, menua Judah ngau Kapadosia, hari menua Pontus ngau Asia, hari menua Phrygia ngau Pamphylia, hari Egypt ngau Kanan menua Libya semak Sirene. Sekedak kita datai di menua Rom, orang Judah dengan orang bahasa bukai itu dah masuk pengharap Judah. Lalu sekedar kita datai dari menu Krit dengan Arabia. Tang tajak pihak, semua kita ningau sedap jaku dalam jaku kita mpuh. Ngenang kerja besar.